sampah di Kota Palu bakal segera tuntas melalui program Local Social Development Project atau LSDP dari Bank Dunia senilai 107 miliar. Dinas Lingkungan Hidup DH Kota Palu tancap gas menyiapkan pengadaan armada baru menggunakan skema reimburse yang berjalan selama kurun waktu 4 tahun. Dan hal tersebut juga diungkapkan oleh Sekretaris DLH Kota Palu Ibnu Munzir saat ditemui di kantornya, dan menurutnya usia armada operasional yang saat ini rata-rata sudah menua mencapai 5 hingga 6 tahun membuat peramajaan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Armada kita kan rata-rata usianya sudah 5-6 tahun. Kalau umpamanya tidak kita tempel atau perbarui, itu sudah mengalami penurunan fungsi yang bisa mempengaruhi pengelolaan sampah. Sampai sebesar Argo Prapura, Vensiamo Karibas Aliatinti, Uvalu Antiakwarif Lohubo.

0: Aku tertipu di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat, habis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini

Okay, baik, sampai jumpa caraku pura-pura sahabat Buddha Tapa Sanggani ya. Kembali lagi masih saya bersama saya Arif Lohubo menemani kamu pura, dan kita sekarang sudah berada di program Sarapan November Point. Kalau Komiu berimba, sudah sarapankah Komiu pagi hari ini? Karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya untuk Komiu yang mungkin sekarang sudah di kantor, di sekolah, di tempat kerja ya, semangat untuk Komiu Pura, apalagi hari ini hari Selasa di tanggal 13 Oktober di tahun 2026. Kayaknya tidak terasa ya, ini sudah masuk di bulan Oktober. Setelah itu kita masuk November. Nah, biasanya kalau sudah masuk November sudah mulai nih teman-teman kita dari teman-teman Nasrani ya sudah melaksanakan kegiatan ya menyambut Natal ya, biasanya sebulan sebelum hari perayaan Natal. Nah, untuk di pagi hari ini sampai subuh sararku pura-pura saya pengen mengajak Komiu di program Sarapan November Point mengenal bagaimana seputar bencana. Nah, kalau kita bicara seputar bencana ya, dapat terjadi kapan saja dan seringkali juga tanpa peringatan yang cukup. Biasanya gempa bumi, banjir ya, kebakaran seperti sekarang ini karhutlah gitu ya. Tanah longsor hingga juga cuaca ekstrim yang merupakan ancaman yang perlu diantisipasi oleh setiap keluarga. Nah, jadi kesiapsiagaan bencana tidak harus dimulai dari program besar atau pelatihan khusus ya. Justru langkah pertama dapat dimulai dari rumah ya, dan mengenali resiko di sekitar tempat tinggal dan menata barang agar aman, dan menyiapkan perlengkapan darurat serta juga memastikan seluruh anggota itu keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Jadi di wilayah Sulawesi Tengah ini khususnya Palu dan sekitarnya, membangun budaya siaga bencana menjadi hal yang penting. Pengalaman menghadapi gempa bumi dan tsunami, likuifaksi, dan mengingatkan kita bahwa pengetahuan kesiapan ya dan tindakan yang tepat dapat membantu mengurangi resiko ya. Tentunya sampai subuh sararku prapora, siaga bencana bukan hanya tugas pemerintah atau petugas penyelamat, tetapi tanggung jawab setiap keluarga dan seluruh masyarakat. Nah, jadi sampai subuh sararku pura-pura melalui pagi hari ini saya pengen mengajak Komiu ya mengenal ya dengan topik kita hari ini, yaitu membangun budaya siaga bencana dari lingkungan rumah. Seperti apa sih membangun budaya siaga di siaga bencana di lingkungan rumah? Nanti sebentar saya ajak Komiu ya berbagi informasi, dan juga tentunya mengajak Komiu juga bisa berbagi informasi di sini ya. Namanya juga Sarapan November Point, ada namanya tulangnya, ada namanya kuahnya, ada juga dagingnya ya, asamnya, asinnya ya. Jadi beragam. Jadi ayo bergabung dengan saya di sini di pagi hari ini di program Sarapan November Poi untuk bisa berbagi beberapa informasi ke Komiu Pura. Baik, untuk pagi hari ini saya mau putarkan lagu dulu dari ini Laskar Tadulako ya untuk Komiu.

0: adalah sumber kehidupan. Diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya cuma marah doang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbaka Sumi, di Kenyiri dan Basada, untuk Sampau, dari Banjobuna, Kanagana, dari TOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini,
1: dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga semuanya cuma marah doang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Kota Sumi, di Cenere Basada, untuk Sampau, dari Manjobuna, karena gana saya di TOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

0: di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Iya sudah, Bli Yogi. Kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Rebasalia, Tinti, Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamolana, Babin Kantipnas Desa Kamorara, B. Polsek Palolo, Brigpol Yohanes Ruru bersama warga Polisi Kehutanan, Resor Kadidia, Camat Nokilalaki dan aparat desa pada hari Senin 12 Oktober 2026 menangani kebakaran lahan perkebunan di Dusun 3, RT 3 Desa Kamarorabe, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi. Sinergi lintas unsur tersebut dilakukan untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas ke lahan di sekitarnya. Kebakaran diduga bermula dari pembakaran tumpukan batang jagung kering di kebun milik Papa Egi. Api kemudian merambat ke lahan perkebunan di sekitar akibat tiupan angin. Bekerja sama dengan warga dan tim gabungan, kobaran api berhasil dipadamkan melalui upaya pemadaman secara manual. Tim selanjutnya menangani sisa kebakaran yang masih mengeluarkan asap guna mencegah api kembali menyala. Kariba Kaupuna berkat sinergi Polri melalui jajaran Polres Sigi bersama TNI, BPBD, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Masyarakat, kebakaran hutan dan lahan pada hari Senin 12 Oktober 2026 di lereng Gunung Sidoe, Desa Jono, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi berhasil dipadamkan. Upaya pemadaman dilakukan secara bertahap sejak pukul 10.12 waktu Indonesia Tengah, meski menghadapi medan dan lereng gunung yang sulit dan keterbatasan persediaan air. Tim gabungan terus berupaya hingga akhirnya berhasil memadamkan titik api pada pukul 14.25 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan hasil pemantauan tim di lokasi dan kawasan perbukitan sekitarnya, tidak terlihat lagi asap yang muncul dari titik kebakaran. Meski demikian, pemantauan lanjutan tetap diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali titik api. Sampai semua sarana Fesia Mukareba Saleatinti Sasio, Yaku Aarnoviantin, OPV kami Panjilir di Kareba Saleatinti, Sabu Sangu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Butuh bahan bangunan lengkap dan berkualitas untuk rumah impian Anda? Jangan bingung, jangan keliling kota. Maniora Bangunan, jawabannya. Mulai dari kebutuhan proyek, renovasi, pembangunan rumah, hingga berbagai perlengkapan bangunan, temukan kebutuhan Anda di Maniora Bangunan. Dan kabar baiknya, Maniora Bangunan hadir di beberapa lokasi strategis di Kota Palu. Maniora Depo, Jalan Bali. Rolas Bangunan, Jalan Basuki Rahmat. Maniora Sinar Baru, Jalan Mongin Sidi. Dan HMR Depo, Jalan Soekarno-Hatta. Maniora Bangunan, lengkap, praktis, dan berkualitas siap memenuhi kebutuhan bangunan Anda. Mau bangun rumah, proyek, renovasi, atau melengkapi kebutuhan bangunan? Maniora Bangunan, pilihan tepat untuk kebutuhan bangunan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0822-333-43107. Maniora Bangunan, membangun Singgani, Raja Granit Keramik murah. Maniora Bangunan, toko bangunan terbaik di Kota Palu.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Sebuah tempat wisata menarik di Kabupaten Poso, tepatnya di Desa Tonusu, dan telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah. Inilah Air Terjun Salowopa. Menyimpan keindahan alam yang terbilang unik karena memiliki 12 tingkat air terjun dengan ketinggian mencapai 25 meter, menjadikan tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Memiliki kolam-kolam kecil di setiap tingkatannya, Anda tidak perlu takut menaiki air terjun ini karena bebatuannya tidaklah licin sama sekali. Butuh waktu 1,5 hingga 2 jam untuk sampai ke tempat ini dari Kota Poso dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Bata Sumi, di Cenere dan Basada, untuk sampau, kami menjomuna, karena gana saya teose.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Senang sekali saat Noviantin bisa kembali menemani kamu dalam edisi siaran hari ini di hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Dan di sarapan UBMPOI kita pagi hari ini, saya tidak sendiri sahabat budaya, saya ditemani oleh Om Bu. Selamat
1: iya,
0: pagi.
1: Selamat
0: Om
1: pagi. Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan mixer kita yang baru rasanya lebih jernih. Ini
1: betul.
0: Suara Om masuk ya daripada
1: iya,
0: yang
1: lebih
0: kemarin.
1: Bagus.
0: Iya. Iya. Semoga bisa menjadikan memperbaiki begitu ya Om,
1: iya,
0: kualitas
1: betul.
0: Kita untuk siaran dan bisa memberikan dampak bagus juga untuk sahabat budaya yang ada di rumah untuk lebih bagus untuk mendengarkan dan juga tidak tersendat-sendat seperti
1: betul
0: kemarin ini ya Om Bu ya.
1: Iya.
0: Baik Om Bu, dengan topik kita di pagi hari ini yaitu membangun budaya siaga bencana dari lingkungan rumah ini Om
1: iya,
0: Bu, di
1: betul.
0: Topik kita pagi hari ini, karena memang kalau misalnya kita lihat ini Om Bu
1: iya.
0: Kalau bencana ini kadang itu terjadi itu pasti secara tiba-tiba.
1: Betul sekali.
0: Tidak ada rencana iya. Ya Om Bu ya.
1: Sudah beberapa kali tiba-tiba terus.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jadi kita juga harus siap siaga begitu ya Om
1: betul.
0: Bu. Apa
1: iya.
0: Yang akan kita lakukan jika misalnya bencana ini datang tiba-tiba begitu kan Om Bu. Seperti
1: iya.
0: Yang tahun 2018 kemarin itu kan juga tiba-tiba,
1: tiba-tiba.
0: Walaupun ada
1: tahun ini kan juga ada.
0: Oh iya betul.
1: Baru-baru tiba-tiba juga.
0: Tiba-tiba juga. Tapi
1: iya.
0: Kalau yang 2018 kalau tidak salah itu kan memang ada kayak gempa-gempa kecil juga kan Om Bu, sebelum ada gempa yang besarnya begitu
1: iya,
0: kan.
1: Betul.
0: Tapi kan kalau kemarin yang bulan Juni atau Juli itu langsung besar saya
1: langsung,
0: rasa itu.
1: Langsung tiba-tiba.
0: Iya betul sekali. Tapi kalau iya. Misalnya kita lihat juga ini Om Bu, karena Indonesia itu juga berada di peringkat kedua sebagai negara paling rawan bencana
1: untuk
0: di
1: bencana,
0: dunia
1: iya.
0: Ini Om Bu.
1: Maksudnya gempa bumi.
0: Iya, apa saja itu Om Bu.
1: Iya.
0: Aduh Om Bu, sudah ada yang mau bergabung ini atau mungkin kita sapa dulu.
1: Oh iya boleh.
0: Oke iya. Kita sapa dulu Om Bu. Halo.
2: Halo. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Selamat pagi.
1: Pak Arnold.
2: Iya, sarapan
0: iya.
2: UMPOI.
1: Sarapan UMPOI.
2: Napoi.
1: Iya. Jadi pagi ini kita berbicara tentang
0: membangun budaya,
1: membangun siaga, budaya
0: bencana siaga
1: bencana dari rumah.
0: Rumah.
1: Iya.
2: Oh iya.
1: Kalau menurut itu, Pak Arnold bagaimana itu?
2: Itu memang bagus.
0: Mm-mm.
2: Itu bagus.
1: Iya.
2: Mendirikan budaya di rumah.
0: Mm-mm.
2: Dan situasi penjagaan kan.
0: Mm-mm.
2: Tapi kan kita sudah harus mengikuti kan edukasi, sosialisasi, masalah donasi apa donasi apa masalah
1: mitigasi bencana.
2: Mitigasi bencana,
1: yeah.
2: Ya kan? Kan dekat di tempat saya juga dekat itu.
1: Iya.
2: Bencana. Nah, ada sinyal alarm apa? Wah.
1: Iya, itu kalau di daerah bantaran apa?
2: Laut.
1: Pesisir ya. Pantai.
2: Pesisir pantai.
1: Iya.
2: Itu ada.
0: Mm-hmm.
1: Sudah ada alarmnya.
2: Iya. Yang saya anuakan ini dengan Rofianti ya.
1: Iya.
2: Kayak pengalaman-pengalaman kita itu di 2018.
0: Boleh,
2: gitu kan?
0: Boleh.
1: Iya.
2: Nah, dia sampai di 2019, nggak salah, 2020 itu masih ada goncangan-goncangan.
1: Iya, iya.
2: Itu dia memutarkan lingkaran-lingkarannya, dia memutarkan.
1: Iya.
2: Ini langsung ke Lindu, Sulawesi Barat, Donggala, ya.
1: Iya.
2: Pantai Barat, dia masuk Parigi, dia masuk Poso, apa semua kan.
1: Iya.
2: Nah, cuma salah satu untuk kita mendirikan itu tradisi Tuhan itu ada di keluarga kita.
0: Mm-hmm.
2: Ya, kita memberikan mandat kepada adik-adik atau anak kita cucu.
0: Mm-hmm.
2: Apabila
1: yeah.
2: Gempa,
0: mm-hmm.
2: ya kan datang. Apa kita harus mengamankan diri
0: yeah.
2: Dengan cara jangan panik.
1: Betul.
2: Ulang ukti bilang-bilang jangan panik.
0: Jangan
1: ya.
0: Panik.
1: Dan
0: yeah.
1: Orang bilang santai-santai yeah. Tapi artinya siaga.
2: Siaga itu kuncinya yeah. Ya kan, agar tidak ya boleh dikatakan bangunan tua.
1: Yeah.
2: Ini bangunan tua ini dulu dengan nanti ya bangunan sudah lama ini dari tahun 72.
0: Wow, belum lahir yeah, yeah. Saya itu.
1: Iya, yeah, saya juga. Belum lahir.
2: Iya, kedua pemindahan itu kita 74
0: yeah.
2: Masuk di sini. Kita yeah. Dulu pertama tinggal di Komodo.
0: Komodo.
2: Asrama,
1: okay. Iya, Jalan Komodo.
2: ya jalan Komodo. Nah disitulah pusatnya sekarang ini diberikan anu kan kayak alarm-alarm ya kan.
1: Iya. Karena kemarin Komodo itu boleh dikata jalur paling rawan.
2: Iya.
1: Sampai katakan. Apa namanya? Sampai rontok iya. Semua itu jalan di bawah itu.
2: Betul.
1: Iya. Jatuh ke laut.
2: Korban.
1: Iya. Banyak korban betul. Iya.
2: Ya. Itu kan patahan itu memang sangat luar biasa.
1: Iya.
2: Umur-umur itu saya Pak Bu ya dengan Pak Anu itu ya.
1: Iya.
2: Barusan terjadi gempa.
0: Oh.
2: Seperti itu. Umur-umur saya.
0: Iya.
2: Itu gempa kan dari 2000 kalau tidak salah dari 2028 atau 68 kan itu. Meruntuhkan gunung apa tanah runtuh kan di
1: Sumatera iya.
2: Ke sana. Itu iya. Meruntuhkan tenggelam itu kan.
0: Iya.
1: Tanah runtuh dengan ada Danau Telaga di Kabupaten Donggala itu.
2: Iya. Tapi walaupun begitu ada pembentukan pulau-pulau baru.
1: Iya.
2: Mengambang lagi kan. Nah, kembali kita timbul lagi kan yang pulau-pulau baru kan.
1: Iya.
2: Ya, kita ini kesadaran kita ya kuncinya ya kita selalu memberikan edukasi kepada adik-adik, anak-anak kita di rumah karena gempa. Siapa manusia sepintar bagaimanapun kita tidak bisa memprediksi gempa.
0: Iya.
1: Iya.
2: Mungkin kita sementara dulu santai gembira-gembira tiba-tiba ceng goyang.
0: Nah, iya. Kan? Itu sudah.
2: Panik. Nah, DP panik itu yang kita tidak anuakan itu serba sulit kan. Yang begitu harus kita redam. Janganlah panik kalau ada gempa yang begitu, iya kan?
0: Betul.
2: Kecuali kita tinggal di atau kita menginap di hotel yang bertingkat, iya kan?
1: Iya.
2: Nah, itu memang terasa paniknya kita, trauma kita terasa.
0: Iya kan? Terasa sekali itu pasti.
2: Iya, terasa sekali kan?
0: Iya. Tapi

0: Oh, tidak ada jalan. Dijual rumah di depan, dibuatlah rumah satu tingkat masuk di bawah, lorong, perlu iya. Lorong.
1: Jadi cari yang jalur mana? Evakuasi yang
0: evakuasi.
1: Yang bagus supaya tembok. Tidak menghalang ada gedung tinggi,
0: iya,
1: tembok. Artinya supaya waktu, tidak membahayakan.
0: Iya, waktu gempa saya itu saya enggak panik. Saya berdiri di posisi jangan sampai ada tiang listrik, kabel.
1: Iya.
2: Menempatkan ya, diri ya.
0: Iya, jangan kita bersandar di tembok apapun itu kan sudah di anu kan itu sudah
2: diperingatkan. Kita,
1: iya. Jadi kemarin itu mengungsinya di mana?
0: Ya, saya di Kakatua tapi ternyata di sana lebih parah.
2: Oh,
1: jalan Kakatua. Iya, tapi kalau mengungsi begitu kan harusnya disiapkan apa tas bencana,
2: tas siaga bencana,
1: tas siaga bencana, isinya apa,
0: memang
1: surat-surat berharga.
0: Iya, tapi nanti memang begitu betul itu.
1: Makanan tapi secukupnya.
0: Itu baru terjadi.
1: Iya.
2: Tidak terfikirkan ya.
1: Obat-obatan juga.
0: Kesediaan itu kan.
1: Iya.
0: Bukan makanya. Surat apa ketinggalan saya berapa hari saya pulang.
1: Iya. Ambillah.
0: Kembali ulang ke rumah.
1: Iya.
0: Pikir artinya wal-wal kalau mau terjadi ya terjadi. Kalau tidak ya kalau diberikan keselamatan syukur-syukur-syukurlah. Iya kan?
1: Jadi itu kesiapan juga kita ya, di kesiapan. Tempat-tempat yang ketika kita evakuasi ya. ke ketinggian.
0: Iya.
1: Ditarik lapangan-lapangan yang luas,
0: iya. Tapi gempa pada waktu itu, kita tidak bisa menebak di mana amannya, karena betul-betul sangat luar biasa, tanah saja retak gitu.
1: Betul.
0: Mau lari kemana kita?
2: Iya.
0: Retak gitu, makanya kita kalau mau bilang, oh cari amannya apa semua, yang amannya ada pada diri kita sendiri.
1: Iya.
0: Ya kan, janganlah kita kasar-kasar ke sana, kasar-kasar ke sana, nggak boleh.
2: Betul.
0: Kita tenang saja. Macam saya tenang itu waktu saya punya rumah itu ada anak terus di rumah saya sudah berteriak air. Saya sempat panik itu pada waktu itu air
1: tsunami ya.
0: Itu sudah saatnya kita mau mati di situ. Tsunami kan.
1: Iya.
0: Tapi kenyataannya
1: airnya tidak sampai di situ.
0: Air lumpur dari bawah ini. Makanya saya bilang tenang saja, enggak usah panik. Kita berlindung, yang penting jangan di tembok.
1: Iya.
0: Ya, jangan.
1: Tentunya kita juga harus ada berdoa juga.
0: Iya.
1: Kepada
0: kita bersitu,
1: Yang Maha Kuasa beri.
0: Ya, terutama itu tentunya kita kalau kita gempakan kita tidak tahu mana yang mau kita tolong, mana yang tidak kita bisa tolong.
1: Iya.
0: Ya,
2: betul.
0: Itu masing-masing berdiri sendiri istilahnya.
1: Iya.
0: Karena waktu itu gempa, kita mau berdiri mau di mana? Ya, goyang tanah itu kayak tapis beras namanya itu.
1: Iya.
0: Ya, artinya ya sekarang ini kan gempa kita sedikit memprediksi macam bukan gempa bumi lagi sekarang ini kan ya kewaspadaan memang harus ada di mana-mana pun kita harus waspada.
2: Betul.
0: Nah, jangankan gempa bumi, banjir pun kita harus waspada.
1: Iya, ada beberapa bencana juga bukan juga cuman gempa bumi, ada gempa banjir, bumi. Ada ya kebakaran juga.
0: Iya, kebakaran. Macam ini sekarang kita mengalami bencana juga kan?
2: Betul.
0: Ya, asap gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi kita kembali ke budaya kita di dalam rumah, kita berikan edukasi baik-baik kepada anak, kepada adik-adik dan anak-anak kita, cucu kita. Ya, yang terutama kan anak-anak kecil itu kalau ada apa-apa mereka kan panik.
2: Betul.
0: Ya, kalau kita orang tuanya kita juga panik ya. Nah, tidak tahu yang mana kita bawa.
1: Iya.
0: Kita pilih gendong anak kita padahal lain yang kita bawa. Ya, itu susahnya.
1: Nah,
0: kadang-kadang saya berpikir waktu gempa waktu itu jam-jam pertama itu saya sudah ultimatum sebelum gempa dua hari itu saya sudah ultimatum sama anak-anak orang yang tinggal di rumah tuh ini kan hati-hati karena ini panas bukan dari atas ini dari bumi dari tanah
1: bumi. Panas bumi
0: panas bumi hati-hati karena ini mungkin ada terjadi nanti ini saya tidak tahu asal usul yang penting kita sudah merasakan itu sudah ini gejala yang tidak baik.
2: Betul,
0: ya kan?
2: iya
0: betul. Tidak baik. Pelepasan itu saya mau ambil anak ayam ditaruh di dos. Itu kan gempa pertama kan masih agak sore, jam-jam 3

0: 4 itu kalau saya tidak salah.
1: Itu belum terlalu kencang
2: ya,
1: Bapak.
2: Iya,
0: masih dia goyang itu.
2: Mm-hmm. Yang penting ada koma-komanya sedikit.
0: Sebelum asar, semua asar saya mandi pada waktu itu.
2: Iya.
0: Wah, tahamu sabun itu. Jadi saya berteriak, jangan panik. Tenang aja, rumah saya tidak mau membunuh kalian. Yang penting jangan panik.
2: Iya. Iya. Kan?
0: Tenang saja, itu udah.
2: Artinya kalau ada rumah-rumah yang ada bangunan-bangunan yang tembok yang
0: iya masih tanah-tanah iya. Lihat ya kan. Masih tanah lihat. Sudah.
2: Artinya lihat situasi, kondisi iya, keadaan toh.
0: Larinya bagaimana?
2: Iya.
0: Nah, saya kasih tahu
2: mungkin kalau bisa ya. Tidak bisa keluar dari jalan evakuasi, berlindung dulu.
0: Ya, berlindunglah.
2: Di kalau mungkin ada meja ini. Yang agak kuat.
0: Iya, saya katakan sama.
2: Iya.
0: Coba berlindung, jangan diambil posisi sandar tembok ya. Berdiri kamu di bawah konseng.
2: Iya, konseng pintu, meja, daun pintu, iya.
0: Pegang saja di situ, baru kamu lihat situasi. Kalau dia banyak jatuhan-jatuhan batu, ya menghindar cepat. Masih bisa lolos, ya lolos.
1: Lolos,
0: ya kan?
1: iya.
0: Nah, di situ tapi rumah saya alhamdulillah, pelarian-pelariannya terbuka lebar. Iya, nah. Pada waktu itu memang saya panik. Tapi yang mau bikin apa? Iya kan?
2: Iya.
0: Saya dianggap dulu Bu dengan Avianti asal sudah almarhum.
2: Iya.
0: Ya, kan tembok. Pas saya berdiri di samping di lorong bangunan saya, tembok tetangga itu rubuh, rentak.
2: Iya.
0: Yang 3 meter itu. Rubuh itu.
2: Iya.
0: Menghantam kandang-kandang. Padahal saya baru terlepas dari kandang itu.
2: Iya.
1: Iya.
0: Jadi saya terlepas. Nah, jadi teman-teman tetangga lingkungan sangka saya sudah tertindas di bawah.
1: Mengiranya sudah tertindas.
0: Ya, padahal ayam yang mati di dalam. Di kandang terkurung, ayam kesayangan saya. Jadi begitu saja barangkali itu yang penting navigasi kita.
1: Betul.
0: Dan pemerintah sekarang berkolaborasi dengan masyarakat-masyarakat yang di dekat pesisir pantai. Memberikan mandat, iya kan?
1: Betul.
0: Memberikan informasi untuk pencegahan-pencegahan gempa. Karena sekarang ini kita nggak bisa prediksi ini sekarang gempa.
1: Betul.
0: Ini bakal terjadi lagi kan. Dorong bilang orang ya namanya kan ada tanda-tandanya kita lihat kan.
2: Ya kita berdoa juga. Jangan sampai juga yang tetap kita.
0: Dengan beda vulkanik itu berbeda. Hati-hati semua. Jadi dari BNKG memberikan navigasi ini kalau bencana ini kita harus kemana. Kita harus kemana. Itu kan dua versi kan itu.
1: Betul.
2: Jadi
0: itu bencana alam. Jadi ya saja karena ini belum lolos kita itu istilahnya ini. Masih ada gempa yang lain, bencana lain.
1: Yang penting kita bersiap-siap.
0: Bersiap-siap kesiagaan itu memang sangat karena di daerah Sulawesi Tengah pas garis khatulistiwa itu memang kita selalu mengalami gempa, banjir, ya kan longsor. Jadi sangat berhati-hati. Melebihi panas bukan berarti kita tidak waspada.
1: Betul.
0: Harus waspada.
1: Jadi
0: kita juga hati-hati kalau ada adik kecil di rumah. Nah itu terutama dilindungi, berikan kain apa itu kendongan itu ya.
1: Betul.
2: Iya.
0: Semua ibu juga begitu ya. Ada keluarga di rumah. Ya, sebagai kepala rumah tangga harus memberikan mandat ya.
1: Betul.
0: Kepada istri dan anak-anak. Jangan panik, terutama anak-anak ya.
2: Oke.
0: Yang mendering di belakang
2: sini. Iya.
0: Oke, dan yuk, dan penting sehat-sehat aja Bu.
2: Amin.
1: Amin.
0: Insya Allah kita beberapa lagi ya.
2: Amin.
0: Yang lain.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tabe.
1: Baik, terima kasih Bapak Arnold. Betul sekali nih ya Om Bu ya. Kita tuh belum terlepas dari semua rasa aman dari bencana. Karena memang ya itu kembali
2: masih
1: lagi
2: ada.
1: Bencana itu
2: kedepan.
1: Akan ada terus. Dan yang sekarang kita sedang rasakan yaitu adalah bencana asap karhutla ya. Jadi memang diharapkan dan juga dihimbau untuk sahabat budaya apabila keluar mungkin sebaiknya menggunakan masker begitu.
2: Betul
1: ya Om
2: sekali.
1: Bu. Dan misalnya kalau memang tidak ada keperluan di luar, sebaiknya di dalam rumah saja,
2: iya, untuk di rumah saja.
1: Untuk menghindari apa itu,
2: asap sesak napas,
1: ISPA. Iya, betul sekali. Om Bu ini sudah berdering-dering.
2: Oh iya, kita sapa ya, dulu ya. Ada yang bergabung.
1: Kita sapa dulu mungkin ya. Halo. Ya.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan Uvempo.
3: Iya, sarapan Uvempo. Iya. Apa kabar Mbak Novi?
1: Kabar. Bapak Budi sehat.
3: Iya.

0: Jadi kita ini sebagai orang yang beragama dan orang yang berketuhanan,
1: yeah,
0: perlu memang berdoa setiap, yeah,
1: betul,
0: hari,
1: yeah,
0: untuk terhindar daripada semua bencana. Yeah,
1: dijauhkan dari, yeah, bencana.
0: Dijauhkan. Yeah. Jangan dijauhkan. Kalau dijauhkan kena orang lain.
2: Iya.
0: Iya. Iya di.
2: Amin.
0: Tapi.
1: Iya. Yeah.
0: Kembali daripada itu, di semua manusia ini ada yang mengundang bencana, ada yang tidak menginginkan bencana.
1: Iya, berarti maka ada pro yang kontra ini.
0: Pasti itu.
1: Iya.
0: Makanya diperluas neraka itu diperluaskan, surga juga diperluas. terkait kita harus mitigasi bencana untuk dari rumah kita sendiri pertama ya.
1: Iya.
0: Yang pertama, bangunan-bangunan yang membahayakan rumah kita, buat diri kita, orang-orang yang ada di dalamnya, yeah, itu tolong dipikirkan. Coba kalau Anda datang ke, saya kan di depan mata saya ini bencana ini, saya kan di Balarowa toh.
2: Oh, oh iya, yang kemarin iya betul.
0: Iya. Jadi yang banyak yang tertimpa
1: bangunannya
0: mati bangunan bangunan itu, yeah, adalah karena dia dindingnya beton, oh, dinding apa namanya itu
1: permanen,
0: batu mara, batu, yeah, batu bata merah,
1: batu merah, iya, yeah,
0: iya, yeah. Nah itu beratnya per biji itu berapa itu Bu, kira-kira satu biji
1: paling
0: lebih satu kilo,
1: setengah
0: Bu,
1: kilo, ah, satu kilo ya,
0: satu kilo lebih
1: ya, kalau
0: mungkin
1: zaman
0: ada dua kilo.
1: Kalau zaman dulu kan ketebalan kan ya, ini kan sekarang batu merah itu sudah agak besar.
0: Iya.
1: Agak lebar.
0: Nah, itu kan terbuat dari tanah liat.
1: Kali 20.
0: Uh-huh. Yeah. Terbuat dari tanah liat. Kemudian tubata, uh-huh, yang terbuat dari semen dengan pasir sekarang.
1: Iya. Uh-huh.
0: Yeah. Itu beratnya minta ampun per biji itu. 2 kiloan lebih itu.
2: Aduh, lumayan itu.
1: Iya, batu ya.
0: Iya, Mbak Nopi, Pak Ombo.
1: Iya. Yeah.
0: Coba dikalikan dinding Anda itu 2 meter lebarnya, kemudian tingginya itu 4 meter. Mm. Itu, yeah, kalau runtuh menimpa orangnya, kira-kira hidup orangnya itu.
2: Berapa kilo itu sudah?
0: Wih, ratusan kilo.
1: Iya, yeah, betul.
0: Sementara kemampuan kita menahan beban, yeah, ketika dinding itu roboh, yeah, hanya mampu menahan 20 sampai 30. Mm. Lebih dari itu kita tidak mampu.
2: Betul.
0: Nah, sekarang ini sudah canggih dunia ini, Ombo.
1: Iya.
0: Sudah canggih ini, Nopi.
1: Iya.
0: Mbak Nopi. Dunia ini sudah canggih, perkembangan teknologi, perkembangan ilmu, perkembangan digitalisasi kita sudah semakin canggih, semakin hebat.
1: Iya.
0: Tapi orang-orangnya yang tidak canggih.
2: Bagaimana itu?
0: Informasinya kita kekurangan. Mm. Sekarang ini kan batu bata ringan itu sudah ada.
2: Betul, iya, sudah itu ya.
0: Sudah batu bata, iya, ringan. Mm-hmm. Batu bata ringan, baja ringan.
1: Iya.
0: Sudah ada semua bermunculan. Mm-hmm. Yang orang banyak selamat itu orang yang rumahnya rumah kayu.
1: Betul sekali.
0: Iya kan? Boleh dicek.
1: Iya.
0: Kemudian sekarang ada bata ringan. Bata ringan itu pernah kami pernah uji itu luar biasa, diinjak, yeah, trek itu enggak pecah.
2: Oh.
0: Satu. Kemudian, yeah, ringannya minta ampun itu. Satu bata ringan,
1: yeah,
0: dengan dibandingkan bata yang terbuat dari semen, yeah, dan pasir itu, itu perbandingannya 1 banding 10 itu. Mm. 1 banding 5, maaf.
1: 1:5.
0: 1 banding 5.
1: Iya. Yeah.
0: Beratnya itu sampai 1 banding 7.
1: Ya kan ada panjang yang 40 cm ya kalau yang, yeah, bata ringan itu.
0: Mm-hmm. Jadi, yeah, kalau itu satu dinding menimpa kita, itu insya Allah tidak akan kita menimbulkan kematian.
1: Iya.
0: Mungkin luka-luka iya. Nah, kenapa masyarakat tidak menggunakan itu? Satu, kan mau mitigasi.
2: Betul.
0: Buat di dalam rumah kita itu kan nomor satu itu yang membahayakan kita.
1: Iya.
0: Kemudian kalau tidak mampu membeli, katakanlah mahal, belilah, iya, batu bata merah, tapi buatlah separuh bata merah, separuh papan ke atas.
1: Oh, semi permanen.
0: Ya, semi permanen. Tidak semuanya bata, sehingga ketika dia menimpa kita,
1: yeah,
0: karena 50% saja bata dipasang, batu bata yang berat itu, karena mungkin keuangan, karena kita kan sudah masih terlalu miskin kan Indonesia ini. Nah itu. Yeah. Jadi kita akan terhindar dari itu. Itu satu hal.
1: Yeah.
0: Kemudian gunakanlah baja ringan untuk atap.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, itu kan anti karat, anti api, yeah, ringan, betul, tahan lama. Iya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Nah, itu sudah tiga bidang. Kemudian yang keempat, hindari menggunakan rumah kaca. Boleh lihat di media Facebook, Instagram, YouTube, yeah, yang banyak kena luka itu orang yang banyak rumahnya rumah kaca.
2: Yeah.
0: Itu membahayakan itu loh. Nah, hindari itu. Kemudian di dalam kamar,
1: yeah,
0: jangan terlalu dekat, itu kan rata-rata kan lemari itu kan luar biasa.
1: Iya, yeah, betul.
0: Lemari itu banyak kacanya. Dan dekat dari tempat tidur.
2: Harus itu dijauhkan.
0: Kalau terbanting, ya kan ketika gempa terbanting, jatuh
1: pasti
0: kena kita,
1: menimpa,
0: ya kan pasti luka. Kemudian ada sandal di dalam rumah, kemudian kunci kamar jangan dilepas, ya kan?
2: Betul.
1: Ya.
0: Karena kemudian ada, kalau bisa di dalam kamar itu, ada jalan tikus, buat jalan rahasia misalnya buat kita, karena banyak kejadian di Perumnas ini, Balaroa, ketika gempa itu pintu tidak bisa dibuka karena goyang terjepit.
1: Iya, betul, karena dia kayak kocak ya.
0: Nah,
1: kocak yang tidak bisa dibuka.
2: Malah mengunci begitu ya.
1: Iya, tidak bisa karena dia
0: kan kocak. Kita goyang. Ini kan katanya sudah pendidikan kita sudah maju.
1: Iya.
0: Kalau pendidikan kita sudah maju, buatlah rumah kita itu menjadi keselamatan buat diri kita.
1: Iya.
0: Dibuatlah tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, sesudah itu. Kemudian kita ini kan waktu gempa 2018, apa yang paling urgent buat kita? Kita tidak ada lampu.
1: Iya.
0: Listrik mati. Betul. Karena kalau kita mengharap bensin habis dan mahal. Kemarin 50.000 satu botol sampai 60.000.
1: Betul.
0: Iya toh, Ambo?
1: Iya.
0: Nah,
1: bahkan tidak dapat.
0: Tidak dapat sampai kita baku rampas di Pertamina.
1: Biar mahal saja tidak dapat.
0: Kita mau beli 100.000 saja tidak ada, Ambo.
1: Betul. Tidak
0: ada. Apa yang harus kita lakukan di situ?
1: Iya.
0: Sekarang banyak solar panel dijual.
2: Tenaga surya.
0: Iya, tenaga surya. Tenaga surya itu ada yang untuk senter, dia satu jengkal kali satu jengkal lebarnya itu solar panelnya. Nah, itu langsung mengisi kepada HP, bisa mengisi HP, bisa mengisi lampu untuk sementara malam itu. Nah, belilah itu solar panel itu yang ada senternya, kemudian yang ada radionya. Karena kita butuh informasi, karena kita butuh penerangan.
2: Betul.
0: Karena kita tidak bisa mengharapkan bensin pada saat itu, dan kita tidak bisa mengharapkan motor akan berjalan. Nah, seandainya kita bensin kita tidak habis pada waktu gempa itu, tidak hilang, maka kita bisa menggunakan yang namanya satu alat yang bisa digunakan untuk seperti solar power inverter. Solar power inverter ini bisa digunakan dijepit di motor yang wattnya itu 2000-an.
1: Iya.
0: Itu harganya 200-an lebih kalau di
1: berarti market. Berarti pakai aki ya?
0: Iya, pakai aki.
1: Iya.
0: Dengan menghidupkan motor. Itu bisa menghidupkan televisi, bisa menghidupkan
1: informasi
0: kipas angin, kipas angin, cas aki apa dan sebagainya.
1: Iya.
0: Pokoknya kapasitasnya itu bisa 700 watt lah.
2: Berarti hampir seperti diesel begitu ya?
0: Iya. Nah, cuma dia dijepit alatnya itu, solar power inverter namanya, yang mengolah dari DC mengolah ke AC. Nah, itu sangat kita butuhkan itu. Karena pada saat mati lampu kita kelabakan itu bombo. Kemudian yang berikutnya kan kita ini kan miskin. Indonesia ini kan miskin, Pak. Jadi kita tidak bisa membuat
1: Indonesia ini kaya, meja.
0: Kaya di mulut sih. Jadi kita tidak bisa membuat meja besi.
1: Iya.
0: Meja besi, meja makan dari besi.
1: Iya.
0: Kita tidak bisa buat karena mahal. Ya, kalau seandainya meja besi itu ada, maka kita aman berlindung di bawah meja besi itu.
1: Iya, betul.
0: Tapi sekarang meja kayu, mencari yang murahan, yang sesuai dengan ekonomi kan.
1: Iya.
0: Jadi berikutnya ada plan, ada tulisan di situ selebaran. Oh, di sini tempat, di sini di kamar ini ada pintu rahasia misalnya. Yeah. Kalau terjadi gempa lewat sini kamu.
1: Yeah.
0: Kemudian di rumah itu kalau pintu depan bermasalah maka ada pintu-pintu emergensi, katakanlah. Yeah. Begitu kan. Nah, kemudian jalur evakuasi ditulis di situ. Oh, ini jalur evakuasi. Jalur, yeah.

0: kita di dapur, ya mungkin ikut samping.
1: Iya.
0: Iya.
1: Maka pintu depan itu juga jangan dicabut kuncinya.
0: Iya, betul.
1: Banyak kan orang habis dia kunci sudah dia cabut iya. kuncinya.
0: Kalau saya
1: begitu
0: saat
1: terjadi gempa
0: di pintunya.
1: Begitu terjadi gempa kan dia lupa di mana kuncinya.

Iya. Maka juga kalau tidur, kalau bisa pakai baju lah, terutama perempuan. Maaf ya, karena sana pernah saya mendapatkan beberapa kasus waktu gempa 6,3 sebelum 2018 itu. Saya lihat yang di jalan itu ada yang lari tidak pakai baju dan sebagainya dan seterusnya. Maka pakai baju lah, terutama wanita. Pakai baju, mungkin baju tidur, kan ada baju tidur memang kan. Nah, juga laki-laki juga begitu. Karena di jalan pada waktu lari di jalan Kunduri itu menuju Balaroa, saya lihat ada penampakan ini. maka itu penting juga. Nah, kemudian tadi sudah ya, lampu, kemudian bangunan kita, bagaimana keamanan bangunan kita, kunci rumah di dalam rumah, apakah rumah kaca atau tidak, kemudian jauh dari lemari kaca, kemudian ada jalur-jalur khusus, ada plan, kemudian ada petunjuk-petunjuk dalam situ. Kemudian kita kan punya HP, nah downloadlah itu BMKG, aplikasi BMKG. Kemudian yang kedua, ada yang dibentuk oleh pemerintah itu aplikasi tentang bencana satu pintu, informasi bencana tentang satu pintu. Lain kan aplikasi untuk BMKG. Lain. Nah itu dua aplikasi itu harus ada dengan kita semua yang punya HP di dalam rumah itu. Kenapa? Itu kan informasi ketika radio macet, ketika alat-alat yang lain macet, maka HP kita kan tetap hidup. Nah untuk supaya HP kita tetap hidup, informasi kita tetap jalan, belilah solar panel yang bisa menyerap tenaga matahari untuk mengecas HP, mengecas senter, menghidupkan lampu untuk emergensi di rumah kita. Beli yang tahan lama. Maka kalau membeli ampernya yang besar.

0: Yeah.
1: Tanam itu kan, kan kalau ada kita kan tolonglah, tanamlah ubi, tanamlah pisang.
0: Iya, difungsikan. Kalau ada, ya untuk ketahanan pangan juga, mungkin tanam buah-buah yang produktif juga.
1: Saya juga ada tanaman juga.

0: kan ada petunjuk-petunjuk jalan itu, oh ini tempat jalur evakuasi, di mana tempat evakuasinya.
1: Titik kumpul.
0: Kemudian, tolong juga orang-orang di dalam rumah cari tahu. Dia

0: keras. Kan kalau tanahnya
1: kuat, iya, kuat dia.
2: Oh, kalau jadi palupi itu bagus begitu ya?
0: Iya. Jadi Om Bu,
1: iya,
0: kesadaran kita, kemudian ada keilmuan sedikit,
1: iya,
0: ada pengetahuan, ada persiapan. Kemudian yang terakhir Om Bu,
1: iya,
0: Mbak Novi, mobil dan motor kita jangan menghadap ke dalam, menghadap keluar.
1: Iya.
2: Oh, biar langsung. Ya
0: kan? Iya.
1: Iya.
0: Kalau bisa setiap hari sebelum parkir mobil di dalam rumah, motor,
1: iya,
0: dikasih full memang. Kan betul, tidak ada ruginya.
1: Iya kan? BBM.
0: Ah, ah, BBM, iya, kasih full memang.
1: Bukan, kalau bisa, bukan penampungan ya nih.
0: Bukan. Penampungannya buat saya.
1: Iya.
0: Kan tidak ada rugi.
1: Nah,
0: kemudian kalau bisa ada tangki-tangki cadangan, tapi jangan tangki tangki plastik yang besi, yeah, kalau bisa kan ada, sudah ada dijual.
1: Yeah.
0: Nah, kalau duitnya ada. Cuma sekarang kan kita lihat Pertamina ini sedikit kosong, sedikit kosong, nggak tahu kemana.
1: Yeah. Mungkin ini bisa, masih ada perselisihan di di negara-negara,
0: jadi,
1: negara Eropa sana.
0: Iya. Jadi kalau yang paling cepat kita mendapatkan tenaga, tenaga, yeah, itu dari matahari.
2: Betul.
0: Jangan, yeah, lupa sekali lagi solar panel itu solar penting panel buat kita.
1: Iya. Yeah.
0: Penting sekali, mm, karena itu bisa memberikan informasi dan penerangan senter, mm, ketika. Kemudian, yeah, air.
2: Mm, itu
0: sudah. Nah, kalau bisa pak air, buatlah sebesar-besarnya di situ.
1: Mm. Yeah.
0: Seperti kolam, kolam mandi lah, kolam besar di rumah kita kan tidak ada masalah itu.
1: Yeah.
0: Bisa dibikin kolam renang malah, bisa diminum airnya malah. Yeah. Tapi jangan dipakai mandi.
2: Sudah pakai
0: okay, mandi, minum.
1: Iya. Oke. Okay. Kenapa?
0: kemudian kan Novi,
1: publik,
2: iya,
0: untuk informasi kita bersama.
1: Iya, betul.
0: Kalau bapak tadi itu dia pegang mitigasi, dia curhat.
1: Iya,
0: iya, siapa punya teman?

0: Poso.
1: Iya.
0: Dan hati-hati sekarang ini kan El Nino.
1: Iya.
0: Hati-hati panas dengan kebakaran, global, kekeringan.
1: Iya.
0: Kemudian air kita surut.
2: Betul.
0: Iya. Nah, banyak-banyaklah menampung air kalau bak-bak air yang besar.
1: Iya.
0: Karena kita perlu, kehidupan kita itu kan tergantung juga pada air.
1: Iya. Iya. Betul.
0: Jadi terima kasih banyak.
1: Iya. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak, Mbak Novi. Saya minta maaf ini para pendengar jika penyampaian ini kurang berkenan dengan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Bapak Budi. Banyak sekali tadi mitigasi bencana yang disampaikan ini dari Bapak Budi ya, Om Budi.
1: Saran-saran juga untuk
2: dari kita sebaiknya menyediakan solar panel
1: terus untuk penerangan.
2: Terus bagaimana untuk apa namanya kondisi di dalam rumah, bagaimana juga nanti kalau misalnya terjadi kita harus siap dan tahu
1: siaga
2: jalan evakuasi begitu. Dan juga yang paling penting siaga bencana itu tadi ya Om Boy, dengan menyiapkan ada mobil atau motor disiapkan sesuai dengan posisinya supaya kalau misalnya ada sesuatu bisa langsung berjalan saja,
1: nanti begitu. Lari di ketinggian biasa kalau ada yang tinggal di bantaran sungai atau di pinggir pesisir laut. Iya, tetap harus siaga penuh.
2: Betul sekali, apalagi
1: karena kapan saja bisa datang.
2: Iya, betul, tidak bencananya. Tidak tahu hari apesnya begitu ya.
1: Jadi karena kita di Palu ini pernah tsunami, jadi harus lebih waspada lagi di bantaran pesisir pantai.
2: Betul. Iya. Dan juga maksudnya tidak kayak kalau dulu saya di Jawa, maksud paling dalam satu tahun merasakan gempa bumi itu dan tsunami itu. Maksudnya dalam satu tahun bisa dihitung jari begitu. Kalau misalnya kita di Palu gempa bumi dalam satu bulan bisa mungkin beberapa kali, 2-3 kali begitu
1: Kemarin waktu di gempa 2018 itu gempa-gempa kecil hampir 1000 juga.
2: 1000 ini sampai berapa bulan begitu tau Om Bu?
1: Sebulan.
2: Sampai setelah gempa itu pasca masih bencana. Ada susulan-susulan begitu.
1: Iya. Kalau di NTT juga gempa-gempa kecil kemarin gempa itu hampir
2: masih
1: 14.000 banyaknya.
2: Itu sudah, makanya memang kita harus disiap-siagakan begitu.
1: Tetap siaga, betul. Walaupun bukan bencana gempa bumi, banjir juga kita harus waspadai.
2: Betul Om Bu. Dan
1: kan, kebakaran juga, jadi kita harus waspada juga di dalam rumah. Periksa tabung apa, gas, betul. LPG.
2: Tapi,
1: ketika kita meninggalkan rumah, tetap siaga juga.
2: Siaga. Tapi selain kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tapi yang paling terpenting juga mental kita ya Om Bu ya.
1: Iya. Dimana yang kayak, utama itu harus berani.
2: Seperti kemarin saja pertama kali gempa-gempa yang di bulan Juni atau Juli itu saya kena mental memang itu Om Bu. Karena kayak tidak bisa tidur dengan nyenyak kayak karena tempat tidurnya itu spring bed yang pir itu tuh kalau misalnya suami goyang sedikit saya sudah langsung kayak deg-degan
1: dikira goyang padahal
2: sebenarnya itu cuma kayak pergeseran apa namanya kita punya posisi tuh Om Bu, tapi di pikiran itu kayak iya ada gempa lagi begitu
1: padahal gempa kecil dalam rumah.
2: Dan lumayan lama itu saya rasakan itu Om Bu, jadi memang persiapan mental kita juga penting kalau menurut saya begitu Om Bu. Baik Om Bu, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Om Bu ini karena sudah memasuki pukul 9.56 menit dan terima kasih.
1: Saya
2: ucapkan untuk yang sudah bergabung bersama kami di sarapan UPM Boy pagi ini ada Bapak Arnold
1: dan
2: tadi yang menceritakan apa namanya
1: kondisi apa, situasi
2: dan memberikan gambaran sedikitnya
1: edukasi
2: ya, dan juga Bapak Budi juga memberikan apa namanya masukan-masukan begitu ya. Terima kasih dan mungkin kita akan berjumpa kembali di sarapan UPM Poi berikutnya. Saya Arno Fiantin pamit undur diri.
1: Om Bu juga pamit.
2: Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: kota itu dan ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan.
1: Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga Ian, coba kau lihat itu.

0: sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan memang perlu, namun perubahan perilaku lebih utama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Usur Budaya Tapasanggani. Di Ensiklopedia Budaya Nusantara kali ini kita akan membahas tentang kita akan menyelami ya kekayaan budaya suku Buol dari Sulawesi Tengah, sahabat budaya. Di mana memang kalau kita berbicara tentang Kabupaten Buol di Sulawesi Tengah merupakan rumah dari suku Buol sendiri, yang salah satunya suku asli Indonesia yang juga memiliki kaya akan tradisi dan juga budaya, sahabat budaya. Di sini terletak di lengan utara Pulau Sulawesi, wilayah ini membentang dari Lakuan di barat hingga Umu Paleleh di timur. Jadi sahabat budaya, secara geografis Kabupaten Buol ini berada pada koordinat 0 derajat 35 sampai 1 derajat 20 lintang utara dan juga 120 sampai 122 bujur timur, di mana dengan Laut Sulawesi Utara kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo di timur selatan, Toli-Toli di barat, serta Parigi Motong di barat daya. Dan kalau kita berbicara tentang sejarah nama Buol sendiri, sahabat budaya, nama Buol ini berasal dari istilah Buolyo yang diturunkan dari kata Buolya atau Buih, sahabat budaya. Jadi pada masa kolonial orang Belanda mengubah menjadi Buol yang kemudian berkembang menjadi Boel sebelum akhirnya disesuaikan dengan ejaan modern menjadi Buol seperti sekarang ini. Dan kalau kita membahas juga tentang persebaran dan juga kehidupan dari suku Buol sendiri, sebagai penduduk asli Kabupaten Buol saat ini telah tersebar pada 11 kecamatan yang ada, yaitu yang pertama di Momunu, Lakea, Bokat, Bunobugu, Paleleh, Biau, Tiloan, Bukal, Gedung, Karamat, dan juga Paleleh Barat. Yang dulunya sahabat budaya, Kabupaten Buol sendiri hanya terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Momumu, Bokat, Bunobugu, Paleleh, dan juga Biau. Dan sekarang berkembang administratif memperluas wilayahnya yang mencerminkan pertumbuhan masyarakat di daerah tersebut. Dan kalau kita juga berbicara tentang warisan kerajaan di Buol sendiri, Kabupaten Buol memiliki sejarah panjang, sahabat budaya, sebagai bekal wilayah kerajaan Buol yang berdiri sejak abad ke-13, yang dimana pemerintah kerajaan ini juga terdiri dari 4 unsur utama, yaitu raja atau pemimpin, terus yang kedua pembuat peraturan atau bokidu, dan rakyat yang menopang pemerintahan serta penegak hukum. Dan juga sahabat budaya, kalau kita berbicara tentang pengaruh iklim dan alam, meski tidak langsung berbatasan dengan Laut Sulawesi, masyarakat Buol sendiri merasakan pengaruh laut alam yang berputar musim tropis yang mempengaruhi kehidupan mereka, sahabat budaya. Dan kondisi ini juga mendukung keberagaman hayati dan juga lokal di sana.

Pupuh berasal dari bahasa Sunda, yaitu pupeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan suara vokal dari ujung

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 1 waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidadi bersama Sekretaris Daerah Muhammad Aris Susanto melakukan investasi mendadak ke Rumah Sakit Umum Daerah Trikora untuk meninjau perkembangan pembangunan ruang pelayanan Very Very Important Person atau VVIP sekaligus memantau pelayanan kesehatan bagi pasien pada hari Senin 13 Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut, Bupati meninjau langsung kondisi pembangunan ruang VVIP guna melihat sejauh mana progres pekerjaan serta kesiapan fasilitas yang nantinya akan digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah daerah itu. Selain memantau perkembangan fisik, Bupati dan Sekda juga melihat secara langsung aktivitas pelayanan kepada pasien. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik dan masyarakat memperoleh layanan yang layak.

Karibakau Kuna, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyambut langsung kedatangan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yang baru, Irjen Pol Rizal Irawan, di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu pada hari Selasa 13 Oktober 2026. Penyambutan ini menandai eratnya komitmen kolaborasi antara jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Polda Sulawesi Tengah. Kemitraan strategis tersebut dinilai krusial untuk menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, serta mengawal keberlanjutan roda pembangunan di daerah. Irjen Pol Rizal Irawan resmi mengemban amanah sebagai Kapolda Sulawesi Tengah sejak 2 Oktober 2026. Kehadiran pemimpin baru kepolisian daerah ini diharapkan mampu memberikan energi segar dalam menghadapi berbagai dinamika keamanan serta memastikan situasi daerah tetap kondusif. Gubernur Anwar Hafid juga menegaskan sinergi yang kokoh antara eksekutif dan aparat penegak hukum adalah fondasi utama dalam menciptakan rasa aman bagi warga. Sampai sebuah sarana Fesia mau kareba saliatin ti sapu sangu. Ya ku Aarno Fiantin, Papa Efe kami panjiri kareba saliatin ti sapuran 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: di mana-mana. Yang aku tahu ya begitu.
1: Iya sudah, Bli Yogi. Kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak, akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

97,5 FM Rompat RRI Palusur, Budaya Pasanggani. Sahabat budaya, kita kali ini akan mengenal apa sih itu Provider Panel Indonesia, platform sosial media marketing untuk kebutuhan digital kita, yang dimana ini juga memiliki manfaat sahabat budaya untuk menjalankan UMKM. Dan sahabat budaya, perkembangan media sosial telah membuka banyak peluang bagi pelaku usaha kreator konten dan juga pemilik bisnis untuk memperkenalkan produk maupun layanan mereka kepada masyarakat luas. Yang dimana seiring meningkatnya kebutuhan pemasaran digital, terus berbagai platform ini mendukung media sosial semakin banyak digunakan sahabat budaya. Dan salah satunya adalah sosial media marketing atau SMM. Dan di sini kalau kita berbicara tentang provider panel Indonesia, mereka ini hadir sebagai platform yang menyediakan beragam layanan dukungan kebutuhan pemasaran media sosial melalui satu dashboard saja. Dan yang dimana platform ini juga dapat menjadi pilihan bagi pengguna yang ingin mengelola kebutuhan promosi digital secara lebih praktis sahabat budaya. Yang dimana juga beragam layanan dan dalam satu dashboard yang sudah diberikan kepada provider panel Indonesia. Karena memang kebutuhan setiap pengguna media sosial tentu berbeda-beda. Kreator konten mungkin membutuhkan layanan untuk mendukung distribusi video. Sementara kalau UMKM dan pemilik toko online membutuhkan layanan yang sesuai dengan strategi pemasaran mereka. Nah, disinilah provider panel Indonesia menyediakan berbagai pilihan layanan, termasuk followers, like, viewers, komentar, serta layanan pendukungan promosi di sejumlah platform digital. Dan selain itu sahabat budaya, tersedia juga pilihan produk akun premium sesuai dengan jenis layanan yang ditawarkan. Dengan adanya berbagai pilihan tersebut, pengguna ini dapat menyesuaikan layanan berdasarkan kebutuhan, anggaran, dan juga tujuan aktivitas digital masing-masing.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: apa? Tenang saja.
1: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
0: Ya, dan juga polisi berjaga.
1: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok teh lihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah.
0: Kalau begitu kau turun saja, Dan.
1: Mama, tega betul kau.
0: Cerewet sekali kau ini, Dei. Kita ini sudah terlambat.
1: Saya cuma bakasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
0: Iya, Dan. Bagaimana kau juga lama sekali ditunggu.
2: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, di tengah padatnya aktivitas kita di siang hari ini, marilah kita sejenak menghentikan kesibukan dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Waktu salat zuhur telah tiba, saat yang tepat untuk menenangkan hati, memperkuat keimanan dan memanjatkan doa-doa terbaik kepada Sang Pencipta. Atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI Palu, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat, kesehatan, keselamatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
2: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
1: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
2: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
3: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kayu adalah salah satu pakaian khas masyarakat dari Sulawesi Tengah dan konon sudah ada sejak zaman prasejarah, terbukti dari penemuan pemukul kulit kayu atau disebut batu ike pada situs arkeologi di daerah tersebut. Tidak semua jenis pohon bisa digunakan untuk membuat tekstil pakaian ini. Hanya beberapa pohon seperti kulit pohon nunu dan kulit kayu ivo yang bisa digunakan. Kain kulit kayu ini dibuat untuk beberapa jenis pakaian, seperti pakaian tradisional untuk upacara adat maupun pakaian sehari-hari. Pakaian tradisional ini juga memiliki aneka jenis motif seperti tanduk, tumpal, bunga, dan belah ketupat. Berbagai jenis motif ini mengandung makna keberanian, kebangsawanan, keramah tamahan, dan persatuan.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Surabaya Tapasanggani. Sahabat budaya, di siang hari ini kita akan membahas salah satu makanan ya yang memang menjadi ciri khas dari Kota Buol, sahabat budaya, dengan sagu dan ikan yang menggugah selera, yaitu merupakan lia bulyo atau pizza khas Buol. Sahabat budaya, Buol sendiri merupakan sebuah kabupaten di Sulawesi Tengah yang terkenal tidak hanya dengan keindahan alamnya, tetapi juga dengan kuliner khas yang menggugah selera tentunya. Salah satunya adalah lia bulyo atau sebuah makanan tradisional yang disebut-sebut sebagai pizzanya Buol karena bentuknya yang bundar menyerupai pizza. Namun sahabat budaya, keunikan dari makanan ini tidak hanya terletak pada bentuknya saja, tetapi juga pada perpaduan bahan-bahan alami yang menciptakan cita rasa yang tidak terlupakan tentunya. Dan juga sahabat budaya, lia bulyo ini merupakan makanan yang terbuat dari sagu basah yang dicampur dengan berbagai bahan isian, terutama ikan segar. Dan ikan yang digunakan juga bisa bervariasi sahabat budaya, mulai dari ikan teri nasi hingga ikan besar yang dipotong kecil-kecil. Dan juga dalam proses pembuatannya, makanan ini diberi tambahan kelapa parut, daun kemangi, dan juga daun bawang, dan bumbu rempah seperti kunyit untuk memberikan cita rasa yang khas tentunya. Dan juga sahabat budaya, semua bahan ini kemudian dibalut dengan dipanggang dalam wadah khusus yang disebut dengan dudongean yang dibuat dari tanah liat. Jadi rasanya dari lia bulyo ini sangat unik sahabat budaya, menggabungkan kelembutan dari sagu dan juga cita rasa gurih ikan dan rempah-rempahnya yang tentunya memberikan sensasi kenikmatan yang berbeda dari setiap kali komyu menyantapnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kareba Salea, Tinti, Sapu Tatalu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor dan truk tronton terjadi di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Lontio Baru, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada hari Senin 12 Oktober 2026. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 8 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah itu menyebabkan seorang mahasiswa bernama Elvis Alvando Tampeno, 21 tahun asal Kabupaten Morowali Utara, mengalami luka-luka dan patah tulang pada kaki kiri. Akibat cedera yang dialami, korban harus dirujuk ke RSUD Luwuk untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Kapolsek Kintom AKP Muhammad Zulfikar menjelaskan kecelakaan bermula ketika korban mengendarai sepeda motor Yamaha bernomor polisi DN6783UV bersama rombongan dari arah Luwuk menuju Kolonedale, Kecamatan Petasia. Saat melintas di Kelurahan Lontio Baru, sepeda motor korban ditabrak dengan truk tronton bernomor polisi L8428UZ yang dikemudikan oleh Rafli, 35 tahun. Kareba Kaupuna, perpustakaan Reme Pangisani milik MTS 2 Palu berhasil meraih penghargaan sebagai perpustakaan terbaik 2 dalam ajang pemilihan perpustakaan tingkat SMP atau MTS negeri dan swasta se-Kota Palu tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu kepada Kepala Perpustakaan Reme Pangisani, Irinizar Kapapu, pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Prestasi ini menjadi pencapaian bagi MTS Negeri 2 Palu dalam mengembangkan fasilitas pendidikan, khususnya perpustakaan sebagai tempat memperoleh informasi dan menjunjung kegiatan belajar murid. Irinizar juga menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih. Ia menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerjasama seluruh anggota tim perpustakaan serta dukungan keluarga besar madrasah. Sampai jumpa saudara Fesiamo Kareba Saleatinti Sapu Tatalu, Yaku Arnoviatin, Popefe kami Panjeliri Kareba Saleatinti Sapu Ampat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku pura-pura. Kembali lagi ante aku Arif Lohubono pura komi pura. Ri eo pangenehi eo selasari bulan Oktober tanggal Saputa Talu. Dan sekarang sudah pitinti Saputa Talu nalabi Sapu Ampas sampai subuh sararku pura-pura. Dan kita sekarang sudah berada di program Tes Atau Kaili. Jadi ante komiu mau bergabung ante kami resi. Ya silakan nanti komi bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03-875 atau di 0451-421-621. Sampai subuh sararku prapura. Bahasa daerah itu bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga merupakan identitas, warisan budaya, dan tentunya juga bagian penting dari jati diri suatu masyarakat. Nah, jadi di tengah perkembangan zaman begitu, sampai subuh sararku prapura, derasnya arus globalisasi, terus ada upaya juga menjaga agar bahasa daerah itu tetap hidup, menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, tentunya sampai subuh sararku prapura, menariknya nih kali ini di mana upaya pelestarian bahasa daerah kini tidak hanya dilakukan di kampung halaman begitu sampai sebesararku prapura, tetapi juga melalui ruang digital yang mampu menjangkau masyarakat lintas negara. Nah, salah satunya adalah para konten kreator yang di luar negeri begitu sampai sebesararku prapura, dan saya hadirkan di sini. Ini sangat spesial ya, ada Kakak Andi Fremansyah. Salah, nanti sebentar kita akan perkenalan begitu sampai sebesararku prapura. Jadi untuk Komio yang mau bertanya silahkan nanti ya. Dan ada juga ibu cantik saya ini selalu hadir dari Kabupaten Sigi, ada Ibu Sakinatul Hulub ya, ini sebagai ibu kabit di Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi. Ibu Sakinatul Hulub, Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi. Baik, dengan topik kita hari ini sampai subuh sararku prapura, yaitu bagaimana merawat bahasa daerah di negeri orang ya. Ini adalah kisah para konten kreator asal Palu begitu, yang dimana bekerja di New Zealand terus menggunakan bahasa daerah. Ini sangat-sangat patut kita banggakan begitu sampai sebesararku prapura. Dia di luar negeri, di luar daerah kita, tapi dengan bangga menggunakan bahasa daerah. Nah, kita orang daerah terus ada di daerah, di kota Palu sendiri, kita tidak bangga. Aduh, mohon maaf kayaknya ya. Saya langsung saja perkenalkan kedua narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar ini Kakak Andi?
2: Baik, luar biasa.
1: Luar biasa.
2: Narasa.
1: Narasa. Narasa Paniyona atau narasa apa ini?
2: Jadi narasa Paniyona, narasa Pangandena.
3: Narasa Pangandena. Turana kelo. Turana kelo.
1: Makanya nanjili baik kemaya.
2: Pokoknya isema mau nambil kelo ane pangulin tua, isema nangande kelo mau karena ratoranamu kota Palu.
1: Betul. Yeah. Nah, kan, apalagi dicampur bogara, dicampur nusole, palumar.
3: Kayaknya jamnya.
2: Jamnya.
1: Kayaknya kita boleh ini. Terus ada Ibu Sakinah. Assalamualaikum Ibu Sakinah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nabelon, nasihat-sehat Ibu Sakinah.
3: Alhamdulillah.
1: Ini tadi malam ya, sampai sebesar harga pura-pura untuk informasi bahwa ini mendadak. Kalau kamu lihat, ikannya tidak ada tadi ini postingan, apa namanya, postingan flyer begitu bahwa akan ada Tes Atau Kaili hari ini. Nah, ini karena spesial, karena insya Allah nanti kalau tidak salah Andi pulang hari Kamis.
2: Hari Kamis pagi.
1: Hari Kamis pagi ya, sudah harus kembali lagi. Nah, Makanya waktunya kalau sangat-sangat mepet sekali.
4: Jadi dispesialkan, harus ada. Biar tidak ada flyer, harus ada.
3: Harus ada. Momen jarang.
1: Betul, momen jarang. Dan kapan lagi kalau
3: kapan lagi?
1: Dia sudah pulang? Sudah
3: tahunan lagi. Tahunan.
1: Tapi kayaknya tahun ini tidak tahunan deh. Cuma bulanan baru balik lagi.
2: Iya, ya? Bulanan. Karena kayaknya kemarin sempat juga pulang untuk merayakan Idul Fitri.
3: Ya.
2: Nanti insya Allah Idul Fitri tahun depan saya tetap pulang.
1: Insya Allah. Masya Allah. Nah, Kakak Andi ini adalah seorang konten kreator. Kakak Andi ini ada konten kreator di New Zealand ya, Kakak Andi?
2: Betul.
1: Nah, Kakak Andi, boleh cerita ke kita awal pertama Kakak Andi ke New Zealand. Ini kita belum cerita bahwa Kakak Andi menggunakan bahasa daerah. Pertama kali ke sana gimana nih, Kakak Andi?
2: Iya, jadi kalau misalkan ditanya pertama kali ke New Zealand, saya juga agak bingung bagaimana menceritakan, karena memang ke New Zealand itu sama sekali tidak terplanning ya. Tidak terplanning, cuman memang saya dari dulu punya mimpi atau berkeinginan untuk bisa kerja di luar negeri. Nah, karena sebelum itu saya di Kota Palu, saya pernah bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Kota Palu, Rumah Sakit Budi Agung. Salam untuk teman-teman di sana semuanya. Ya, jadi saya pernah bekerja di situ dan ketika Kota Palu terjadi gempa dan tsunami likuifaksi di tahun 2018, jadi saya memutuskan untuk merantau ke Bali.
1: Oh, ya, ke Bali dulu ini.
2: Ke Bali dulu, yang mana pada saat itu saya sudah memang berpikiran Bali itu sebagai gerbang untuk kita yang ingin meniti karir internasional. Okay. Yang dimana di sana itu bahasa Inggris bisa menjadi sangat familiar sekali, bisa menjadi kayak bahasa sehari-hari. Karena kalau teman-teman tahu semuanya, di Bali itu pedagang kaki lima atau pedagang-pedagang biasa itu semuanya mengerti dan bisa berbahasa Inggris kalau dibandingkan dengan daerah-daerah di Indonesia lainnya. Jadi itu yang menjadi motivasi saya pertama, dan sama sekali tidak ada kepikiran kalau bisa sampai ke New Zealand. Okay. Nah, karena memang kenapa bisa sampai di New Zealand? Mungkin itu bisa kita katakan rezeki. Okay. Ya, bisa kita katakan rezeki, tidak ada yang tahu. Betul. Waktu di Bali, saya bertemu seseorang asli dari UK tapi sudah tinggal di New Zealand. Dia adalah seorang militer, seorang bekerja di Royal New Zealand Air Force atau militer Angkatan Udara New Zealand. Dan dia bersedia mensponsori saya untuk bisa ke New Zealand. Dan mulai dari situ saya bisa memulai karir dan bekerja di sana. Jadi begitu cerita singkatnya.
1: Ini cerita singkatnya ya, Kak Sakina. Berarti tidak dengan proses yang kalau orang bilang di sini itu kayak ada namanya, kalau mau ke luar negeri ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan.
2: Iya.
1: Pertamanya juga itu adalah mereka harus belajar bahasa daerah. Terus dengan skill apa yang mereka bawa ke sana. Tapi tidak dengan itu ya, Kak Andi ya.
2: Iya, kalau ya mungkin saya beruntung
1: ya.
2: Beruntung, ada faktor keberuntungan.
1: Betul.
2: Iya, seperti itu.
1: Alhamdulillah. Nah, iya. Sampai di New Zealand bekerja apa di sana?
2: Iya, jadi saya di New Zealand bekerja di bidang hospitality, kayak pelayanan. Jadi saya tepatnya kerja di kafe sebagai barista, bikin-bikin kopi. Di sini kita belum ada Starbucks ya. Jadi kalau di New Zealand itu ada salah satu kafe lokal yang dimana kita bikin kayak latte art. Jadi kayak bikin kopi yang dimana itu di New Zealand sangat common sekali, sangat ramai sekali kayak bisnis-bisnis seperti itu. Okay. Makanya mudah sekali mendapatkan pekerjaan yang saya lakukan sekarang ini kalau di sana.
1: Okay, tapi sebelumnya Kak Andi sudah ada basic memang kah di situ atau bagaimana Kak?
2: Oke, okay, baiklah, bercerita untuk tentang basic ini the next level keberuntungan lagi ya.
1: Oh, wow. Kayaknya okay. Memang doa seorang ibu ini lancar banget.
3: Kayaknya doa ibunya
2: betul. Jadi semuanya ini karena doa ibu, betul seperti betul. Yang Bapak bilang tadi, Kakak bilang tadi, doa ibu itu betul. Karena memang sebenarnya untuk keputusan merantau ini, saya sama sekali tidak diizinkan untuk merantau oleh ibu saya. Okay. Sama sekali tidak diizinkan, cuman karena saya bisa meyakinkan, saya bisa meyakinkan ibu saya, akhirnya saya diizinkan merantau. Dan itu pun butuh proses. Oh. Jadi waktu merantau ke Bali, saya harus bolak-balik ke Palu. Karena ibu saya sangat, pada saat itu sangat khawatir. Jadi tiba pada saat saya sudah betul-betul, aduh ibu ini harus perlu diyakinkan, saya tidak bisa seperti ini terus. Jadi akhirnya saya bilang, Mak, daripada Mama terus khawatir atau worry sama saya, masih sanjura ramiu, aku ledu menjili-jili.
4: Tapi nakabage,
2: harus pikir ya. Jadi, jadi nyuliku katanya aku, besi. Kan di dalam Al-Quran kalau kita orang Islam atau kita percaya bahwa doa ibu itu menembus langit. Betul. Dan surga ada di telapak kaki ibu. Saya bilang, Mak, kenapa Mama tidak berdoa supaya saya bisa dapat kerjaan yang gajinya itu bisa berlipat, berkali-kali lipat, sehingga sejauh apapun kakek ini melangkah, ketika Mama batuk sedikit dan butuhkan saya untuk ingin pulang, saya langsung bisa booking tiket pada saat itu juga dan saya pulang.
5: Masya Allah.
2: Dan alhamdulillah sepertinya doa mamaku terkabulkan. Akhirnya
4: walau dalam satu tahun bisa pulang dua kali.
2: Iya, dalam jauh, satu tahun
5: bisa.
2: dalam satu tahun saya bisa pulang dua kali. Iya, dan itu merupakan hasil doa dari orang tua kalau menurut saya.
4: Iya. Ya. Apapun itu ketika orang tua sudah berdoa dengan
5: ketulusan,
4: insyaallah akan semuanya dilancarkan. Alhamdulillah. Amin. Terkabulkan dengan kakak Andi ini begitu, ya, Bu Kabir. Jadi ke sana alhamdulillah lancar-lancar saja, tidak ada proses yang
5: banyak
4: harus,
5: keberuntungan.
4: Iya, tidak ada harus. Kan sebenarnya seperti itu harus ada proses ini kakak Andi. Iya. Ada proses yang harus dilaksanakan ketika orang Indonesia mau bekerja di luar negeri. Adapun paspor-paspor yang harus dilaksanakan, iya, itu bukan paspor paspor tinggal begitu ya kakak Andi.
2: Iya, kayak maksudnya visa.
4: Visanya
2: Visa.
4: Visanya itu adalah visa orang bekerja nih kakak.
2: Jadi awal saya berangkat ke New Zealand itu saya memulai dengan visa turis. Jadi pada saat itu saya belum bisa bekerja. Jadi saya memulai dengan visa turis. Ketika saya tinggal di sana visa turis beberapa bulan, sama sekali kehidupan susah ya, karena kita tidak punya penghasilan. Untung kita punya ada rumah yang mau menampung kita, ada orang yang mau menampung saya pada saat itu. Sampai pada akhirnya saya bisa mengajukan visa, dapat sponsor untuk bisa bekerja di kafe yang saya bilang tadi. Nah, dan itu pun prosesnya kak tidak mudah karena saya harus butuh police clearance, bahasa Indonesianya apa ya, surat keterangan kelakuan baik dari polisi, dari kepolisian SKCK. Indonesia SKCK di Palu kan, di Polda. Nah, posisi pada saat itu saya sudah berada di New Zealand. Nah, akhirnya keberuntungan lagi.
5: Doa ibu lagi.
2: Iya, keberuntungan lagi.
5: Mamanya.
2: Instead, daripada saya harus balik lagi ke Palu, alhamdulillah waktu itu saya tinggal di rumahnya seorang militer, dia punya teman, seorang polisi.

0: jalan tembus ke Kepolda Kota Palu pada saat itu akhirnya surat keterangan kelakuan baik SKCK dari Polda Sulteng pada saat itu bisa dikirim langsung melalui via email ke saya yang ada di New Zealand. Akhirnya saya bisa apply ke visa, step visa selanjutnya agar bisa bekerja.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, seperti itu ceritanya.
1: Berarti dulu belum mengenal Ibu Kabit. Kalau mengenal Ibu Kabit, ya kebetulan suami Ibu Kabit juga.
2: Iya. Ini masih kecil dulu, sudah baku kenal, sudah baku tetangga.
0: Jadi kita sudah pada saat itu memang saya sama Ibu Kabit sudah saling mengenal. Cuman
1: lupa.
2: Nanti ini bapak ingat.
1: Baru ingat ya, padahal kalau dulu sudah ada polisi ini. Oh, gampang ini, Bu Kabit boleh bantu saya.
2: Dia nanti urusan kalau pinjam gedung.
0: Iya. Kalau pinjam gedung ini langsung sama ibunya ini.
1: Oke, nah itu adalah perjalanan singkat Kakak Andi yang sampai alhamdulillah di New Zealand dan alhamdulillah sudah bekerja. Nah, kita kembali ke topik ini Kakak Andi ya, sebelum saya ke sama Ibu Kabit juga ini ada sama Kakak Andi. Bagaimana awal mula Kakak Andi menjadi terjun di dunia konten kreator, apalagi menggunakan bahasa daerah, apalagi ini di luar negeri. Bagaimana tanggapan apa ya kalau pengikut, kalau di Facebook pengikut ya?
0: Iya, pengikut.
1: Atau pengikut itu
2: followers
1: begitu ya, untuk mengenal apa yang dia bilang ini.
2: Apa nih ulinnya? Apa tuan?
1: Anak orang di sini kan orang paham. Berimbang orang-orang di sana, di jalan. Ya, mungkin pertemanannya Kakak ini bukan orang Palu semua.
0: Tapi
1: lain kan orang di luar daerah pun barangkali ada. Di luar negeri pun
2: luar
1: ada.
2: Negeri.
1: Nah, bagaimana Kakak Andi atau membuat konten?
0: Iya, jadi ceritanya saya langsung cerita singkat sedikit. Sebenarnya terus terang, tidak ada sama sekali niat untuk bikin konten itu pada saat itu dalam bahasa daerah. Sama sekali tidak terpikir di benaknya saya. Saya sudah mulai konten-konten waktu itu pakai bahasa Indonesia. Seperti biasa, konten seperti biasa, berbahasa Indonesia. Kemudian sudah ada beberapa teman-teman mengerti. Nah, tiba-tiba kenapa saya beralih ke bahasa Kaili di konten pertamaku pada saat itu? Saya karena kalau kita tinggal di luar negeri, tentu saja kita selalu merindukan tanah air, kita selalu merindukan ngatan tobe, ngata Kaili, tanah Kaili itu pasti akan selalu dirindukan kalau kita berada jauh dari, maksudnya berada jauh di luar negeri. Jadi pada saat itu saya scrolling, sudah bulan September, teringat lagi gempa, teringat ulang tahun Kota Palu. Nah, ada beberapa.
1: Karena gempa dengan ulang tahun.
0: Iya, itu sangat mengingatkan, selalu tersimpan di memori saya. Nah, akhirnya.
2: Bukan cuma kamu.
0: Iya, kita semua tentunya kayak kita semua punya pengalaman.
2: Trauma.
0: Traumanya masih ada. Nah, di saat itu saya kayak tiba-tiba saya sangat merindukan Kota Palu, merindukan tanah Kaili. Jadi waktu itu saya buat satu konten yang memang saya dedikasikan untuk keluarga, teman-teman, semuanya, sararaku sampai subuhku Tokaili, yang orang Kaili. Jadi makanya di situ saya pakai bahasa daerah. Dan saya sama sekali tidak berpikiran apakah ini mau dinonton orang,
1: mau
0: apakah
1: jadi
0: ini
1: MVP
0: mau
1: atau tidak.
0: Iya, apakah ini mau viral atau tidak, tapi itu merupakan salah satu bentuk saya mengapresiasi dan salah satu bentuk rindu dan kecintaan saya sama tanah Kaili pada saat itu.
2: Kata Palu. Kita ketemu dimulai dari dimulai dari Uta Dada.
0: Festival Uta Dada
2: yang pertama.
0: Festival Uta Dada ini Ibu Kabit suruh saya untuk buat satu video pada saat itu ya Ibu Kabit, dan kita promosikan Uta Dada pada saat dari New Zealand, dan akhirnya dari situ semuanya jadi
2: terbuka.
0: penonton-penonton daerah jadi mulai mengenal saya, dan mulai ya semuanya kalau menurut saya semua ada influence atau dampak dari Ibu Kabit ini.
1: Tapi ini Kakak Andi, maksudnya dengan menggunakan bahasa daerah akhirnya jadi viral. Apakah akan dilanjutkan terus itu kah dengan menggunakan bahasa daerah itu kah, atau ya stop di situ aja, yang penting saya sudah viral nih atau bagaimana nih Kakak? Apalagi tadi dibilang cuma karena rindu.
0: Iya, tentu tentu saja tidak. Masih tentu saya berlanjut. saya akan terus berlanjut memakai konten bahasa daerah saya, walaupun terus terang ya teman-teman yang ada di New Zealand, sekitaran saya di sana itu selalu Andi ayo dong kapan-kapan buat bahasa Inggris biar

0: kita mengerti apa yang kamu bilang. Kemudian teman-teman saya juga yang ada di Bali, nanti kamu ngomong apa bahasa Indonesia lagi dong, biar kita bisa ngerti juga apa maksudnya. Cuman saya terkadang untuk bikin tiga niche, kalau istilahnya dalam konten kreator itu niche, kalau kita harus bikin tiga itu susah. Dan tidak semudah itu.
1: Menggunakan jangka waktu panjang begitu juga kayaknya.
0: Iya, betul sekali. Jadi akhirnya saya memutuskan kayaknya saya lebih nyaman memakai bahasa daerah saya. Jadi ketika saya memutuskan pakai konten bahasa Kaili itu, saya berpikir walaupun saya berada jauh dari tanah Kaili, saya selalu merasa dekat.
1: Nah, ya, ini yang harus kita banggakan.
0: Iya,
1: gitu. Ini yang harus kita banggakan, Ibu Kabet, karena itu tadi ya. Betul. Walaupun kita jauh, tapi kita bangga dengan bahasa daerah kita. Iya. Tapi banyak orang-orang daerah tidak bangga.
2: Sudah pakai bahasa Kaili.
1: Iya. Naya mata.
2: Naya mata.
0: Mungkin harus dikirim ke luar negeri dulu. Jadi biar mereka merasakan rindu itu berat.
2: Bukan cuma Dilan.
0: Bukan cuma Dilan saja ya.
2: Tapi kita juga.
1: Betul. Nah, ini berarti dari Kakak Andri. Saya mau sama Ibu Kabit soal okay, ini baik. Juga Ibu Kabit ini juga adalah seorang konten kreator juga begitu. Sampai sebut Sararku Prapura. Kalau mungkin lihat konten kreator, kembali lagi ini mengingat bahwa konten kreator makan-makan.
2: Makan-makan.
1: Narasa.
2: Narasa. Makanya saya ini kurus.
1: Dan juga sebagai seorang kabit di pariwisata, melihat seorang Andi yang menggunakan bahasa daerah, anak muda menggunakan bahasa daerah di luar negeri. Apalagi kita sudah mendengarkan nih kisah sedikit dari Andi tadi ini bahwa dari Bali, ya tentunya bagaimana belajar untuk anak-anak
2: proses.
1: Muda, proses tadi itu, ya tentunya ini bisa menjadi inspirasi buat
2: betul
1: teman-teman,
2: sekali.
1: Menjadi inspirasi buat adik-adik yang di rumah yang mungkin saya pengen juga mau bekerja di luar negeri.
2: Iya.
1: Nah, yang mungkin tidak tahu prosesnya, apa yang dampak di sana, bagaimana yang harus dilakukan. Tapi kalau melihat dari Andi ini bagaimana, Ibu Kabit?
2: Yang jelasnya setiap proses itu yang merasakan itu kita.
1: Betul.
2: Dan kemudian terkadang di media sosial itu yang diperlihatkan itu adalah bahagianya. Tapi lupa
1: ya.
2: Bahwa ada di belakang itu
1: ada prosesnya. Sampai mengeluarkan
2: cuma kita yang tahu dengan
0: sang pencipta ya.
2: Jadi kalau saya sekali lagi kita flashback dulu, saya dengan Andi ini memang bertetangga. Jadi Andi ini saya lihat dari masa kecil dengan berproses itu juga saya lihat, dan tiba-tiba berapa tahun yang
0: kemudian
2: dia menghilang, entah di mana dia, entah di mana dirimu. Kemudian tiba-tiba dia sudah berada di New Zealand.
0: New Zealand.
2: Nah, tentunya saya lihat bahagianya dulu. Saya belum tidak melihat dulu prosesnya. Proses. Jelasnya saya bagaimana. Kemudian pada saat itu Uta Dada, ada Uta Dada di Kabupaten Sigi, saya coba calling beliau. Kemudian beliau setuju. Kalau dari sini kita pakai bahasa Inggrisnya. Tapi kalau setelah itu saya bilang buat juga konten yang pakai bahasa Kaili. Dan ternyata itu mungkin bisa menginspirasi Andi sehingga Andi menjaga itu,
0: betul
2: menjaga
0: yeah.
2: Apa namanya? Bagaimana kontennya itu bisa dicintai oleh masyarakat khususnya untuk bahasa Kailinya.
1: Tapi kalau kita melihat ini adalah salah satu juga memperkenalkan daerah kita nih.
2: Benar sekali.
1: Khususnya daerah Kabupaten Sigi, karena Andi dari Sigi begitu memperkenalkan lewat konten kreatornya. Yang mungkin orang tidak mengenal Kaili itu di mana. Kayak tadi Andi bilang, itu bahasa bahasa dari mana? Dia tidak tahu bahwa itu bahasa Inggris daerah pelosok.
2: Dan itu mirip-mirip.
1: Nah itu mungkin yang jadi ini, Bu Kabit, adalah kita bangga dengan Andi ini bukan karena konten yang tadi itu ya, peristiwanya atau bagaimana, kan itu adalah membawa daerah kita.
2: Membawa daerah, betul
1: membawa sekali. Daerah kita.
2: Ya. Dan tentunya pada saat konten itu muncul, Bapak Bupati Sigi juga merespon.
1: Merespon.
2: Dan mulai dari situ naik viewer-viewernya dan followernya mulai dari situ. Karena memang Bapak Bupati sendiri yang mengupload video yang dia
0: membagikan.
2: Iya, benar sekali.
1: Salah satunya saya nih pengikutnya jadi.
0: Terima kasih. Kasus
2: dan
0: sekali.
2: Kita juga semua.
1: Oke. Nah, Kakak Andi, saya kembali ke Kakak
2: Siap.
1: Andi. Kakak Andi ini tidak malukah Kakak Andi menggunakan bahasa daerah?
0: Oke. Bahasa
1: kata. Kalau orang di sini kan kayak seperti
2: itu. Iya, betul.
1: Kayak malu sama pakai bahasa daerah.
2: Lagi apalagi anak-anak muda.
1: Anak muda, apalagi kakak ini pintar.
2: Ngomong bahasa Kailigera.
1: Pintar bahasa Inggris, malahan kalau bisa sama pakai bahasa Inggris supaya saya orang tahu ini saya saya di New Zealand. Kenapa saya harus pakai bahasa Kaili? Tapi kenapa kakak ini tidak malu kalau menggunakan bahasa daerah?
0: Sama kalau dibilang rasa malu sama sekali tidak ada ya. Karena saya sangat bangga sekali karena menurut saya bahasa Kaili itu memang bahasa ibu kalau untuk saya. Ya, jadi kalau misalkan saya bisa bilang bahasa pertama saya itu bahkan even sebelum bahasa Indonesia itu adalah bahasa Kaili. Jadi sebelum saya bisa bahasa Indonesia, saya bahasa Kaili dulu di rumah itu memang dan lingkungan pada saat itu semuanya berbahasa Kaili. Saya bisa lancar dalam berbahasa Indonesia ketika sudah mulai masuk di jenjang TK pada saat itu, masuk SD baru saya berbahasa Indonesia karena saya memang begitu cintanya dan begitu nyamannya menggunakan bahasa Kaili. Nah, kalau seperti kakak bilang tadi, tidak malu kah?
1: Iya, apalagi kenapa ini kakak kah? Sudah di luar negeri nih.
2: Harus bahasa Inggrisnya ya.
1: Kadang-kadang bahasa Inggris yang masuk baru 2% atau 3% sudah harus menggunakan bahasa Inggris, ada malahan no. Padahal yang masuk paham ini baru no-nya.
2: Baru no yes no.
1: Nah, itu yang kakak ini kadang-kadang
2: tapi dia justru di luar negeri tapi dia bahasa Kaili.
0: Iya. Jadi kak, saya pribadi kak, saya selalu menanamkan bahwa value seseorang atau nilai seseorang itu tidak dilihat dari bahasa apa yang digunakan atau pakaian, busana yang dia kenakan itu tidak dilihat dari situ, tetapi dilihat dari kepercayaan dirinya. Jadi walaupun kita bicara pakai bahasa Kaili, selama kamu percaya diri, selama kamu confident, selama kamu punya mindset yang terbuka, yang bisa bergaul sama siapapun, menurut saya kita tidak perlu malu. Yang penting ya, ini juga satu poin juga ya, kalau misalkan untuk pendengar di sana, buat kita semua tidak ada kata terlambat sih untuk belajar bahasa Inggris. Kita tidak perlu meninggalkan bahasa daerah kita, bahasa Kaili. Tapi kita tetap perlu juga untuk belajar bahasa internasional, karena itu bisa membuka peluang.
1: Betul.
0: Jadi ceritanya seperti
2: itu,
0: saya.
2: Itu gerbangnya dunia.
0: Benar, kalau soalnya seperti gini ya, kalau misalkan kita cuma mau fokus ke bahasa Kaili saja, berapa UMR-nya di sini dibandingkan dengan kamu bisa berbahasa Inggris dan berkarir di luar sana, akan salary-nya, penghasilannya itu bisa digaji per jam. Jadi dengan tenaga yang sama kita keluarkan, dengan keringat dan darah yang sama kita cucurkan, tapi penghasilan di luar negeri bisa berpuluh-puluh kali lipat dari yang bisa kamu hasilkan dengan hanya menguasai satu bahasa. Jadi kalau mau hidup enak, tidak perlu merasa kayak, oh saya harus pakai bahasa Kaili dan kamu stuck di situ. Kamu tidak mau lagi belajar. Jadi jangan terjebak di salah satu, ayo kita belajar bahasa Kaili. Tidak. Kita sebagai orang Kaili harus bangga dengan bahasa Kaili, tetapi kita harus mindset untuk maju. Betul. Kita orang Kaili harus bisa jadi pemimpin. Orang Kaili harus bisa bersaing di kancah internasional. Itu menurut saya.
1: Betul. Tapi kalau kita melihat juga orang-orang daerah kita sudah banyak juga keluar daerah begitu.
0: Iya, betul.
1: Banyak dalam punya skill yang mereka bawa. Iya, ada beberapa yang namanya batik sudah keluar negeri, KFF itu
0: Fair. Iya, itu Heaven.
1: Ada juga dengan mereka mendatangkan ke daerah Donggala, kalau tidak salah ibu juga pergi bisa. Saya melihat
2: Buyasubi.
1: Iya, Buyasubi itu. Ya, jadi itulah kebanggaannya kita sebenarnya. Tapi kadang-kadang begini kakak, kita kembali ke bahasa. Kadang-kadang ketika kita menggunakan bahasa daerah, begitu apalagi di luar negeri atau bahasa di sana, ada mindset yang sampai sekarang yang melekat. Kayak orang kampung saja pakai bahasa daerah. Nah, seperti apa kakak Andi melihat itu? Apalagi kakak Andi ini sudah di luar negeri nih,
2: sudah tinggal di sana.
1: Sudah di sana dan mungkin kalau kita bilang ya 100% sudah bahasa Inggrisnya sudah paham dan dia tidak bukan melihat bahwa dia biasa-biasa saja, tapi dia bangga dengan menggunakan bahasa daerahnya itu. Yeah. Dengan kalau kita bilang bukan kampungan, malah kalau saya bilang itu adalah
2: justru satu lebih keren
1: dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin menggunakan bahasa daerah itu malu. Bagaimana dengan kakak?
0: Kalau tanggapan saya sih, saya tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan ya. Uh-huh. Tapi saya cuman bisa kasih saran, kenapa sih harus malu? Kalau saya sebagai pribadi, kalau tanggapannya kita tidak perlu malu menggunakan bahasa daerah. Hmm. Kayak pertanyaan saya, kenapa harus malu? Karena seperti kakak bilang tadi, kampungan.
1: Hmm. Kadang-kadang ada begitu kan?
0: Iya, betul. Iya.
1: Seperti kita kan orang di sini saja, kalau di Palu saja, apalagi kalau nongkrong di kafe,
2: iya,
1: kayak orang kampung saja di, iya, pakai bahasa daerah.
0: Jadi bagi apa teman-teman, adik-adik semuanya, pendengar RRI yang mungkin sedang mendengarkan di sana ya, hmm, apa namanya, kampungan itu sebenarnya bukan dengan kita menggunakan bahasa Kaili. Yang kalau masih stuck dengan mindset seperti itu, ketika kita menggunakan bahasa Kaili berarti kita kampungan, kalian salah teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya kampungan itu definisinya adalah menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu baru dibilang kampungan. Mm-hmm. Jadi kalau kita di Kota Palu dan kita hidup di tanah Kaili, ya kita wajar pakai bahasa Kaili, yeah, karena itu berada pada tempatnya, begitu. Kecuali kalian, kita maksudnya memaksakan orang lain untuk berbahasa Kaili yang mana dia belum mengerti, mm-hmm, nah itu juga tidak bisa kita benarkan. Kecuali kita mengajarkan dengan baik dan benar, nah itu baru bagus. Kita juga tidak bisa menjudge, mm-hmm, kayak ah kenapa kamu tidak bahasa Kaili, saya juga tidak bisa menjudge, karena memang kadang-kadang generasi sekarang itu sudah diajarkan oleh orang tuanya, mm-hmm, jadi ini yang harus dibersihkan sebenarnya mindsetnya untuk tidak berbahasa Kaili ya, bukan cuman generasi mudanya, mm-hmm, tapi itu sudah mulai dari generasi milenial dan generasi sebelumnya, mm-hmm, karena semua itu terjadi karena sudah ditanamkan dari turun-temurun. Rasa malu untuk menggunakan bahasa Kaili itu, I believe, saya percaya itu sudah diturunkan dari turun-temurun. Selalu disuruh, ayo gunakan bahasa Indonesia.
1: Dulu ya, malah sekarang dicari nih.
0: Sekarang terbalik kan.
2: Sekarang ya, orang itu bahasa YouTube. Itu yang harus kita
0: sekarang anak-anak zaman sekarang karena keseringan nonton YouTube jadi, bahasanya jadi
2: ya,
0: Upin Ipin. Benar ya kan?
1: Betul.
0: Bahasa
1: betul,
0: itu ponakan-ponakan saya karena pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Nah, jadi di situ sebenarnya kita, peran kita, kalau ane kita to Kaili, kalau kita orang Kaili, kita itu perannya ya kita harus pakai bahasa Kaili di rumah. Lendovisi ya kakak?
2: Iya, nakanom.
0: Iya, begitu.
1: Okay. Baik, saya salam Ibu Kabir lagi. Ibu Kabir, bagaimana melihat ini? Apa pesan kepada Andi dan juga ini kepada seluruh masyarakat yang mungkin lagi dengarkan, khususnya kepada anak muda yang mungkin malu ya dengan menggunakan bahasa daerah?
2: Ya, tentunya untuk pemirsa di mana saja mendengarkan ini RRI Pro 4, tentunya pada hari ini kita kedatangan tamu yang begitu luar biasa.
1: Betul, ya.
2: Dan
1: ini pun tidak lama dia di sini
2: dan pesan untuk Andi, tetap jaga bahasa kita, tetap bawa nama baik daerah kita, dan tentunya hendakkan bicara saja kayak gimana ya. Hanya kami titip bahasa daerah dan tetap menjaga konsisten dari konten-konten itu, dan kemudian itu bisa menjadi pelajaran untuk anak-anak muda ke depan bahwa bahasa Kaili itu adalah bahasa ibu.
0: Betul.
2: Bahasa kita dan bahasa kita semua. Betul. Dan itu kita tetap jaga dan tetap kita lestarikan. Benar sekali.
1: Nah, Kak Andi, selama sudah ada di Palu, Kak Andi, sudah ada buat konten apa untuk pariwisata daerah kita?
0: Kemarin karena memang
1: kita di pariwisata nih, dapat konten apa ini?
2: Konten apa nih?
1: Setidaknya memperkenalkan, bukan cuma memperkenalkan bahasa daerah kita, tapi memperkenalkan apalagi nih banyak event-event kedepannya yang dilakukan pariwisata ya, apalagi juga yang mungkin orang-orang di daerah sana tidak tahu apa saja wisata yang ada di daerah kita.
2: Iya, ya, benar sekali.
0: Ada event-event tadi barusan saja saya sama Ibu Kabit ya, kita baru selesai tag video, lagi akan proses editing untuk
2: tunggu saja
0: selanjutnya. tunggu gebrakan kita ya. Gebrak-gebrak jeng-jeng-jeng seperti apa nanti ya.
2: Yang jelasnya kami dengan Andi waktu yang ada pada hari ini kami gunakan dengan baik. Yang pertama kami ingin memperkenalkan tentang objek-objek wisata, kemudian juga rumah makan dan juga hotel ya.
0: Ya, betul.
2: Atau penginapan-penginapan yang memang di bagian itu adalah bagian aircraft. Ekran. Jadi memang kami dua makanya, ini harus mau cari.
1: Makanya saya tanya gini, Anggi, karena kebetulan ada ibu kabinnya di sini.
0: Iya, bentarnya kan itu ya. Iya, dia yang harus mengarahkan
2: jadi,
0: saya.
2: Iya,
0: benar. Sudah bertahun-tahun ya.
1: Kalau saya bilang begini, selagi Anggi ada di sini, kenapa kita tidak manfaatkan momen ini begitu?
2: Benar sekali.
1: Ya, salah satunya adalah bagaimana kita memperkenalkan daerah kita. Saya juga orang Sigi. Saya bangga di Sigi karena begitu banyak wisata-wisata yang ada di sana yang benar mungkin sekali. Sampai sekarang orang belum kenal Kakak Andis. Banyak yang orang tahu, ah mending kita ke Salopa, ke Poso, ke Tentena. Padahal di daerah kita sendiri begitu banyak tempat wisata-wisata yang bisa kita kunjungi. Yang mungkin yang bisa kita bagikan kepada masyarakat. Oh ternyata di Sigi, dari kota Palu yang cuma jarak berapa kilometer saja sudah bisa kita tempuhi. Tapi kita tidak tahu tempat daerah itu.
2: Iya, dan tentunya juga Andi selama di sini saya kemarin monitor juga kan ada di Lebanu di Marawala itu baru ada buka kafe baru. Kemudian Andi ternyata baru mau diajak sudah kesana duluan. Jadi sudah ada kontennya atau sudah ada video ya. Jadi tadi kita penginapan dan lain sebagainya. Dan tentunya sebentar lagi Andi ini akan video juga untuk festival Ayam Panggang Biromaru dan juga ada festival Marola. Ada juga festival onde-onde. Banyak sekali
0: festival.
2: Jadi Andi ini harus dijaga dulu kesehatan.
1: Ini keren sekali begitu. Tapi Kak Andi sudah berapa hari di Palu?
0: Jadi saya landing di 2 hari yang lalu. 3 hari yang lalu.
1: 3 hari yang lalu.
0: Iya, berarti hari apa ya itu?
1: Ini hari Selasa, berarti hari Sabtu ya?
0: Sabtu, betul.
1: Hari Sabtu sudah ada di Palu berarti. Sabtu,
2: berarti Pak Arif langsung monitor.
1: Saya kan memonitornya.
2: Tor monitor.
1: Ada beliau ternyata lagi ada di suatu hotel di Palu begitu. Tapi saya lihat ini lagi makan di mana? Ini dengan dari New Zealand juga
0: tamu dari ya,
1: tamu dari New Zealand,
0: dari New Zealand ya.
1: Nah ini adalah salah satu juga kita manfaatkan begitu ya, ada memperkenalkan daerah kita, pariwisata kita bahwa ini loh Palu, jadi betul memperkenalkan sekali orang di sana ya, silakan datang. Nah, ini adalah salah satu kontributor untuk mendatangkan wisatawan daerah
2: sekali
1: gitu ya.
2: Dan juga diajak ke pasar, impres. Jadi sesuatu yang baru untuk Mister.
0: Jadi kemarin itu memang sangat turis-turis mancanegara itu kan sangat suka melihat sesuatu yang tidak biasa,
1: yang unik, yang belum pernah atau yang tidak pernah ada di sana,
0: yang tidak pernah ada di sana. Jadi biasanya kan dulu kita ada pasar Marawola setiap hari Rabu di Marawola. Berhubung beliau ini sudah pulang, sudah take off tadi pagi, jadi saya tidak sempat bawa karena pasar
2: pesannya
0: baru
2: besok
0: kan. Jadi untungnya pada saat itu saya mengajak beliau ke masjid masjid yang baru.
2: Baitur Rahim.
1: Masjid Baitur Rahim.
0: Masjid itu yang di kota Palu yang terbesar. Jadi
2: yang
0: saya mengajak
2: wali kota juga, lapangan wali kota.
0: Saya mengajak beliau ke sana dan kebetulan lewat di Pasar Impres. Dan tiba-tiba beliau, wow, ini tempat apa ya? Jadi akhirnya beliau mau turun dan sangat tertarik sekali melihat bagaimana kondisi pasar kita seperti apa, dan beliau sangat tertarik sekali. Orang-orangnya sangat ramah, very welcome katanya dia. Jadi sebenarnya kita orang-orang Palu ini bukan hanya tempat-tempat wisatanya saja yang indah yang bisa kita promosikan, tetapi orangnya pun, keramahan, personality, sifat dari kita orang-orang Palu ini memang sudah bikin para turis mancanegara itu jatuh cinta.
1: Kalau keramahan itu mungkin dari dulu begitu ya Kakak, karena kita bisa melihat orang-orang daerah lain pun betah ada di Palu.
0: Betul sekali.
2: Dan tentunya Andi coba diceritakan juga sedikit waktu diajak ke wali kota, supaya kan tempat apa wali kota ini kan tempat yang paling ternyaman di Palu untuk hari ini untuk semua kalangan. Jadi Andi bisa diceritakan apa tanggapan beliau?
0: Jadi kemarin
2: seperti di mana dia rasa? Di daerah apa? Jadi ada tanggapan.
0: Untungnya saya juga berterima kasih sekali tadi malam dibantu sama konten kreator Lucky Tembang. Terima kasih sudah bawa saya sama Mr. Dave tadi malam keliling kota Palu. Dan kita diajak ke wali kota, dan itu tamannya ternyata sudah baru, kemudian ada pedagang-pedagangnya juga. Jadi beliau
2: tanggapan
0: karena beliau berpikir wow ini keren, karena berhubung kita stay agak jauh dari lokasinya. Jadi beliau sudah bilang next time akan stay di hotel yang dekat wali kota biar dia bisa jalan-jalan ke situ karena nuansanya seperti di Phuket, Thailand.
1: Iya, jadi benar-benar jadi ada ini ya, tempat wisata kuliner gitu ya.
2: Iya, seperti di Thailand.
0: Iya, di Thailand. Kemudian mirip-mirip juga seperti di Hong Kong. Di Hong Kong itu ada salah satu kayak traditional market juga untuk food court-nya di Hong Kong. Jadi beliau bilang kayak dekorasinya itu hampir sama seperti itu. Jadi beliau sangat tertarik sekali next time katanya untuk berkunjung di situ.
2: Nah, berarti kalau kita ke Kota Palu berarti ada sudah tiga negara yang kita miliki. Indonesia, Thailand dengan
0: tidak perlu jauh-jauh.
1: Manfaat dari pemerintah yang mungkin salah satunya adalah studi tour ke luar negeri melihat seperti ini di luar negeri.
2: Jadi nah, terkadang pariwisata itu begini Pak Arief, pariwisata itu harus jalan-jalan memang.
1: Memang harus seperti itu.
2: Supaya ada
1: suatu ide itu kadang-kadang kita ketika kita jalan. Yang mungkin sekarang Ibu Kabit jalannya ke RRI, ternyata ini bisa kita masukkan di kantor kita seperti ini juga.
2: Benar.
1: Harus ada seperti ini. Nah, ketika kita keluar negeri adalah apa yang kita dapatkan di sana dan apa yang kita bawakan ke Indonesia atau ke kota Palu kita sendiri. Oke, kayaknya waktu kita tidak lama lagi. Kak Andi, apa pesan kepada generasi muda atau pesan kepada orang-orang yang mungkin malu berbahasa Indonesia atau para konten kreator yang mungkin sekarang, mohon maaf Kak Andi, banyak karo konten kreator yang menggunakan bahasa-bahasa yang sampai sekarang itu saya tidak suka dengan menggunakan kata bae atau kata doyo. Nah, mungkin apa pesan dari Kakak Andi?
0: Iya, untuk adik-adik semuanya, teman-teman semua di luar sana, para konten kreator atau misalkan para pendengar yang malu menggunakan bahasa daerah kita, kalau bisa jangan malu karena itu adalah bahasa kita, identitas kita, itu adalah bahasa ibu kita. Jadi kita harus tetap bangga menggunakan bahasa Kaili. Dan untuk adik-adik tentunya yang menggunakan bahasa Kaili dengan kata baya, doyo, kalau bisa itu teman-teman itu harus di-skip atau dikurangi.
2: Hilangkan.
0: Iya, karena
1: itu artinya tidak
0: baik. Iya, kalau menurut saya itu konotasinya tidak bagus. Iya, karena kita orang Kaili asli kan kita tahu artinya. Walaupun itu sekedar bercanda, tapi menurut saya itu konotasinya sangat tidak bagus dan seperti menistakan bahasa kita sendiri kalau menurut saya. Karena itu kan kata-kata baya itu kita gunakan untuk orang yang mohon maaf ini kurang normal. Iya, maksudnya tidak terlalu ini, maksudnya orang-orang spesial. Jadi itu namanya jangan sampai dengan mengatasnamakan bercanda, tapi kita melecehkan lawan bicara kita atau melecehkan bahasa kita sendiri. Iya, jadi untuk teman-teman semuanya, kalau bisa kita berbahasa dengan baik dan benar. Betul. Karena perkataan itu adalah doa.
1: Oke, terakhir Kak Andi, apa harapan kedepannya sebelum nanti Ibu Kabit juga tutup dengan pesan dan harapan? Silakan Kak Andi.
0: Baiklah, pesan dan harapan saya untuk teman-teman semuanya di luar sana yang selalu setia juga menonton konten saya, terima kasih. Pesan dan harapan saya semoga kalian semua jangan merasa malu dalam menggunakan bahasa daerah dan terus percaya diri, terus berjuang, jangan pernah takut bermimpi untuk meraih cita-cita dan
2: jangan lupa doa ibu.
0: Iya, dan jangan lupa yang masih ada ibunya selalu minta restu, doa restu kedua orang tua. Dan kalau misalkan yang sudah tidak punya orang tua, percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kalian sendiri. Karena kata-kata di sepertiga malam itu akan selalu tembus dan tanpa hijab. Saya percaya itu.
1: Kalau harapan karirnya Kak Andi, apakah masih terus di New Zealand atau
0: baik, kalau untuk harapan karir saya insya Allah kalau memang rezeki saya bisa terus untuk bisa ambil resident. Saya akan meneruskan sebagai perawat karena saya sangat suka membantu orang di apa namanya di dunia medis, atau saya juga berencana ingin rencananya ini baru mimpi ya, setiap orang harus bermimpi, kemungkinan saya akan mengambil pelatihan untuk pramugara. Ya.
1: Tapi memang
0: untuk tetap di dasar tetap di, ya karena di untuk latar karena di New Zealand kita tidak mengenal latar pendidikan apapun dan tidak ada batasan umur. Jadi memang kebetulan saya di sana ada salah satu kenalan salah seorang yang bekerja di Air New Zealand di maskapai New Zealand. Jadi dia bilang, "Ah, sepertinya kamu cocok untuk bisa bergabung di tim mereka." Iya. Cuman memang
2: cara ngomongnya mungkin dilihat
0: betul ya. Iya, cuman memang harus butuh kualifikasi. Jadi kalau misalkan rezeki saya bisa kejar kualifikasi itu, insyaallah mungkin akan ganti profesi.
1: Tapi memang kalau mau dilihat Kakak ya, Kakak bahwa dari speak-nya, komunikasinya memang cocok.
2: Begitu. Cocok. Betul. Mengajak orang, meramah, namanya?
1: karena memang kalau
2: soalnya ramah dia.
1: Pramugara itu ya tadi apa?
2: Terus mampu.
1: Harus mampu. Bercakap-cakapnya mampu.
2: Iya. Meyakinkan.
0: Pelayanannya. Kalau di sana memang
2: kayaknya boleh.
0: Iya, karena kalau di New Zealand standarnya itu tidak ada beauty standar seperti di Indonesia. Kemudian badannya pun tidak harus seperti model.
2: Oh, boleh juga saya.
0: Iya, dan
2: boleh. Tidak perlu kurus.
0: Iya, tidak perlu kurus.
2: Oh, baiklah.
1: Yang penting kalau di sini kan baru mendaftar kita sudah tanya.
2: Tidak. Langsung ditahu.
1: Tingginya berapa?
2: Face.
0: Dan tingginya untuk aturan bisa. Di New Zealand, tingginya selama kita bisa menyentuh kabin pesawat yang di atas itu, kita akan lolos. Kemudian akan diuji semua lagi tes-tes yang lainnya.
1: Waduh, kayaknya saya tidak bisa lolos ini.
2: Kayaknya baru ukuran sama dengan Ibu Henry. Yang jelasnya harapan
1: pesan dan harapan gitu.
2: Iya,
1: pesan kepada anak muda dan juga harapannya Bu Kabit.
2: Iya, pesan kami selaku saya dari Dinas Pariwisata, yang tentunya kita tetap menjaga kelestarian baik itu budaya, lingkungan, bahasa dan apa yang menjadi potensi-potensi dari wilayah kita, itu yang kita tetap pertahankan dan kita kembangkan. Kalau berbicara harapan untuk anak muda, nema ya matamu pakai bahasa kail. Karena dari bahasa kail itu konten-kontennya kita naik dan juga alhamdulillah. Ya. Andai aku kan nangande. Jadi makanan-makanan itu adalah makanan-makanan khas kaili. Betul. Jadi mulai dari konten-konten kaledo, kemudian yang lain-lain itu sehingga kontenku juga naik. Jadi ya kulina ya mataku.
1: Betul. Apalagi dengan ciri khas sendiri.
2: Benar. Apalagi memang jadi itu memang suatu kebanggaan buat kami sebagai untuk menjadi seorang konten kreator itu tidak mudah, tetapi ternyata di saat kami menggunakan bahasa Kailit itu adalah rezeki kami. Itu mulai dari situ alhamdulillah kami tetap menjaga silaturahmi dengan baik juga dan juga cara kami menjaga bahasa itu melalui konten. Gitu, terima kasih.
1: Dan sekali lagi kita bangga kepada para konten kreator yang selalu melestarikan bahasa daerahnya, yang selalu melestarikan kuliner-kulinernya.
2: Benar
1: ya, kalau bukan para konten kreator ini, siapa lagi yang akan memperkenalkan cita rasa kita sendiri, bahasa kita sendiri,
2: bagaimana kita
1: bisa bersarar ke
0: perasaan. Sekali.
1: Oke, sekali lagi terima kasih Kak Andi.
0: Terima kasih banyak.
1: Selalu di New Zealand. Jangan malu gunakan bahasa Kaili. Ditunggu konten-konten selanjutnya. Ditunggu konten-konten di New Zealand yang mungkin ada saya nonton ambil apel, tapi tidak diambil ambil. Kalau di Palu kayaknya nampu. Kita tidak bisa diambil Kak Andi atau
0: bisa diambil? Bisa diambil, cuman siapa yang mau ambil? Orang-orang tidak berminat.
2: Hei, ada di sini. Apalagi lemon rasa.
1: Oke, dan sampai sini Lagu pura-pura kita cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Sekali lagi terima kasih Bu Kabi.
2: Iya, sama-sama. Terima kasih Riri sudah mengundang kami.
1: Sudah hadir di sini.
2: Sungguh puas.
1: Sudah bisa membagi inspirasi kepada anak-anak muda, bisa berbagi cerita kepada anak-anak muda yang mungkin salah satunya tadi bahwa bagaimana mereka mau bekerja di luar negeri. Benar, dengan cara ya. Itu mungkin salah satunya pintu gerbangnya ada di Bali ya, iya, seperti kakak dibilang tadi. Oke deh, sampai jumpa, saya Rarku Pura-Pura, saya Arif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabir.

Abang Pop Presiden Prabowo Subianto menjelajahi Museum Nasional Indonesia bersama sejumlah anak sekolah di Jakarta kemarin untuk memperingati Hari Museum Indonesia. Didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Kepala Negara meninjau berbagai koleksi prasejarah guna menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sejarah bangsa. Usai kegiatan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan percepatan revitalisasi lebih dari 200 titik museum dan aset budaya di seluruh Indonesia sepanjang tahun ini.

Beralih ke berita yang lain, Sekolah Rakyat Terintegrasi 39 Kabupaten Garut membekali puluhan siswa dari keluarga kurang mampu dengan pembelajaran teknologi digital dan kecerdasan buatan di Garut, Jawa Barat. Kepala Sekolah Rakyat 39 Garut, Andi Yasir Habibi, menyampaikan pengenalan literasi digital hingga coding ini diberikan guna mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan perkembangan teknologi masa depan. Melalui sarana laptop dan papan tulis pintar, program edukasi ini diharapkan mampu memotivasi para siswa agar menguasai keterampilan TIK secara inklusif. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di berita jam 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Laila.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po. Nape mas senyum-senyum, kagak rela ape? Belum ayo naikin. Kita hari ini ya Bang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi ya Bang Po. Yang sudah senyum-senyum dari tadi ada Kak ya, Abang ya, Abang Ahmad Baihaqi ini ya Bang Po ya, namanya Islami ya. Kita bakal ngobrol tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Assalamualaikum Bang Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mpok Nopa.
2: Mau protes, kalau ayah bilang ayah paling cantik, paling blam-blam, sok protes dah. Itu ngajak berantem itu namanya. Apa kabar Bang Ahmad?
3: Alhamdulillah baik Mpok. Alhamdulillah. Sehat ini semuanya.
2: Alhamdulillah. Ayo barusan lari tuh 4 kilo. Jadi ngos-ngosan. Gimana Jambi kabarnya? Terdampak karhutlah juga enggak sama kayak saudara-saudara kita di Kalimantan?
3: Iya betul sekali Mpok, Jambi emang salah satu provinsi yang terdampak ya. Waduh. Di Indonesia. Sampai saat ini pun masih ada juga kabut walaupun tidak terlalu tebal.
2: Kita berharapnya semoga perlahan-lahan tapi pasti hilang ya mas ya. Betul. Iya dah. Dan untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau gak penting-penting Amir keluar rumah, gak usah keluar rumah barangkali ya.
3: Iya benar.
2: Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar ya gak sih? Oke deh Bang, hari ini tadi kok ayah ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya.
3: Nah ini Mpok, saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan untuk
2: hai ya. Ayo yang kompak Pak, halo Mpok Nopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Ayo yang kompak, 1, 2, 3. Kagak kedengeran suaranya.
3: Mic-nya dihidupkan.
2: Apa kagak rela gitu nyebutin Aye? Oh kayaknya kagak rela ini mah. Iya dah. Oke yuk Pak Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta. 1, 2, 3. Ih kagak ada. Gimana ini? Oh ini ada yang kagak ini sama Aye nih kayaknya.
3: Enggak ikhlas kayaknya Mpok.
2: Iya kayak ada yang enggak ikhlas ya sudahlah ya enggak apa-apalah. Bang hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Dawarsya ya. Daswarsya. Yeah,
3: betul sekali.
2: Tokoh budayawan Lempur Kerinci.
3: Lempur.
2: Lempur ya, Kerinci ya. Ya dah, sudah hadirkah di studio atau by Zoom, by phone?
3: By Zoom Pak, karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan Pak, sekitar 10 hingga 12 jam.
2: Oke, terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat, ikut serta mendengarkan ya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Udah tahu belum kalian Danau Kerinci itu apa? Kaco Kerinci itu? Tahu kagak? Oh tahu, iya. Aku cuma memperhatikan body language-nya aja. Iya, gitu kan ya. Ya dah, Bang Ahmad, daripada kita berlama-lama, Bang Ahmad mungkin ngobrol dulu sama narasumber kita. Mungkin boleh adik-adik kita juga diajak ngobrol barangkali ya, Bang ya. Daripada mereka cuma duduk doang ya kan, Bang. Silakan nanti bersama Pak Haji. Sudah tersambungkah Zoom di Zoom-nya atau by phone-nya?
3: Masih dikondisikan, Pak.
2: Lo masih dikondisikan. Oke, berarti belum tersambung.
3: Iya.
2: Oke dah, ini ceritanya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Iya. Kalau bahasa Padangnya kaco itu kaca, bukan sama ya?
3: Hampir sama, Pak.
2: Hampir sama. Sama ya, kaca ya. Kaca. Jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
3: Iya.
2: Banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
3: kalau menurut cerita Simpo katanya saking jernihnya jadi kita bisa berkaca.
2: Oh makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca ya, di situ ya. Berarti habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil-kecil kelihatan ya Mas ya.
3: Iya. kelihatan Pak di situ.
2: Oh.
3: Kalau Pak nyelam di situ pun kelihatan.
2: Ii, nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Oke deh. Sambil kita menunggu Pak Ahmad Daswarsyanya, kalau sudah tersambung nanti info ke saya ya, Bang ya.
3: Yep.
2: Biar yep, nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu. Biar baik, jelas gitu loh tema yang akan kita angkat yep, ini. Kalau saya ikut serta nanti nggak jelas nanti. Iya. Masih belum tersambung Bang Ahmad?
3: Oke, okay, Pak Das, kita bisa tersambung Pak Das.
2: Kalau nggak bisa by Zoom mungkin by phone aja barangkali.
3: Oke, okay, kita coba ya.
2: Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus, tapi kan kalau by phone kalau telepon biasa bisa jernih ya, kayak iya, legenda betul. Danau Kaco ini.
3: Oke. Okay. Oke, okay, sampai kita siapkan Pak ya.
2: Iya, sambil disiapkan Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya, Bang ya.
3: Iya, betul.
2: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus Bang Ayah dengernya. Nyambung deh Bang, Abang deh sebagai mediatornya. Dari jam berapa?
3: Iya. Iya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini?
2: Jam 1. Ini perempuan semua apa ada lakinya? Wah, ini mah diskualifikasi nih, yang lain yang laki-laki kagak diikutin ya gitu. Tapi mah oke, okay. Ini SMA Negeri ya? SMA Negeri 5 Kerinci ya? Ya, kelas berapa? Kagak jelas, Bang Ahmad kelas berapa tuh? Oh, ulang lagi, diulang lagi, kelas berapa kaliannya? Imponopa kagak lihat tuh begininya, kagak lihat, taunya cuma begini doang nih. Tapi bisa ngelihat Imponopa? Bisa ya? Oh bisa, oke okay. Ya di belakang lambai tangan. Ya kita lambai tangan juga ya. Guru-guru yang ada di SMA 5 Kerinci dan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kerinci, ini ada teman-teman kalian yang hadir di studio Pro 4 RRI Jambi ya. RRI Jambi ya. Ya benar, yang hadir di RRI Jambi ya, hadir bareng kita dalam siaran berjaring nasional. Ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya... Bang Haji ini di mana? Bang Haji di mana?
3: Bang Haji posisinya po adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
2: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
3: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
2: Hah? Sama kayak ke Padang dong ya.
3: Ya, karena memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
2: Oh gitu. Ya, oke.
3: Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
2: Oke, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya. Cuma. Tapi by phone sudah tersambung kah?
3: Oke, sudah Pak, sudah tersambung.
2: Baik, Bang Ahmad silahkan. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Hajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah jernih.
3: Halo, assalamualaikum Pak Haji.
2: Suara adik-adiknya mungkin bisa di mute dulu dari SMA 5 Kerincinya, di Zoomnya di mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke okay, siap. Silakan Bang Ahmad.
3: Halo, assalamualaikum Pak Das.
2: Belum terdengar di kita ini.
3: Belum tersambung ya Pak Das.
2: Ini by phone apa by Zoom?
3: By phone, Pak.
2: Oh, by phone, oke.
3: Okay. Iya.
2: Halo.
3: Halo juga.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Kecil banget suaranya Bang Ahmad.
3: Suaranya kecil, Pak, ya?
2: Iya, suaranya kecil banget ini.
3: Oke. Okay. Iya.
2: Halo, Pada, selamat siang.
0: Halo, selamat siang, Bu.
2: Iya, saya Mpok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta, Pak Das. Iya, udah terdengar suaranya, udah terdengar gede tapi masih belum jelas, Bang Ahmad.
3: Iya.
2: Pak Das, boleh saya ajak ngobrol dulu sambil Bang Ahmad utak-atik biar nanti ngobrolnya sama Bang Ahmad. Iya. Pak Das lagi di mana? Di tempat kerja kah atau di rumah, Pak Das?
0: Saya lagi di rumah.
2: Nah, ini udah bagus, Bang. Oke deh. Lempur gimana kabarnya, Pak Das?
0: Apa?
2: Lempur gimana kabarnya?
0: Kalau Lempur, alhamdulillah, walaupun masih di
2: rumah. Oke deh. Kalau gitu silakan Bang Ahmad ngobrol dulu sama Pak Das, silakan.
3: Baik, terima kasih, Mpok Nopa. Ganti-ganti pendengar di seluruh Indonesia, hari ini RRI Perempat Jambi akan mengangkat tema Selegenda Danau Kaco Lempur Kerinci, di mana legenda Danau Kaco merupakan cerita rakyat yang berkembang di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, danau ini ganti-ganti dikenal karena airnya yang jernih, berwarna agak kebiruan. Makanya masyarakat sana menyebutnya Danau Kaco, katanya danau yang bisa berkaca, bercermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Haji Daswarsa, beliau selaku tokoh Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Ya, selamat siang Pak Das.
0: Ucapannya sama, selamat siang Pak Bayati.
3: Iya, gimana suasana di Kerinci hari ini?
0: Alhamdulillah, acara untuk cuaca sekarang masih diselimuti oleh asap kabut tebal ini.
3: Masih diselimuti kabut asap ya?
0: Ya.
3: Iya, mudah-mudahan kabut asapnya cepat berlalu, cepat pergi ya.
0: Amin.
3: Oke, baik Pak Das, kita ini ingin bercerita atau tentang legenda Danau Kaco yang ada di Kerinci. Nah, seperti apa sih Pak Das kisah legenda yang melatar belakangi terbentuknya Danau Kaco, dan siapa saja tokoh yang dipercaya terlibat dalam legenda Danau Kaco itu sendiri, Pak Das?
0: Baik, Pak Bayki, sebelum saya menceritakan legenda Danau Kaco, mari kita review ke belakang dulu.
3: Siapa
0: untuk mengenal sejarah.
3: Baik.
0: Pada abad 6 sampai abad ke-13 Masehi itu ada namanya Zaman Sagindo.
3: Siap.
0: Nah, Zaman Sagindo itu nama tataran pemerintahan di kala itu. Setiap Sagindo itu membawahi beberapa dusun atau kampung gitu.
3: Oke. Nah,
0: jadi ada tiga Sagindo. Yang pertama Sagindo Basunting.
3: Iya.
0: Di Jarangpang Tinggi.
3: Iya.
0: Ia menguasai wilayah Kerinci. Yang kedua Sagindo Balak di Tanjung Kacemi Kerampas sekarang ini kampung. Menguasai wilayah itu.
3: Baik.
0: Yang ketiga yaitu Sagindo Kilo Pisai di Kota Tapos Sungai Kemang.
3: Okay. Nah,
0: ketiga Sagindo ini menjadi kerajaan gitu bukan gitu.
3: Baik.
0: Jadi pada abad 6 sampai abad 13 itu ada tiga kerajaan, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Pagaruyung dan kerajaan Majuto. Okay. Nah, kerajaan Majuto inilah yang membawahi tiga Sagindo itu.
3: Baik.
0: Nah, jadi kita rangkum saja. Yang kedua itu Sagindo Balak. Nah, Sagindo Balak ini membawahi kampung-kampung dusun di wilayah di Kerampas sekarang ini.
3: Oke.
0: Okay. Nah, jadi di kala itu di Sagindo Balak ada seorang gadis cantik jelita.
3: Iya.
0: Yang bernama Putri Suluk Makan.
3: Putri Suluk Makan ya.
0: Putri atau Putri Suluk Makan. Kenapa dia bernama Putri Suluk Makan? Dikala itu kan komunitas itu dikatakan orang-orang satu lah dikala itu.
3: Iya.
0: Dan di saat gelap mulai datang, Putri Suluk Makan itu mengangkat kulitnya sehingga di itu tidak diserang.
3: Baik.
0: Jadi suluh makin suluh ada di pelampu gitu.
3: Iya, iya.
0: Jadi ibu dari Puting Suluh Makan ini bernama Siti Jindai Alus.
3: Siap.
0: Siti Jindai Alus, dia punya anak gadisan di satu Puting Suluh Makan. Kelar ibunya itu kelar dalam pusaka. Ibunya adalah Sumpit Gading bersama itu. Nah, Sumpit Gading bersama. Ini pendek cerita. Dari putra-putra mahkota kerajaan tahu bahwa Putih Suluh Makan ini adalah satu-satunya dari kebantik di kala di tiga segini itu.
3: Baik.
0: Jadi punya niat untuk

0: lain yang bawa kalung dan berlian gitu. Jadi diterima semua dengan kecepatan hari yang telah ditentukan. Pas sebelum hari ditentukan itu sudah dekat, bingung ini orang tua putri belum makan. Baru sadar dia, kok kita terima semua ini keadaan apa ini. Mestinya ikut satu dan kita pilih. Bagaimana caranya? Tapi kita malu. Nah, jadi di kala itu, hukum di kala itu berlaku dengan siapa yang mengingkar, hukumnya berat. Daripada itu, daripada kita malu, daripada kita dibutuh, kata orang tua ini, bawalah anak babi putih sebuah makan mie. Menguji lari dari kampung itu, takut nanti kena kunci karena semua tanah sudah dipenuhi. Banyak cerita putih suruh makan ini dibawa oleh orang tuanya menuju sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Lintang Bumi. Sekarang juga itu kadang itu ada Bukit Lintang. Sampai di Bukit Lintang rasa-rasa apa rasa-rasa ketemu nanti paling dikali. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kerasku, rasa-rasa kita ketemu, lebih baik kita turun di Bukit Lintang ini, kita menuju ke buah ada. Nah, pergilah ke sebuah telaga tadi itu. Sebuah telaga yang cukup bening sekali. Jadi kata orang tuanya, begini anakku, semua tanda pemberian dari putra-putra mahkota ini lebih baik kita buang ke dalam telaga. Jangan kita menyimpan satu bukti kalau bukti kita tidak bisa memberikan bukti. Akhirnya kesepakatan orang tuanya, maka dibuanglah semua tanda mata dari putra-putra mahkota tadi, kalau betul cincin permata, cagur berlian dan celang, dibuang ke dalam sebuah telaga. Jadi sang gadis cantik putih suluk makan ini juga mau berpamit sama orang-orang. Begini ayah, silakan ayah pulang dulu biar aku menyusul. Tapi izinkan aku melihat wajahmu. Kenapa kok aku bisa jadi rejikan putera-putera makhluk kerajaan ini. Silakan, kata ayahnya. Jadi ayahnya itu menunjuk, lihatlah wajahmu di atas permukaan telaga yang cukup berdiri. Kata orang kampung ini, kata ayahnya, terpaksalah kamu melihat wajahmu. Nah, di saat itulah putih suluh makan menatap telaga biru itu wajahnya berkaca di atas wajahnya, memang betul adalah cantik. Maka di kala itu, kata putih ayah, telaga ini hanya kecantikanku yang begitu indah, cantik dan rupawan. Aku beri nama kelapa ini adalah Danau Kacor. Nah, itu makanya bernama Danau Kacor. Nah, begitu.
1: Baik, baik, baik. Itulah asal-asal mulanya danau, nama Danau Kacor itu terbentuk ya, Pak, ya?
0: Ya, itu nama Danau Kacor itu terbentuk.
1: Tapi emang betul, Pak. Danau Kacor ini airnya jernih, terus agak kebiru-biruan, dan dasarnya pun dari atas bisa kelihatan, apa betul seperti itu, Pak?
0: Bisa. Danau Kacor itu ada 4 mata air di bawah. Kalau kita dari atas itu apa? Luapan-luapan sama mata air itu ada 4 sumber yang meluap ke atas. Sangat bening biru sekali. Kalau kita lihat dari jauh, pertama kita ketemu Danau Kacor, tapi kita kaget. Kita pengunjung kaget. Begitu birunya Danau Kacor itu. Di muara Danau Kacor itu ada sungai, sungai Mentutu. Justru airnya juga bening, tapi tidak sebiru Danau Kacor itu.
1: Artinya airnya pun nggak pernah kering ya, Pak, ya?
0: Tidak pernah kering. Nah, kenapa air itu tidak pernah kering? Makanya dulu pada tahun 1956, kawasan Danau Kacor itu merupakan kawasan hutan adat di lembur ini. Makanya dengan adanya peraturan pemerintah pada tahun 1999, Danau Kacor itu sekarang sudah menjadi kawasan taman nasional kritis. Kalau dulunya kawasan dilarang itu, dilarang, tidak boleh merambah, merusak hutan-hutan yang ada

0: track ke Danau Kacau maupun butuh masyarakat di wilayah Danau Kacau itu. Supaya kayu Danau Kacau itu tetap terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang hutan di wilayah Danau Kacau itu masih alami dan terawat, tetap dijaga masyarakat dan pemerintah. Begitu Pak Bayuti.
1: Baik, baik. Pak, ini saya juga kepingin tahu juga nih Pak, seberapa penting sih legenda Danau Kacau ini bagi identitas budaya masyarakat Kerinci nih Pak?
0: Iya, Danau Kacau ini dia mengandung cerita rakyat tadi, tadi tentu ada pesan moral bagi masyarakat kami yang ada di sini, yaitu ini masalah komitmen, masalah janji.
1: Oke.
0: Mungkin jadi itu harus betul. Daripada jati tidak ditepati, lebih baik kita menghindar, melarikan diri dan kita merasakan itu sanksi sosial.
1: Sanksi sosial, okay. Baik. Tapi Pak, sampai saat ini Pak, bagaimana cerita legenda Danau Kacau ini diwariskan dari generasi ke generasi Pak untuk di daerah Kerinci sendiri?
0: Ya, untuk generasi ke generasi sendiri ini kita cepat memberitahu kepada generasi muda, banyak generasi muda bertanya, kita kasih tahu
1: kenapa
0: ini bernama Danau Kacau, dan kemudian nanti kita wariskan pengalaman kita kepada mereka-mereka itu. Dan juga saya sudah bikin ada tiga cerita rakyat yang belum saya bukukan. Yang pertama asal mula bernama Danau Kacau, legenda ini, dan kedua Putih Ayu Mariam, pendatang negeri bernama Lempur. Yang ketiga itu Putih Dukuh Rayo, dari mana gelar tempat yang agung di Lempur ini. Cuma belum saya cetak lagi Pak Baik ya, baru semua kita ekstik gitu.
1: Oke, artinya dari Danau Kacau ini sudah dibuat cerita dalam beberapa versi ya Pak ya?
0: Iya, rencana saya kalau dua cerita Putih Ayu Mariam bertemu Lempur dengan Putih Dukuh Rayo itu sudah sering saya panggungkan, drama panggung yang bisa.
1: Oke. Sudah dibikin drama ya, dalam sebuah panggung Pak ya?
0: Ya, 2025 kemarin kan ada acara Wirawana. Acara Wirawana dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Tuan rumahnya di Lempur. Okay. Buka aja di YouTube, nanti ada itu Wirawana Lempur. Cerita rakyat itu muncul di situ.
1: Siap. Baik. Oke, baik. Tapi ini Pak, ini kan Danau Kacau ini kan bukan hanya sebuah cerita legenda ya, tapi juga memang danaunya ada. Tapi ini pernah dikunjungi nggak Pak untuk bagi para wisatawan?
0: Sekarang.
1: Iya.
0: Dan menjadi ikon di provinsi Jambi,
1: Kerinci,
0: baik mancanegara maupun lokal. Itu Danau Kacau. Setiap hari Sabtu hari libur itu ramai sekali. Ramai sekarang, ramai pengunjung datang itu.
1: Oke.
0: Mancanegara, para turis, para dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat datang ke sini pengunjung yang datang itu.
1: Nah, ketika kita berkunjung Pak ke sana, ini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan nggak ketika kita berkunjung ke sana? Karena ini kan dalam Danau Kacau ini kan posisinya kan berada di hutan nih Pak.
0: Iya, betul.
1: Mm-mm.
0: Jadi para pemandu kita ada desa Mandupo namanya itu dan mengelola distribusi bekerja sama dengan teman-teman kerja sebelah.
1: Iya.
0: Ada beberapa memakai beberapa peraturan gitu. Sampah jangan buat apa yang Anda lihat, jangan diambil apa yang Anda bawa ke tadi, jangan dirusak asrian
1: Islam itu. Oh, seperti itu. Oke. Okay.
0: Iya.
1: Tapi ketika saya nih misalnya berkunjung ke sana, boleh saya mandi di itu Pak?
0: Boleh, diizinkan untuk mandi, cuma melalui pemandu nanti.
1: Oke, okay. Gitu. Artinya nggak ada aturan-aturan khusus yang harus kita lakukan Pak ya ketika kita berkunjung ke Danau Kacau ya?
0: Enggak.
1: Oke, okay. Kalau boleh tahu juga nih Pak, berapa jarak nih pendengar-pendengar kita di seluruh Indonesia juga biar tahu nih jarak antara dari desa Lempur ke Danau Kacau ini berapa jarak jauhnya?
0: Kalau jarak jauh tidak begitu jauh, nggak sampai 10 kilo.
1: Nggak sampai 10 kilo.
0: Cuma trek jalannya kita melewati hutan belantara. Jadi bagi masyarakat di sini mungkin 1.5 atau 2 jam bisa nyampe. Mm-hmm. Tapi kalau bagi masyarakat luar itu bisa 2 jam setengah, 3 jam nyampe di lokasi.
1: Baik, baik, baik, luar biasa, Pak Das.
2: Oke, Bang Ahmad.
1: Siap, Mbak.
2: Iya, kayaknya udah panjang nih ya, udah panjang kali lebar ya. Udah jadi persegi dia.
1: Iya, pengen nambah ketempo udah dipanggil enggak jadi nambah.
2: Jangan dong, kita kasih kesempatan buat pendengar kita yang udah dengerin okay. dari tadi. Nah, mungkin juga adik-adik dari SMA 5 Kerinci juga nanti ikut bisa bertanya ya. Tapi kita break dulu ya, Bang ya.
1: Iya, Mbak. Nah,
2: siap. Kita infokan dulu untuk Jambi nomor teleponnya berapa?
1: No, untuk Jambi di 0811-6707-9920.
2: Bisa lebih pelan lagi enggak, Bang?
1: Bisa, ya. 0811-6707-9920.
2: Oke, cuma satu oke, nomor ya?
1: Bisa juga melalui pesan WhatsApp, oh, di nomor yang sama.
2: Di nomor yang sama. Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita 0812-1124928. Tapi kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta, legenda Danau Kaco Kerinci, dengan menghadirkan narasumber kita Bapak Haji Dasyawarsya. Dan Bang Ahmad, saya sapa kembali. Halo.
2: Iya, Mbak.
1: Iya, dah. Aman ya, Bang?
2: Aman.
1: Aman. Nggak nanya doang. Ngecek frekuensi. Oke deh. Bang, kita buka line telepon buat Jambi. Diulang lagi, Bang.
2: Baik, untuk di Jambi di 0811-6707-9920. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama.
1: Ya. Untuk Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Jambi, Bang?
2: Sepertinya belum, Pak.
1: Oke, kalau gitu ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Pak.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, Pak. Mpok Nova.
1: Iya, Mpok Nova. Sama siapa? Di mana?
3: Dengan Cigiri ya, Mpok Nova. Ya Allah, it's the best.
1: Kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Kenapa Cigu kok suaranya kayak...
3: Saya, ini udah nyambung, ternyata nyambung. Saya teleponnya.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Oke. Okay.
3: Di Jambi ya, di Perempat Jambi ya.
1: Iya, Perempat Jambi. Silakan Cigur ya.
3: Ahmad ya.
2: Iya.
3: Bang Ahmad.
2: Iya, Cigur.
3: Ingat Bang Ahmad Rehaki ya.
2: Iya, betul.
3: Dengan Cigur ya, salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal dengan, kembali.
3: Dengan Cigur ya, Jakarta Selatan. Tiada duanya ya. Nama Cigur ya, pokoknya Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Bapak Haji Dasuansa ya.
1: Iya.
2: Iya, betul.
3: Ya tuh toko budaya budayawan Lempuh.
1: Iya.
3: Kerinci ya. Luar biasa nih. Ya. Legenda Danau Kaco ini, Kerinci ini luar biasa. Aduh, kalau kita membicarakan tema ini tidak cukup waktunya. Benar kan, Bapak?
2: Betul.
3: Ah, Bapak siapa narasumber?
1: Heeh.
3: Ya, jadi aku ini mau apa ya, kasih
1: pertanyaan yang, Bu Ria, Bu.
3: Sabar kok.
1: Iya, iya. Iya, langsung ke pertanyaan aja, Cigu, karena di belakang kita begini, banyak.
3: Iya. Bapak narasumber. Mm-mm. Memang pertanyaan saya nih pengen tahu nih, seperti apa Pak ini fungsi sosio kultura yang kuat ini, ya kan, yang ada ceritanya adalah bentuk kearifan lokalnya seperti apa.
1: Apa tadi, apa tadi, Cigu, biar dicatat kembali apa pertanyaannya?
3: Pertanyaannya satu ini, mau ingin tahu aja Bapak fungsi sosionya kultural yang kuat. Cerita ini kan bentuknya kan kearifan lokal, ya kan, ingin tahu seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan daya tarik pariwisata dan konservasinya? Itu saja dua pertanyaan buat okay. Bapak narasumber. Memang kalau kita ke sana, apakah ada kewaspadaannya? Tolong kasih tahu dong tanggapannya Bapak narasumber.
1: Okay.
3: Bapak Ahmad Ponopa Blaam. Terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu ya. Selamat siang, selamat menjelang bagian timur, selamat sore. Bye.
1: Apa tadi pertanyaannya, berat banget kayaknya pertanyaan yang pertama.
2: Yang pertama tuh agak berat pertanyaannya.
1: Iya, fungsi sosial kultural gitu ya. Nah, culture ya. Iya. Oke dah. Kita kasih kesempatan buat Jambi juga biar sekalian dua pertanyaan dijawab sama narasumber kita.
2: Baik. Ini kayaknya ada pesan WhatsApp nih, Mpok.
1: Silakan Bang Ahmad dibaca.
2: Oke, ini dari ada pesan WhatsApp dari Ibu Yuni di Jambi. Oke, langsung pertanyaan aja nih, Mpok.
1: Sepertinya
2: bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
1: Siap, baik. Okay. Pak Haji Dasuarsa, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga Jambi, silakan Pak Haji.
4: Oke, baik. Yang pertama tadi dari Ibu Ruk, fungsi sosialnya sudah saya dengar tadi.
1: Iya.
4: Yang ke setelah itu siapa lagi?
2: Daya tarik wisata dan konservasinya, Pak Das.
4: Oke, fungsi sosialnya Danau Kaco itu sekaligus saja dengan daya tariknya.
1: Mm-hmm.
4: Kalau fungsi sosialnya Danau Kaco itu adalah merupakan penambahan wawasan bagi generasi muda dalam hal mencintai alam ini. karena keindahan Danau Kaco tadi itu merupakan satu daya tarik membuat para generasi muda ingin melihat bentuk-bentuk ini, termasuk mancanegaranya. Mancanegara pun ikut melihat ke lokasi, nanti dipandu ada gasnya, ada pemandunya nanti ke lokasi itu. Nah, itulah tadi itu keindahan cantukan ini tadi, maka Danau Kaco ini sudah mendunia, menjadi ikon dunia gitu. Karena di samping itu, maka masyarakat dan generasi muda yang ada di kampung di Lempur ini harus tidak mau melestarikan keasrian lingkungan Danau Kaco, mulai dari trek masuk sampai ke lokasinya itu. Alamnya harus dijaga kelestariannya, karena Danau Kaco itu keindahannya itu di tengah hutan belantara itu. Itu picture Pak Bapak ya.
1: Hai. Pertanyaan yang kedua tadi dari Jambi.
2: Oke, dari ada pertanyaan kedua nih Pak Das dari Bu Yuni, bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
4: Ya, kalau kita memperkenalkan itu pada generasi muda, kita menceritakan itu. Kalau mereka berkunjung ke Desa Lempur ini, kalau mereka menemui saya, bagaimana legendanya? Secara singkat seperti tadi saya ceritakan kepada mereka, inilah Danau Kaco. Jadi legenda itu dari kisah di seluruh masyarakat. Bisa, makanya tujuan saya saja ingin membuat sudah bikin catatan cerita legenda itu, cuma belum saya bukukan. Nanti kalau setelah saya bukukan, mungkin saya edarkan di semua SD, SMP dan SMA yang ada di patung saya, agar mereka nanti tahu legenda cerita rakyat ada di kampung ini. Begitu,
2: baik. Terima kasih Pak.
1: Baik. Masih ada kesempatan Bang Ahmad, kita buka lagi teleponnya ya, dan juga WhatsApp-nya. Ada SMA Negeri 5 barangkali ada yang bertanya, Bang?
2: Iya, untuk adik-adik SMA 5 Kerinci.
1: Tuh, ada yang bertanya, bertanya, ada yang tunjuk tangan tuh, Bang. Boleh kali dikasih mic hadir ke tempat dekat Abang juga boleh biar suaranya bisa terdengar barangkali ya.
2: Iya.
1: Kenapa? agak enggak enak gitu ya kalau. Iya.
2: Oke, adik-adik bisa mendekat suaranya biar jelas.
1: Iya. Yang bertanya mungkin boleh mendekat yang mau bertanya. Dua pertanyaan boleh dari sana, Bang. Iya. Kasian mereka cuma duduk doang gitu kan ya. Biar suaranya kedengaran sama maknya di rumah.
2: Iya, benar.
1: Iya, Ma, ayah nih, Ma, gitu.
2: Oke, silakan adik-adik SMA 5 Kerinci yang ingin bertanya.
1: Sebutkan nama, dari mana asalnya, umurnya berapa, terus siapa jodohnya, bukan ya.
5: Ya. Perkenalkan, nama saya Yulia Permatasari, alamat Lempur Tengah, asal sekolah SMA Negeri 5 Kerinci.
1: Oke. Siapa nama panggilannya siapa?
5: Yulia.
1: Kata Bang Yulia. Ahmad boleh panggil sayang aja enggak? Oke, okay. Yulia silakan, Yulia silakan.
5: Di sini saya mewakili teman-teman semua ingin bertanya. Kami ini generasi muda yang ingin lebih mengetahui tentang asal muasal Danau Kaco, kisah Danau Kaco dan misteri yang ada di Danau Kaco.
1: Ya. Oh, pengen tahu misterinya apa gitu ya? Apakah ada di sana hadiah mobil gitu kan? kalau asal muasal tadi kan udah diterangkan sama Pak Dasnya.
5: Kami mohon untuk dibimbing.
1: Kalau bimbing mah nyebrang dong. Yeah. Oke, Yulia, nanti satu pertanyaan lagi. Terima kasih Yulia. Ya, satu lagi Bang Ahmad. Ini dia pengen tahu misterinya apa, Bang? Apa ada mobil, kulkas gitu ya? Ya. Siapa lagi? Okay. Silakan. Ih, kagak mau apa suaranya didengar sama maknya di rumah.
2: Wah, ini didengar deh seluruh Indonesia.
1: Iya, seluruh Indonesia. Ayo. Wajahnya juga kelihatan tuh. Siapa lagi? Satu lagi boleh. Daripada kagak ngapa-ngapain datang ke studio RRI Jambi. Kagak ada. Tadi yang ada belakang lagi? Nunjuk, yang belakang tadi nunjuk. Enggak ya? Enggak deh. Apa bertanya mungkin? boleh nggak saya menggantikan Putih Danau yang kemarin itu gitu loh. Itu ada. Kok bajunya beda?
5: Iya, soalnya tadi kita pulang dulu.
1: Enggak tahu pakai baju. Oke, siap. Silakan, namanya siapa?
5: Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azani Maghribi. Saya dari Desa Baru Lembur dan saya di sini mewakili teman-teman yang lain ingin bertanya.
1: Ya, silakan.
5: Di sini kami mohon bimbingan lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengenali apa itu Danau Kacau, misterinya, legendanya. Gimana dia bisa kayak gitu, kenapa dia gini, kenapa dia begitu.
1: Ya suka-suka dia lah, dia mau ngapain-ngapain juga gitu. Oke. Siapa namanya? Iya, siapa namanya tadi? Iya.
5: Nama panggilannya Aca.
1: Aca, oke. Oke, Ca, nama panjangnya Aca gitu ya. Ya, makasih, Ca. Iya. Sama-sama. Kayaknya pengen tahu misterinya aja tuh, Bang, dua-duanya gitu ya.
2: Misterinya, sebab-sebabnya kenapa bisa jadi Danau Kacau begitu,
1: Bang, ya kayaknya. Atau mungkin lebih ke sini kali ya, Bang, ya. Apa namanya pesan moral apa yang bisa diambil buat siswa-siswi yang hadir di sini gitu ya, untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Pak Das, silakan.
4: Oke, terima kasih. Ya, dari dunia ya, kebetulan ini benar-benar mobil kampung saya ini.
1: Iya.
4: Cantik. Mungkin saya akan berkunjung ke Halima ini.
1: Tuh, Pak Das mau ke sana tuh. Jangan dibimbing satu-satu, Pak Das. Kelamaan ntar, Pak Das.
4: Ya.
1: Ya. Silakan, Pak Das.
4: Ya. Nanti kita kasih bimbingan nih sama ini. Itu mengenai dan mencintai budaya dan kebudayaan.
1: Oke, siap.
4: Dan juga di sini penting kita tanamkan itu harus mencintai alam.
1: Nah, satu harus mencintai alam.
4: Ya. Itu intinya mencintai alam. Tapi kalau alamnya pada rusak semua, pada gundul, jangan harap Danau Kacau itu akan mengeluarkan air lagi. Gitu.
1: Benar-benar.
4: Air Danau Kacau
1: Iya. Oke. Tapi dengan adanya kebakaran hutan ini tidak berdampakkah, Pak Das?
4: Tidak. Kalau di wilayah Danau Kacau, insya Allah keselamatan alamnya terjaga. Walaupun ada masyarakat berkebun, tapi jauh dari lokasi itu adalah hutan yang rawan.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi sudah dilarang. Termasuk hutan adat dan juga punya pemeranan. Tidak boleh merampas hutan adat dan hutan bulu sungai yang ada di aliran sungai gitu.
1: Oke, baik. Ya, oke. Gitu ya, adik-adik. Pesan moralnya adalah harus menjaga alam, jangan merusak alam gitu ya. Apapun yang terjadi itu karena bencana-bencana yang ada itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri ya, Pak Das ya.
4: Betul sekali.
1: Oke, baik. Pak Das, ini waktu kita sudah mendekati ke pukul 14 atau pukul 2. 2 menit buat Pak Das sebagai penutup. Mungkin ada harapan atau statement closing yang mau disampaikan. Silakan Pak Das.
4: Iya, ada. Saya punya moto di sini. Saya titip pesan.
1: Pantun juga boleh, Pak Das, pantun.
4: Bukan pantun.
1: Oh, bukan. Oke, siap.
4: Pernah melakukan sedikit moto saya.
1: Ya.
4: Jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Nanti tinggalkan sumber air untuk mereka kelak dengan menjaga kelestarian alam. Cuma itu saya titip sama gimana coba.
1: Oke, luar biasa. Apa coba tadi Bang Ahmad? Jangan tinggalkan.
2: Jangan tinggalkan
4: harapan dan telaga air mata.
2: Oh, jangan tinggalkan harapan dan telaga air mata.
4: Jangan tinggalkan resapan.
2: Oh, resapan.
1: Iya.
2: Oke.
1: Karena
4: jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Jangan tinggalkan sumber air untuk mereka. dengan menjaga alam.
2: Itu maknanya sangat dalam nih, Pak.
1: Iya,
2: ya.
1: Jangan tinggalkan yang sedih-sedih dah pokoknya, jangan penuh drama hidupnya gitu ya. Ya. Yang penting banyak manfaat ke depannya. Ya, silakan Pak Haji.
2: Pantun, ya, silakan.
4: Ya, satu tip pantun satu.
1: Ya, silakan Pak Haji.
4: Ibu danai hujan dirimu.
1: Cakep.
4: Ibu danai jangan. Ibu cerai kita di mata dalam hati.
1: Widi, cakep, luar biasa. Jadi bilang sama ayah ibumu nggak boleh bercerai ya. Pak Haji Das, terima kasih banyak.
4: Oke. Sama-sama.
1: Iya, sehat selalu Pak Haji.
4: Amin, amin, amin.
1: Iya, Bang Ahmad, terima kasih ya. Adik-adik ya, SMA Lima Negeri Kerinci, terima kasih. Salam buat orang tuamu, salam bahagia, sukses buat kalian ya. Bye-bye. Abang Po, Nyaba Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian RRI Jambi dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Jumpa lagi kita besok Abang Po ya. Ayem Pono Pakalista akhiri. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semua dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ya. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Kampung Naga berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Letaknya di pinggiran jalur utama Singaparna-Garut, bahkan dapat dikatakan berada di perbatasan wilayah Garut-Tasikmalaya. Kampung ini merupakan sebuah perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam melestarikan adat leluhurnya. Adat yang dilestarikan di kampung tersebut tentunya adalah adat Sunda. Tak jauh seperti permukiman Baduy di Banten, Kampung Naga seringkali menjadi objek penelitian antropologi mengenai kehidupan masyarakat di pedesaan di sana. Penamaan Naga berasal dari istilah dalam bahasa Sunda, yakni Nagawir, yang artinya tebing terjal. Lokasinya yang di hulu Sungai Ciwulan dan diapit di perbukitan dataran tinggi dengan kemiringan 45 derajat. Kampung Naga merupakan kampung yang masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka. Kampung ini memiliki salah satu kampung yang menolak intervensi dari pihak luar jika hal itu merusak kelestarian kampung tersebut. Perjalanan ke Kampung Naga cukup melelahkan, terutama jalan pulang karena harus menaiki tangga. Tapi rasa lelah akan terobati dengan suguhan panorama pedesaan yang indah.
2: Kabar berita jam 14.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendekatkan edukasi museum ke ruang publik dengan menggelar pameran hutan dan peradaban di stasiun MRT Bundaran HI. Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Retno Setiowati menyampaikan di Jakarta pada Senin kemarin, ajang edukatif bersahaja ini menyajikan beragam koleksi flora fauna serta media interaktif hingga 18 Oktober mendatang. Mengandalkan titik transit yang ramai, pameran hasil kolaborasi bersama Kementerian Kehutanan ini bertujuan memperkuat literasi lingkungan sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian alam. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melibatkan 490 siswa SD dan SMP untuk memperkuat pelestarian bahasa Jawa dan Festival Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti dalam keterangannya di Jakarta kemarin mengatakan pelestarian bahasa daerah membutuhkan pembiasaan sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak hanya pada kurikulum sekolah, melalui 7 mata lomba sastra dan seni tutur Jawa, ajang ini diharapkan mampu memperkokoh nilai tata krama serta identitas budaya pada generasi muda. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: butuh bahan bangunan lengkap dan berkualitas untuk rumah impian Anda? Jangan bingung, jangan keliling kota. Maniora Bangunan, jawabannya. Mulai dari kebutuhan proyek, renovasi, pembangunan rumah, hingga berbagai perlengkapan bangunan, temukan kebutuhan Anda di Maniora Bangunan. Dan kabar baiknya, Maniora Bangunan hadir di beberapa lokasi strategis di Kota Palu. Maniora Depo, Jalan Bali. Rolas Bangunan, Jalan Basuki Rahmat. Maniora Sinar Baru, Jalan Mongin Sidi. Dan HMR Depo, Jalan Soekarno-Hatta. Maniora Bangunan, lengkap, praktis, dan berkualitas siap memenuhi kebutuhan bangunan Anda. Mau bangun rumah, proyek, renovasi, atau melengkapi kebutuhan bangunan? Maniora Bangunan, pilihan tepat untuk kebutuhan bangunan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0822-333-43107. Maniora Bangunan, membangun Singgani, Raja Granit Keramik murah. Maniora Bangunan, toko bangunan terbaik di Kota Palu.
1: Mama, tadi kamu main ya?
2: Oh iya, jangan lama-lama.
1: Oke. Mama.
2: Ya.
1: Baiklah, Fosfar main. Susuka makan, selepas sekali,
2: Iya, tapi cuci tangan dulu,
1: Tidak mau.
2: Tidak boleh begitu, sayang. Nanti semua masuk virus.
1: Virus itu apa, Mama?
2: Virus itu kuman.
1: Kuman? Apalagi itu, Mama?
2: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau sakit?
1: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
3: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
2: Laika!
1: Ya, Ma. Ada sayang, ada.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sampai subuh Sarah, request dari Dede Dangdut di sini.
6: Request dari Dede Dangdut di sini.
5: Mangepe Dari Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio, klasik maupun baru.

Dan playlist kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Sekarang dari pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, edisi hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 saya akan menemani Komio di acara sekarang, acara Mangepe Dade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati. Dan buat Komio yang mau bergabung, silahkan saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 421 621. Oke, sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku dan tersejati, Mbak Lili.
0: Iya, tersejati dari?
1: Salam Padende, Ibu Trimedian.
0: Ibu Trimedian dari Padende, oke. Apa kabar, Ibu?
1: Kabar baik, Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Roma Irama, Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku, oke.
1: Ya, oke, Mbak Dili, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi ya, kita ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, selamat sore diriku yang cantik, yang imut-imut.
0: Luar biasa dirimu, Diana, apa kabar?
2: Sehat, Rai, Mbak Lili. Kalau sehat, Lili, situ, saya juga saya di sini.
0: Masya Allah, luar biasa. Jadi, ya, Diana mau mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya, Gue Nasi Padang.
0: Aduh, luar biasa ya.
2: Ya, kita ini buat saya sendiri.
0: Begitu.
2: Oke.
0: Oke, terima kasih Diana. Dadah juga untuk dirimu. Sehat selalu ya Diana. Apa tadi ya? Goyang Nasi Padang ya? Begitu atau goyang Dumang? Goyang Nasi Padang ya Diana. Oke. Oke, lanjut lagi. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangipe dari Dangdut.
3: Iya, aku Dangdut Sejati, Le.
0: Iya, dari Bung Kadri, apa kabar dirimu?
3: Alhamdulillah baik, Mbak Lili Lestari.
0: Alhamdulillah.
3: Lagu apa lagi di pesan Mbak tadi? Orang cantiknya belum pewa.
0: Goyang Dumang? Bukan. Oh. Goyang Nasi Padang.
3: Oh, Goyang Nasi Padang. Berarti dia ke Padang lagi, Mbak Lili.
0: Iya, betul.
3: Iya,
0: sekali.
3: Jauh betul.
0: Tidak apa-apa, namanya juga cinta.
3: Oh iya, begitu. Walaupun jauh tetap didatangi.
0: Itu
3: apalagi
0: sudah.
3: Banyak jagungnya itu, Mbak Lili.
0: Oh begitu.
3: Iya, nanam jagung dia di Balum Pewa.
0: Aduh, tidak senggol-senggol lagi.
3: Iya, begitu dia, Mbak Lili. Tidak mau bakal kasih tahu, Mbak Lili. Nanti didatangi di sana, Pak, ada permandian.
0: Oh begitu.
3: Iya, Pak, rumahnya itu dekat permandian.
0: Oh ya, insya Allah nanti

0: kita akan gas. Iya,
1: nanti ada kesempatan Mbak Lili ke sana.
0: Oke, siap.
1: Iya. Bersama. Jadi lagunya Mbak Lili, lagunya siapa? Nadila.
0: Ya, ya.
1: Nadila.
0: Judulnya apa itu?
1: Rindu tapi malu.
0: Dirimu rindu, tapi tidak bisa mengungkapkannya. Janganlah.
1: Iya, cuma sulit mengungkapkannya.
0: Oh, begitu.
1: Sulit dengan Diana. Apa dia Diana? Jauh betul sudah dia.
0: Itu sudah
1: ditinggal lagi orang ketimun. Oke, makasih Mbak Lili Lestari.
0: Terima kasih.
1: Saya selalu bersama keluarga, terutama adik Mutia dan kru yang lagi bebas tugas.
0: Terima
1: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bung Kadri yang ada di Bangka. Lanjut lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hanin, apa kabar? Hai. Kabar baik, Bunda. Iya. Jadi, mau dengar lagunya siapa ini, Bunda?
2: Lagunya Rindu, tapi An yang bawa ini. Rio Ambisi.
0: Rindu. Rindu.
2: Rio yang bawa. Dangdut.
0: Rindu dari
2: Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi. Ah, iya kah? Si rindu-rindu kah? Begitu. Halo? Bunda Hanin. Iya. Trio Ambisi si rindu-rindu. Versi dangdut begitu.
2: Iya, rindu mengapa rindu hatiku.
0: Oke. Trio Ambisi yang bawa. Oke, nanti saya putarkan.
2: Ya,
0: ditunggu, iya. Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Halo.
0: Mangi PDD Dangdut.
3: Jaku Dangdut tersejati.
0: Tersejati dari mana?
3: Dari Palu Utara.
0: Palu Utara? Oke. Ya. Apa kabar dirimu?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah ya, kabar baik. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya siapa ya? Siap? Lagunya Aku Tak Biasa judulnya.
0: Aku tak biasa, kasih biasa no.
3: Yo.
0: Aku tak biasa dari
3: Nela Karisma ya?
0: Oh iya, Nela Karisma.
3: Iya kak.
0: Aku tak biasa. Oke, aku tak biasa akan hadir untuk menemani dirimu. Ditunggu lagunya Abi Adam. Oke.
3: Terima kasih Umi. Assalamualaikum.
0: Iya. Terima kasih juga Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Oke lah sampai jumpa Sarara. Kita langsung saja ya ke lagu pertama kita. Yang sudah di request tadi ada Ibu Trimedian, ada Diana, ada Bung Kadri, ada Bunda Hanin, ada Abi Adam ya. Dan semoga lagu-lagu yang akan hadir di Ruang Dengar Kumiu bisa terhibur ya di sore hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: minta tolong. Dia akan dulu apanya tuai. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi sejak dibeli satu bulan lalu ini.
1: Pernah jatuh HP-nya ke tua?
0: Lupa juga tua. Kayaknya tidak pernah jatuh nak.
1: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada DP masalah.
0: Oh,
1: bagus ini HP.
0: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
1: Maksudnya tua?
0: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
1: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
0: Iya, ini.
1: Nanti saya coba, Ben.
0: 08242.
1: Itu tua, so masuk teleponku.
0: Oh iya nak, ya. Masuk teleponnya, so bunyi.
1: Tidak ada rusakin HP-nya tua.
0: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Dangdut. Mengepe dari Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dangdut favorit Komio. Klasik.

0: Mengepe dari Dangdut. Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Sampai sarara kita lanjut lagi ya ke acara Mangepeda Dede Dangdut. Kita ke penelpon yang sudah bergabung, ada siapakah gerangan? Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepeda Dede Dangdut.
3: Ya, aku dan Dr. Sejati.
2: Masya Allah, tersejati dari Biro Maruka. Pak Muhammad, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah. Pak Muhammad yang ada di Biro Maru ini, sayang. Jadi, mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
3: Imam S. Arifin.
2: Imam S. Arifin. Judulnya apa itu?
3: Tanpa Kamar.
2: Aduh, hampa ya kalau tanpa Oke, kemarin itu lagunya galau, ini aduh, jadi memang suasana hatinya lagi menggebu-gebu ya. Begitu barangkali. Aduh, saya tidak tahu apa yang saya maksudkan.
3: Mendengar penyiar juga menggebu-gebu.
2: Oh begitu. Aduh, oke lah.
3: Nah juga Mbak, lagi menggebu-gebu dengar suaranya Adi tadi.
2: Lagu siapa?
3: Dengar suaranya Adi tadi ya, tambah menggebu.
2: Aduh, memang ya, langsung keluar dari sangkar. Terpancing dia. Oke, terima kasih juga. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bapak Muhammad yang ada di Biro Maru. Aduh, dirimu bagaimana itu eh? Oke, lanjut lagi. Halo.
3: Halo juga.
2: Halo juga. Iya, betul sekali. Dari siapa ini yang tersejati sekali?
3: Lebih sejati ini. Saya garis bawah.
2: Oke. Dengan Bapak siapa coba? Supaya orang semuanya tahu ya.
3: Orang cuma pikir khas lo total udah penama itu.
2: Oh begitu. Aduh, luar biasa sekali memang itu orangnya.
3: Bisa tahu kalau satu orang yang masuk ini atau dia pada ricu memang.
2: Oh memang. Aduh. Ini
3: saya mau pilih lagu apa bagus ini.
2: Oke.
3: Okay. Mau pilih yang saya mau pilih. Kalau kemarin lagi diulang-ulang.
2: Jadi
3: kalau anu dan sapu tangan biru ada?
2: Apa?
3: Sapu tangan biru.
2: Tiada sapu tangan biru, yang ada merah.
3: Itu kan menurut Adi Adam deh, bilang sapu tangan biru.
2: Iya, sapu tangan iya. Sapu tangan biru karena dia tahu saya sukanya warna biru tuh. Nyambung memang masuk.
3: Jauh-jauh ke Mahendra, Bapak ada mencintai dulu ke Mahendra. Jangan selalu dia merapat di situ, apa dia galau okay. Di situ.
2: Memang.
3: Dia sudah pindah di PKD rasa.
2: Oh iya, iya.
3: Oke, nanti.
2: Oke, terima kasih.
3: Semua orang di Balaga
2: ini. Itu sudah.
3: Pak Arno kalau masuk, dia akan berhijau memang di belakang.
2: Oke, terima kasih. Iya.
3: Sayang, kau sehat-sehat.
2: Amin.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Arnold yang ada di Bumi Sagu, sayang. Catat. Oke, lanjut.
4: Oke.
2: Waalaikumsalam. Mangi pede dangdut.
4: Iya, kurang. Pilih.
2: Oke, tersejati dari mana coba
4: tersejati
2: ini?
4: Tersejati dari Palolo.
2: Aduh,
4: adanya Pak Muhammad.
2: Oh, begitu Santi ya yang ada
4: ternyata
2: di Palolo. Ya,
4: apa penyiarnya suka warna biru ya?
2: Oh, kok tahu?
4: Pantas tadi Abi Adam begitu itu.
2: Oh, itu sudah. Cuma orang dua yang tahu.
4: Pokoknya cuma diri berdua sama Abi Adam yang tahu.
2: Saya bilang cuma orang dua yang tahu. Bawa. Janganlah.
4: Lagu dulu.
2: Oke, lagunya siapa sayang?
4: Lagu siapa
2: bagus ya? Itu tuh, lupa. Lagunya siapa?
4: Egois.
2: Kenapa sudah so egois lagi?
4: So egois ini, soalnya kita lagi galau.
2: Galau, janganlah galau.
4: Janganlah galau-galau.
2: Itu sudah.
4: Begini.
2: Laki-laki cuma satu, aduh, sayang sekali.
4: Masih satu tumbuh seribu.
2: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Kerja dirimu. Oke lah, sama semua Sararah, kita ke live TikTok dulu. Ada siapa kegerangan di sana? Ada Putra Tonjilana. Bisakah saya bernapas dulu? Selamat sore, Mangi Pedadi Dangdut. Ya, aku dangdut tersejati le. Saya Novan. Mau request lagunya Perawan dan Bujang. Makasih. Aduh, Putra Tonjilana, buka main dirimu. Baru muncul. Baru minta lagu Perawan ya dan Bujang. Oke lah kalau begitu nanti saya putarkan. Ditunggu ya lagunya Putra Tonjilana atau Nolvan. Ada lagi. Ini yang paling luar biasa ini. Paling setia ini ya. Pak Sarip marhum. Assalamualaikum Mbak Lili. Ya aku dangdut tersejati leh. Request lagunya Rita Sugiarto, kunang-kunang, terima kasih, wassalam. Oke, kunang-kunangnya ditunggu, Pak Sari marhum. Terima kasih ya untuk Bapak, sehat selalu ya Bapak. Yang paling setia ini Bapak. Kita kemana dulu sayang? Kita ke penelpon ya. Karena dari tadi saya suka angkat, halo. Iya, halo, Mangi PDD Dangdut. Masya Allah, tersejati dari mana ini?
5: Biasa.
2: Teman
5: sahabat sejatinya dari Palolo.
2: Oh begitu. Aduh so ganti dan saya diduakan. Aduh, bagaimana sudah itu?
5: Berani.
2: Kenapa?
5: Santi sudah berani.
2: Sudah mulai terpancing. Aduh, jangan. Cucu.
5: Memang cerdas terang ya, cerdas.
2: Iya. Oke, Bu Maspa di Sibalaya. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
5: Lagunya siapa sudah yang belum direquest?
2: Lagunya siapa sudah yang belum direquest? Banyak, Bunda. mau
5: Haji Omay Rama, Jo.
2: Sudah. Sudah kalau Roma Iramanya dari awal tadi itu. Lagunya Roma Irama.
5: Siapa sudah?
2: Anaknya saja.
5: Imam S. Arifin
2: tadi. Oh ya belum. Oke. Belum ya? Iya, belum. Kau mau foto? Oke, cucu. Imam S. Arifinnya, coba saya.
5: Aku berjanji.
2: Imam S. Arifinnya tadi ini ada mau diputar, Bunda. Sudah tadi.
5: Lagunya siapa sudah dan?
2: Lagunya siapa?
5: Itu egois dari Santi.
2: Anu saja. Siapa coba ini?
5: Lagunya Selfie Ama.
2: Ah, itu. Senakan saya juga sudah bingung.
5: Berkali-kali, Jo.
2: Berkali-kali. Berkali-kali kau sakiti atau berkali-kali kau dustai. Maso memang itu. Dua-duanya setau eh. Iya. Oke.
5: Kita ke Palolo dengan Santi ya.
2: Oke, gas. Pokoknya kita gaskan.
5: Siap tahu Santi.
2: Iya.
5: Siap tahu kita orang ke situ ke Palolo.
2: Iya, nanti pokoknya torang pigi.
5: Oke,
2: oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih ya untuk Bunda Maspa yang ada di Sibalaya yang sudah bergabung di sore hari ini. Oke, Pak Mahendra, nanti ya di sesi berikutnya dirimu masuk boleh kan? Karena sudah ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Komio. Ada lagunya Abi Adam ini, Aku Tak Biasa. Kasih biasa Jodan. Jangan. Jangan marah-marah. Oke, ini dia lagunya. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani nih.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih kamu masih mendengarkan Perempat RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Sampai-sampai Sarara, menit terakhir di acara Mangi Pedade Dangdut, ya ku dangdut tersejati le. Dan saya menerima satu saja ya penelpon, karena masih ada lagu yang akan saya hadirkan. Kita ke mana dulu? Kita ke penelpon. Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Udin di Sibalaya. Iya, betul sekali Bapak. Apa kabar Bapakku?
2: Alhamdulillah, mendung-mendung nih, tapi asam mendung, asam bukan hujan.
1: Oh, itu sudah. Oke, Bapak Udin mau dengar lagunya siapa ini?
2: Payung Hitam. Iis Dahlia.
1: Iis Dahlia.
2: Payung Hitam.
1: Aduh, Payung Hitam.
2: Terima kasih sayangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Bapak Udin yang ada di Sibalaya. Terima kasih banyak. Semoga Bapak sehat selalu ya bersama keluarga. Kita ke live TikTok dulu, ada siapakah gerangan di sana? Ada Reza 996. Assalamualaikum, salam dari Ngata Baru. Oke Reza, terima kasih ya untuk dirimu. Saya selalu untuk dirimu ya, Reza 996. Lanjut lagi ada Mariani Sahib. Assalamualaikum Mbak Lili, yaku. Bukan. Assalamualaikum Mbak Lili. Coba, aduh. Mbak Lili yang, aduh, yang cantik, ya ku dangdut tersejati le. Request lagu Satu Malam by Ice Trisnawati. Semoga sehat selalu ya. Oke, terima kasih Mariani Sahib. Oke, yang ada di mana pokoknya, yang ada di rumah tentunya ya. Oke, terima kasih. Ada Olivia, terima kasih sudah menonton TikTok kami ya. Terima kasih banyak. Dan untuk yang bergabung, saya boleh bergabung, tapi hanya kirim salam saja ya, boleh kan? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan dulu pada jangkar.
1: Mangi Pedade Dangdut.
3: Ya, aku dangdut tersejati deh.
1: Oke, tersejati dari.
3: Iya, aku cuma menyapa saja ya.
1: Iya, memang Bapak iya. Luar biasa sekali ya, sangat pengertian sekali kepada diriku ini. Aduh,
3: iya.
1: Memang.
3: Pertama yang menyaksikan selalu.
1: Amin.
3: Terus kemudian ada Pak Darius bersama keluarga di sana.
1: Oh iya. Semoga ya, sehat-sehat ya Bapak Darius.
3: Diana juga ya, Diana.
1: Diana lagi patah hati Diana kayaknya ya.
3: Hati,
1: itu sudah gara-gara kita. Bapak tidak kirim salam untuk dia.
3: Iya, salam sayang Jody.
1: Oh, luar biasa jadi semangat Tantu Diana. Semoga dia masih mendengarkannya.
3: Ini juga ada yang galau ini.
1: Siapa lagi?
3: Pak Arnold ya.
1: Pak Arnold lagi galau, kayaknya tidak deh.
3: Mudah-mudahan jangan dia galau sore hari ini.
1: Oh tidak, dia tadi ini ada masuk tidak galau, dia lagi
3: dia
1: happy.
3: Galau, dia.
1: Iya. Itu sudah, janganlah galau. Oke, okay. Untuk siapa lagi? Okay.
3: Terus yang buat yang bicara juga ya, sehat selalu ya.
1: Untuk bicara siapa saya? Ya, amin. Iya, terima kasih untuk Bapak. Semoga Bapak juga sehat selalu.
3: Saya ganti diatur lintas strom saya.
1: Kenapa?
3: Iya. Karena kita tak pegang itu aki, ujung kabin. Kalau kita pakuri, kini ternyata sudah bisa lagi.
1: Oh iya, itu sudah.
3: Yang kartu mau dikasih naik?
1: Belum rezekinya Bapak.
3: Iya, tapi oke lah, nggak apa-apa. Iya. Yang penting semua sehat ya.
1: Iya, amin. Oke.
3: Okay. Iya, pokoknya... Ngomongnya nanti komis yang atur di situ ya.
1: Oke,
3: kita
1: siap.
3: Kita ikutan saja ya sama iya. Pak Udin. Pak Udin
1: dengan ya. Bapak Udin ya, iya. Payung
3: Pak
1: hitam.
3: Udin, kita satu perahu
1: ya. Oh, pokoknya ya. Semua mengemudi. Oke.
3: Oke.
1: Oke.
3: Assalamualaikum, sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak Mahendra, sehat-sehat juga ya di luar sana. Oke, masih adakah yang ada di TikTok? Oh, ada Zayang, ada Alifia. Assalamualaikum, Mange Pedade Dangdut, Mama Uun di Loli. Oke, Mama Uun di Loli request lagunya Selfie berkali-kali. Selfie-nya tadi, oh ya belum, satu saja ya, satu kali nanti saya hadirkan. Tunggu, jangan dulu pulang, ya, tunggu saya. Oke, Alifia ya. Terima kasih Mama Uun. Semoga Mama Uun sehat-sehat ya. Oke lah kalau begitu, karena waktu kita terbatas, saya akhiri cukup sampai di sini pertemuan kita di Mange PDD Dangdut, ya ku dangdut tersejati leh. Terima kasih untuk komio semuanya yang sudah bergabung di sore hari ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagu Lesti Egois ada Selfie Yama berkali-kali. Dan tentunya Ice Trisnawati satu malam. Dan juga Iis Dahlia. Semoga bisa terhibur buat komio di sore hari ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Kereba Pemulana sampai subuh sararah kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di jembatan Menikung, Desa Balaang, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Senin 12 Oktober 2026. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah itu mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor berusia 18 tahun mengalami sejumlah luka termasuk patah pada kedua pergelangan tangan. Korban diketahui bernama Reno Muhafal, warga Desa Ampera, Kecamatan Pagimanah, Kabupaten Banggai. Kapolsek Nuhon, Ibda Tesar M. Nur, menjelaskan bahwa korban saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi DN 4864 RF.

Kareba Kaupuna sampai subuh sararah. Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai mengajak organisasi perangkat daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat hingga berbagai elemen masyarakat berpartisipasi dalam gerakan orang tua asuh cegah stunting. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan genting dan evaluasi kasus stunting Kabupaten Sigi di Aula Kantor Bupati Sigi Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Selasa 13 Oktober 2026. Bupati menegaskan pencegahan stunting membutuhkan kepedulian dan keterlibatan berbagai pihak agar keluarga yang membutuhkan mendapatkan dukungan sesuai kondisi mereka. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa stunting bukan semata-mata persoalan kesehatan. Permasalahannya tersebut berkaitan dengan ketahanan keluarga, kemiskinan, pola asuh, dan juga lingkungan sosial. Sampai subuh sararah, vesiamo kariba saleatinti sapu papitu anteyaku Lili Lestari.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Gak tahu.
0: Narkoba?
1: Gak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Gak tahu.
3: Gak tahu, gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu, gak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jemput. Mama mana?
1: Mama lagi sibuk deh. Udah, naik aja.
0: Tapi kakak sudah punya SIM kan?
1: Sudah dong. Memangnya kenapa kalau kakak belum punya SIM?
0: Kata ibu guru, semua orang yang bawa kendaraan itu harus punya SIM, kakak.
2: Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi.
1: Emang ada tahu apa itu SIM?
0: Surat izin mengendara.
1: Mengemudi deh.
0: Mengendara atau mengemudi? Iya, mengemudi, Kak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.

0: Ayo gabung-gabung, kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Ah, mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pokoknya jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy gabung.
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi.
3: Pro 4 RRI Palu. 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggadi. Suara budaya tanpa sanggadi.

0: 1.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, di kesempatan hari ini kami informasikan bagi Anda yang menantikan kumandang azan maghrib. Insya Allah kumandang azan maghrib pada pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Sembari menantikan, kita akan ikuti untuk sajian musik islami di sore hari ini.

0: Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti pengajian kalam suci Al-Quran yang akan dihadirkan oleh Ustadz Abjan Jauhar untuk surah Al-Anbiya ayat ke-107.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib di hari ini sudah berkumandang menjadi penanda tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di salat maghrib. Kami yang bertugas dari Programa 1, Pro 2 dan Programa 4 mewakili pimpinan bersama seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah, semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang Maha Mulia, yang Maha Tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

Kare Bapak Mulana sampai subuh Sararah, pengurus daerah Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menilai kehadiran petinggi di momen HUT Kabupaten sebagai peluang strategis untuk mendorong realisasi program pendidikan di luar kampus utama Universitas Tadulako. Program itu diharapkan dapat memperluas askes pendidikan tinggi sehingga putra-putri daerah memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa harus selalu keluar daerah. Kendati demikian, PDLS Adi Kabupaten Buol menilai rencana pendirian PSDKU UNTAD menyisikan sejumlah persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Di antaranya berkaitan dengan skema rekognisi pembelajaran lampau yang menjadi bagian dari pembahasan program tersebut. Kareba Kopuna sampai subuh Sararah, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mengembangkan penangkaran benih padi lokal sebagai upaya penguatan ketersediaan benih dan dukungan berkelanjutan produksi pertanian di daerah. Pengembangan tersebut ditandai dengan panen perdana padi sawah di lahan penangkaran seluas sekitar 1 hektar di Desa Jonooge, Kecamatan Sigi Biromaru pada Selasa 13 Oktober 2026. Lahan tersebut ditanami padi varietas Mekongga. Kepala Dinas Tanaman Pangan Sigi Muhammad Afid Lamarakarate mengatakan penangkaran benih perlu dikembangkan agar kapasitas penyediaan benih di tingkat lokal semakin meningkat. Menurut Afid, penangkaran di Jonooge menjadi langkah awal untuk memperkuat kemampuan daerah dalam menyediakan benih bagi kebutuhan petani. Sampai jumpa Sarara, Fesiamu Kareba Saleatin, Ti Sapu Sasio, Antiyaku, Lili Lestari.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: yang jelek, si pangeran menolongnya wanita untuk mengingatkannya agar tidak
1: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pura-pura. Yaku hi Adelina. Tari ngai miunju pro ampa RRI Palu. Kamai puramu kita rapatorosota po sampai suhuta. Tari ngai dade kami pro

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorang itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hey, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu eh.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hey, guru itu anu, kau kira anak baru.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Kareba Pamulana, Sabto Sarara, dosen dan guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Tadulako, Profesor Muhammad Khairil menyampaikan surat terbuka kepada jajaran pimpinan universitas pada hari Selasa. Surat terbuka tersebut ditujukan kepada Rektor UNTAD Profesor Amar, Ketua Senat UNTAD Profesor Jayani Nurdin, serta Dekan FISIP UNTAD Dr. Muhammad Tawawi MSI. Langkah itu diambil guna mempertanyakan kebijakan pembatasan hak dan dipilih dalam proses pergantian antar waktu atau PAW anggota Senat Universitas dari unsur wakil dosen FISIP. Profesor Khairil menjelaskan berdasarkan arahan dari tim Kemendik Tisaintek yang dipimpin Sekretaris Ditjen Dikrit Ristek, Profesor Matt Setiawan dalam rapat bersama Senat UNTAD pada 1 Oktober 2026, seluruh PAW anggota Senat pasca berlakunya status nomor 3 tahun 2024 wajib dilakukan pemilihan ulang. Namun dari hasil konfirmasi Profesor Khairil kepada Dekan FISIP dan Rektor UNTAD, terdapat kebijakan yang menginstruksikan bahwa pemilihan PAW wakil dosen guru besar FISIP hanya boleh diikuti oleh dua orang calon, yakni Profesor Daswati dan Profesor Muhammad Nur Ali. Kareba Kaupuna, Sabtu Sarara, sekolah di Kepulauan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka di tengah kebijakan penyesuaian kegiatan belajar akibat polusi asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun Dinas Pendidikan Morowali mewajibkan seluruh siswa pendidik dan tenaga kependidikan menggunakan masker selama proses pembelajaran baik dalam maupun di luar ruangan. Ketentuan itu berlaku bagi Satuan Pendidikan di Kecamatan Bungku Selatan, Menuai Kepulauan, dan Sombori Kepulauan. Kepala Dinas Pendidikan Morowali Arifin Lakane membenarkan penerbitan kebijakan penyesuaian pembelajaran tersebut saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4003/2015/Disdikda yang mulai berlaku pada 13 Oktober 2026. Sampai sebesar Rabi Sumakarya Basaliyatin Tirwapulo Yakuratu Balkis.

0: Ya, sini hewan apa?
1: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai subuh Sarara dimanapun Komio berada. Ya, kita jumpa lagi ya di acara Request Lagu Nusantara pada malam hari ini bersama saya Lili Lestari akan menemani Komio. Yuhu. Oke, kita ke penelpon ya yang sudah bergabung. Siapakah di sana? Halo.
1: Halo, selamat malam. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request Lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Iya, Bapak Muhammad di Biro Maru. Jadi kabarnya masih baik ya?
1: Alhamdulillah masih.
0: Alhamdulillah.
1: Belum apa-apa. Ya.
0: Belum apa-apa. Jadi sudah sarapan ini, sudah makan malam.
1: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah. Aduh, sayangnya belum ya. Oke, jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagu Ambon.
0: Lagu Ambon, judulnya apa itu?
1: Ale Selalu Ada.
0: Ale Selalu Ada. Luar biasa memang. Lagi. Oke, ada. Ada okay. Untuk Bapak, pokoknya ditunggu. Iya. Iya, terima kasih juga Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Muhammad ya yang ada di Biro Maru. Sehat-sehat ya Bapak. Kita ke penelpon lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request Lagu Nusantara bersama Mbak Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Iya, luar biasa dirimu.
2: Iya, sesuai kenyataan Mbak Lili.
0: Oke, jadi Bung Kadri mau dengar lagunya siapa?
2: Lagu Minang.
0: Lagu Minang, judulnya
2: apa itu? Iya, judulnya Takabek Gadirantau.
0: Lagu Minang, Takabek
2: Gadirantau.
0: Gadirantau.
2: Iya, dari Fauzana itu.
0: Dari Fauzana. Oke. Okay.
2: Iya, anggaplah itu Fauzana itu Mbak Lili. Ada sesuatu. Oke, makasih Mbak Lili Lestari.
0: Oke, terima kasih.
2: Selamat bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bung Kadri yang ada di Bangga. Lanjut lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request Lagu Nusantara.
0: Betul sekali. Dengan Ibu Asria di Balai Baliase. Ya,
3: betul sekali Mbak Lili.
0: Oh iya. Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini Ibu?
3: Lagunya, lagu Makassar, Tena Ruana. Tena Ruana.
0: Tena Ruana.
3: Ya.
0: Oke.
3: Oke Mbak Lili, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini lagu dari Anci Larici ya Bunda. Iya, semoga ini ya lagunya. Oke. Ada lagi, halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Request Lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa
4: dengan
0: ini?
4: Dengan Sian di Labuan.
0: Dengan Sian di Labuan, apa kabar?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ih, luar biasa ya. Saya senang mendengar suara Anda. Oke, Mas Ian mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagu dari Tojo Una Una.
0: Tojo Una Una.
4: Judulnya Gaing-gaing Topiti.
0: Gaing-gaing?
4: Iya, saya mau kirim buat Pak Arno di Bumi Sagu.
0: Aduh, semoga dia dengar ini ya.
4: Iya.
0: Gaing-gaing?
4: Gaing-gaing Topiti.
0: Topiti. Oke.
4: Iya.
0: Oke. Oke.
4: Okay. Oke, terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbak Sian ya yang ada di Labuan. Salam untuk Bapak ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adi Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekus?
5: Rekus Negeri Santara.
0: Iya, oke, dengan Bunda Hanin ya.
5: Iya, betul sekali, Lili.
0: Bunda Hanin di Dolo. Jadi, mau dengar lagunya siapa ini?
5: Lagu Percuma.
0: Lagu Percuma. Oke.
5: Terima kasih di sini.
0: Iya, terima kasih. Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percuma, percuma. Oke. Lagu Ambon ya, percumanya ini. Oke. Oke lah, sebelum kita ke lagu, halo.
6: Halo, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali. Betul sekali Bapak dengan Bapak
6: Kamarudin.
0: Oh, Kamarudin. Ya, karena ada di kamar mungkin ya.
6: Iya, betul. Aku tahu.
0: Iya, karena jam-jam istirahat sudah ini ya.
6: Iya.
0: Oke, hampir tadi saya bilang di Jalaludin. Enggak. Jadi, Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
6: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis judulnya apa itu?
6: Indologo.
0: Indologo. Ah, ini ya. Saya suka lagunya. Indologo. Iya. Dari Bugis.
6: Sama sih kalau dia bilang. Itu Indologo itu artinya sama. Sama artinya kalau bilang Ibu Lesta, Ibu Yuli.
0: Oh, bagaimana?
6: Kalau Indo kan mama.
0: Iya.
6: Logo itu ya mamanya anak-anak.
0: Oh, mamanya anak-anak.
6: Ya.
0: Begitu.
6: Logo.
0: Oh, ya ya ya ya. Oke.
6: Ya. Oke, okay. Okay, terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih juga informasinya. Saya baru mengerti. Oke, terima kasih untuk Bapak Sarifudin ya yang ada di Jalan Jamur. Sehat-sehat ya Bapak bersama keluarga. Oke, semoga ini Diana. Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ali, Joni.
7: Iya, kabar sehat Ali.
0: Alhamdulillah sehat.
7: Lagu daerah Bali.
0: Daerah Bali.
7: Bule.
0: Apa?
7: Bule.
0: Bule
7: Jepang.
0: Bule Jepang.
7: Yeah.
0: Oke.
7: Okay. Oke, okay, terima kasih Ali setelah.
0: Terima kasih. Oke lah, sama Super Sarara, kita langsung saja ya ke lagu. Ada dari Mita Talahatu yang berjudul Ale Selalu Ada di Hati. Ini request dari Pak Muhammad ya yang ada di Biro Maru. Sehat-sehat ya Bapak bersama keluarganya.

0: Itu yang kemarin ada buku bodong kau dan
1: dia.
0: Jangan memang lagi kau baku teman dengan dia.
1: Kenapa dan dia?
0: Apa dia itu jelek sifatnya?
1: Astaga.
0: Pokoknya dia bisa dipercaya orang.
1: Begitu dan dia orangnya.
0: Baru saya tahu, Le.
2: Hey ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
3: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
2: Betulkah dia begitu itu?
1: Mulai lagi. We'll be right back.

0: Di sebuah desa yang subur dan damai bernama Bulili, hiduplah tiga orang Tadulako, panglima perang yang sakti dan disegani. Mereka adalah Bantaili, Makeku, dan Molofe. Tugas mereka satu, menjaga keselamatan desa Bulili dari segala ancaman musuh. Pada suatu hari, Raja Sigi datang ke Bulili dan mempersunting seorang gadis desa yang cantik jelita. Mereka hidup bersama beberapa bulan lamanya hingga sang gadis mengandung. Saat kandungan itu mulai besar, Raja Sigi meminta izin untuk kembali ke kerajaannya. Dengan berat hati, sang istri melepas kepergian suaminya.
1: Pergilah, aku akan menunggumu kembali.
0: Sepeninggal Raja Sigi, perempuan itu melahirkan seorang bayi laki-laki. Pemuka adat Bulili kemudian bermusyawarah.
2: Anak ini adalah darah Raja Sigi. Kita harus mengirim utusan untuk meminta padi dari lumbung kerajaan.
0: Maka dipilihlah dua Tadulako, Makeku dan Bantaili. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka tiba di kerajaan Sigi. Namun, sambutan yang mereka terima sungguh di luar dugaan.
3: Apa maksud kalian datang ke sini?
2: Tuanku Raja, kami diutus oleh warga Bulili. Istri tuanku sudah melahirkan seorang putra. Kami mohon padi dari lumbung kerajaan untuk sang anak.
3: Hah? Padi? Kalau kalian memang sakti, angkat saja lumbung padi di belakang rumah.
0: Mendengar hinaan itu, Bantaili murka.
3: Baik, Raja Sigi. Akan kuperlihatkan kesaktian Tadulako Bulili.
0: Dengan satu tenaga sakti, Bantaili memanggul lumbung padi besar. Lumbung yang bahkan puluhan orang tak sanggup menggesernya. Murka melihat kejadian itu, Raja Sigi memerintahkan pasukannya mengejar kedua Tadulako.

0: hadapan mereka terbentang sungai yang lebar dan berarus deras.
1: Juga erat pakai kuk.
2: Baik, Bantaili.
0: Dengan mudah, Bantaili melompat sungai itu, bahkan sambil menggendong lumbung padi, tanpa setetes beras pun tumpah. Demikian kisah Tadulako Bulili tentang keberanian, kesetiaan dan harga diri yang tak bisa dihina. Sebuah cerita rakyat dari Sulawesi Tengah yang akan selalu hidup dari generasi ke generasi. Demikian drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Tadulako Bulili. Dengan para pemain, narator Ni Ketut Warni, perempuan Bulili diperankan oleh Dela Rahayu. Pemuka adat diperankan oleh Fahri Muhammad. Raja Sigi Satrio Pratama. Makeku Fuad Samsi. Bantaili Putra Aditya. Penulis naskah Warni. Teknik rekaman Irfan Maulani. Teknik montase Zugni Gina. Produser Ervina Suge. Penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

Selamat malam, sampai sobat Sarara dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Bagi hadir menemani Anda semua di malam hari ini. Apa kabar untuk Anda semua yang mungkin baru saja selesai makan malam ya? Ada dinernya mungkin, atau mungkin ada yang lagi banyak kerjaan dan saat ini masih di depan laptop atau komputer untuk mengerjakan pekerjaannya. Selamat malam untuk Anda semua. Tetap jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya, karena itu yang paling penting. Karena apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak memberikan kesempatan pada badan kita juga untuk menjadi sehat dan istirahat, nah ini bisa menjadikan apapun yang kita kerjakan tidak berjalan dengan lancar tentunya. Oke, dan malam ini saya akan hadir menemani Anda semua seperti biasa di Mututura. Kalau tadi sudah direkan saya Lili Lestari menemani Anda semua, kali ini saya akan menemani Anda sampai di pukul 24 nanti. Oke, ya untuk hari ini kita masih akan membahas mengenai beberapa hal ya. Kalau Mututura berarti kita akan membahas banyak mengenai entah itu di Palu sendiri, daerah-daerah, atau mungkin daerah di luaran ya, di Palu ataupun di Sulawesi Tengah. Nah biasanya memang seperti itu, jadi kita akan banyak spill-spill lah gitu, tradisi-tradisi gitu. Salah satu tradisi yang akan kita bahas malam ini adalah Mopalus. Nih kalau saya pernah dengar bos saya ya dulu ya, ada Ibu Rabia Ponto yang selalu bilang Mopalus ngoni. Dan ternyata Mopalus ini adalah istilah ya untuk tradisi gotong royong khas dari suku Bual di Kabupaten Bual, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, nanti sebenarnya kita akan membahas mengenai Mopalus ini ya, yang banyak dipakai sebagian orang di Sulawesi Tengah juga banyak yang pakai itu. Ya karena memang maknanya sangat luar biasa, yaitu gotong royong. Bagaimana caranya membuat orang lain dan kita bersama-sama bisa saling bekerja sama ya. Entah itu untuk tugas atau hal-hal lainnya gitu, yang dimana memang butuh kerjasama ya. Nah seperti itu. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda suka bekerja sama juga dan bergotong royong? Yang pasti kalau bicara gotong royong, memang budaya kita ya yang selalu mengutamakan untuk mari gotong royong. Nah itu bisa dilihat dari berbagai budaya-budaya kita yang memang banyak melibatkan masyarakat dan orang lain ya di setiap upacara dan event-event yang kita kerjakan tentunya. Makanya sambil sarara wajar kalau ada istilah Mopalus juga di Bual. Nah ternyata gotong royong atau Mopalus ini merupakan kerjasama antara warga untuk juga meringankan pekerjaan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Nah jadi memang kita tidak pernah lepas dari segala sesuatu yang berkaitan dengan gotong royong ya, entah itu mengolah lahan pertanian, membangun atau merenovasi rumah, mempersiapkan acara hajatan yang penting. Nah ini memang menjadi jenis-jenis kegiatan yang masuk dalam tradisi kita ya. Oke, okay. Saya pasti akan kembali lagi ya. Kita ke lagu dulu, ada sampai subur. Sampai subur.

0: Sigi tadi kan sudah sampaikan bahwa sudah dibantu juga dengan mulai dari halalnya, mulai dari pengurusan semuanya. Itu gimana dengan pemerintah sendiri membantu para UMKM Kabupaten Sigi atau seperti apa begitu?
1: Memang difasilitasi halal itu dari BPPK sih, halal itu dari pemerintah ya. Kalau untuk BIRT apa semua memang kita dibantu juga, ada di apa namanya, teman yang di Flut itu bantu untuk BIRT-nya, terus ada teman-temannya juga dari rumah BUMN gitu. Pokoknya untuk perizinannya dibantu kayak gitu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, suara berita Pasanggani. Sampai-sampai Sarara, kita masih melanjutkan lagi untuk judul kita malam hari ini, masih di Mututura tentunya. Sampai-sampai Sarara, Mopalus ini tentu sangat asing buat orang luar dari suku Buol ya. Namun di Buol sendiri, Mopalus ini merupakan satu tradisi turun-temurun yang sampai saat ini masih terus dilakukan oleh masyarakat Buol. Nah, Buol ini merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah dan juga berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo. Meskipun saat ini beliau Buolnya telah berubah menjadi sebuah kota yang terus berkembang, namun memang masyarakatnya tetap sursaja dan tetap berpegang teguh kepada adat dan tradisi yang selama ini menjadi kebanggaan. Nah, sama-sama Sarara, Mopalus ini merupakan suatu tradisi atau kegiatan yang secara umum dilakukan oleh masyarakat Buol berupa kegiatan penyelesaian suatu pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Karena Mopalus sendiri dilakukan pada saat mengolah lahan perkebunan ataupun persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Nah, Mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan seperti membangun atau memperbaiki rumah, membuat atau memperbaiki saluran air dan jalan, atau mempersiapkan pesta perkawinan atau syukuran. Nah, semua hal yang dapat dikerjakan bersama-sama, bahkan Mopalus juga menjadi kegiatan yang sangat ramai dan menarik karena masyarakat yang sangat antusias untuk berpartisipasi, bahkan kadang-kadang sambil bekerja sambil diiring musik sehingga tidak terasa lelah ya. Nah, sahabat-sahabat Sarara, Mopalus ini tentu sejalan dengan semboyan gotong royong yang ada di Indonesia. Gotong royong pernah menjadi salah satu sebutan kabinet di Indonesia. Hal ini sangat mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat yang berjiwa sosial tinggi, hidup bersama dan berdampingan serta saling membantu. Masyarakat Buol sampai saat ini masih memegang teguh tradisi Mopalus yang dan memang kita berharap semoga kedepannya tetap dilakukan selamanya. Tentunya dengan semboyan gotong royong pun tetap dipertahankan oleh masyarakat Indonesia, sehingga masalah apapun yang menimpa kita akan terasa ringan jika kita bergotong royong. Nah, maka dari itu Mopalus tradisi Buol, dan ini merupakan gotong royong yang merupakan juga tradisi Indonesia.

Pengucapan syukur pada saat panen di Kabupaten Poso dikenal dengan Padungku. Tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini merupakan sebuah tradisi yang dilakukan dengan cara mempersembahkan berbagai macam hasil panen seperti padi dan jagung kepada benda-benda yang dianggap keramat. Namun saat ini tradisi Padungku dilakukan dengan cara penyerahan hasil panen ke tempat-tempat peribadahan dan juga penyajian makanan khas Poso untuk dinikmati setiap orang sebagai bentuk kegiatan untuk saling bersilaturahmi. Tarian Dero juga biasanya hadir dalam pelaksanaan tradisi Padungku.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perumpati Arare Palu Suara Budita Pasanggiani. Kita melanjutkan lagi untuk mututura kita. Dan kalau kita tadi bicara soal Mopalu, kali ini kita akan bicara soal wawasan budaya dan kultur tradisi suku Buol. Nah, sampai semua sarara, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, dan ini diartikan sebagai hal-hal berkaitan dengan budi dan akal manusia tentunya. Nah, dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin colore, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Nah, kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia, di mana pengertian kebudayaan secara umum adalah hasil cipta rasa karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks dan mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat, serta setiap kecakapan dan kebiasaan. Bisa juga diartikan sebagai segala hal yang kompleks yang di dalamnya berisikan kesenian, kepercayaan, pengetahuan hukum, moral, dan adat istiadat, serta keahlian atau ciri khas lain yang diperoleh individu sebagai anggota dalam suatu masyarakat. Nah, di berbagai definisi ini tentunya dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pengertian hutan. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak, sedangkan perwujudan kebudayaan adalah berbeda-beda dan bisa diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Nah, berupa perilaku juga dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan, hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lainnya, yang semuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangkah ke kehidupan bermasyarakat tentunya.

0: Air adalah sumber kehidupan, diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adedo, ma, bunto, ma.

0: lama kamu membuat ini terus berkomunikasi kan atau seperti apa begitu dengan atau mungkin dari kakak sendiri ronda kelas juga kan atau seperti apa?
1: Bukan, saya bukan baru. Cuman kalau sukunya mungkin ikut suku orang tua suku Makassar. Ya jadi bukan ini. Tapi kalau tapi kalau misalkan dibilang tapi selama saya tinggal di sini, saya juga tahu-tahu sedikit tentang bahasa Kaili karena sudah besar dan tinggal di sini.
2: Seperti serius betul kau mihi Leroy.
3: Sahid, even pusing boleh enggak aku?
2: Pusing kenapa lagi?
3: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
2: Bahasa?
3: Iyo, di informasi itu dibilang begini, ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
2: Kepunahan?
3: Iya.
2: Maksudnya?
3: Sepertinya itu Sahid, bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
2: Betul itu juga, betul itu.
4: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
5: Di mana kamu ini?
3: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
5: Sekolah?
3: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
5: Oh,

97,5 FM Prombat RRI Palu, suara budaya Tabasanggani. Sambil sarana kita masih melanjutkan lagi untuk Motutura di malam hari ini. Nah, sambil sarana, Indonesia merupakan negara yang terkenal akan budaya yang sangat kental. Terdapat banyak suku sehingga banyak juga kebudayaan di tiap masing-masing daerah, di mana kebudayaan memiliki keunikan tersendiri sehingga banyak diminati oleh masyarakat luar. Salah satu yang memiliki budaya yang unik terdapat di Pulau Sulawesi, yaitu tepatnya di suku Buol. Suku Buol adalah suku yang terdapat di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, tersebar di beberapa daerah kecamatan seperti di Biau, Bunobugu, Palele, Momuno, dan sebagian kecil tersebar di daerah dekat wilayah Gorontalo. Nah, populasi suku Buol diperkirakan lebih dari 75.000 orang, di mana masyarakat suku berbicara dalam bahasa Buol yang masih berkerabat dengan bahasa Toli-Toli. Selain itu, bahasa Buol ini juga mirip dengan bahasa Gorontalo. Karena terdapat kemiripan ini, mereka sering dianggap sebagai sub-suku Gorontalo. Pada masa lalu, di wilayah suku Buol ini pernah berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Buol. Diduga orang Buol ini adalah keturunan dari orang-orang Kerajaan Buol, dan diperkuat dengan adanya sistem penggolongan dalam masyarakat suku Buol, seperti golongan keluarga raja atau Tan Poyoduya. Golongan bangsawan yang masih keluarga mempunyai kerabat dekat dengan raja atau Tan Wayu, golongan yang berhubungan dengan raja yang sudah jauh atau Tan Wanon, golongan masyarakat Taupat yang golongan budak, yaitu yang melanggar adat dan kalah perang. Pada masa lalu, setiap golongan memiliki atribut sendiri yang dapat dilihat dari pakaiannya. Sejak agama Islam masuk di kalangan masyarakat suku Buol, maka sistem penggolongan sudah banyak ditinggalkan. Dan saat ini penggolongan masyarakat lebih didasarkan pada status berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, agama Islam menjadi agama mayoritas di kalangan suku Buol, dan mereka adalah penganut Islam yang taat. Dan agama Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun demikian, banyak dari mereka yang percaya bahwa alam gaib dan gaib berpengaruh dalam kehidupan dan hasil panen mereka. Mereka takut pada tempat-tempat keramat dan sering mencari bantuan dukun untuk mengobati anggota mereka yang sakit atau mengusir roh jahat tentunya.

0: Nah, ini Kakak Opik, kalau harapan-harapannya Kakak Opik tentunya di acara launching ini bagaimana itu?
1: Pertama harapannya itu masyarakat Dampelas itu mulai melihat bahwa keterlibatan anak muda dalam membangun daerah itu sangat penting. Apalagi sekarang era digital, era teknologi modern. Berbicara aplikasi sebagainya itu anak muda lebih lihai soal itu. Bukan kita meremehkan orang, bukan. Tapi itu faktanya. Jadi kita tidak ingin lagi ada semacam budaya feodal di masyarakat. Yang dasarnya adalah seolah-olah kebenaran itu, kebaikan itu bersumber hanya dari kelompok orang tua. Sementara anak muda terisolir dan tidak diberi ruang untuk bisa berpartisipasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

25 menit waktu Indonesia Tengah, kita masih melanjutkan kebersamaan kita ya di Mototora. Sama-sama Sarara, asal-usul kejadian daerah Buol menurut keyakinan masyarakat Buol ini bersumber dari tradisi lisan yang dituturkan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan asal mula kejadian tanah Buol berkaitan erat dengan pelayaran Nabi Nuh alaihissalam di zaman dahulu kala. Sebelum itu negeri Buol belum ada ya, semuanya masih berupa lautan luas. Nah, pada suatu ketika di tengah laut kapal Nabi Nuh alaihissalam melakukan putaran atau manuver sebanyak 3 kali, kemudian meneruskan pelayarannya. Nah, lokasi kapal melakukan manuver tersebut terjadi gelombang besar disertai buih air laut yang sangat besar. Buih air laut itu lama-kelamaan mengering, dan dengan mulainya surut air banjir besar zaman Nabi Nuh alaihissalam, setelah air banjir tersebut surut kembali, maka muncullah pulau-pulau di daratan, lembah dan gunung. Kemudian hari setelahnya mengalami proses alami yang lama ya, lengkap dengan kehidupan flora dan fauna, maka tempat tersebut terjadi sebuah negeri yang kemudian diberi nama Bioho, yaitu dari asal kata Bioha artinya buih, dan orang hendak berkata di tulisan menjadi Buol. Buol kemudian berubah menjadi Buol. Terakhir disesuaikan dengan ejaan baru yang sesempurna mungkin. Yang di samping itu terdapat 81 gunung tertinggi di daerah Buol yang bernama Gunung Pogogol. Kemudian Pogogol inilah yang mempunyai kekaitan erat dengan penghuni pertama negeri Buol. Namun Pogogol ini berasal dari kata Popogoanan yang berarti yang diperebutkan. Yang dimaksud di sini ialah diperebutkan oleh para penghuni pertama, yaitu antara suku Manurung dengan Ombukilan. Penghuni pertama atau manusia pertama di Buol konon menjelma dari kayangan di atas gunung Pogogol. Ada sebuah batu hitam yang besar. Batu hitam tersebut sudah ada sejak proses buit air laut mengering dan mengeras, lalu menjadi daratan pada suatu hari, dan terjadi angin ribut kilat halilintar dan menyambung. Setelah terjadinya kembali, ternyata batu hitam terbelah menjadi 2 bagian.

0: Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.
1: Jemput, Mama mana?
2: Mama lagi sibuk deh. Udah, naik aja.
1: Tapi Kakak sudah punya SIM kan?
2: Sudah dong. Memangnya kenapa kalau Kakak belum punya SIM?
1: Kata Ibu Guru, semua orang yang bawa kendaraan itu harus punya SIM, Kakak.
3: Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi.
2: Emang ada tahu apa itu SIM?
1: Surat izin mengendara.
2: Mengemudi deh.
1: Mengendara atau mengemudi? Iya, mengemudi, Kak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa.

0: Sama-sama Sarara. Pukul 22:48 waktu Indonesia Tengah, di mana tak terasa kita sudah ada di penghujung dari kebersamaan kita di malam hari ini. Nah, untuk Anda semua yang masih terjaga ya di malam hari ini, kami akan mengajak Anda untuk tentunya mengikuti lagu-lagu pengantar Anda beristirahat dan malam hari ini yang akan kami hadirkan tentunya untuk Anda. Nah, dan yang pasti Anda saya harapkan bisa terlelap dengan nyenyak ya, untuk nanti besok bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dan akhirnya saya Ratu Balgis harus undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak karena sudah bergabung bersama kami di Perempat Teri Palu. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Tabe.
1: Bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong enggak karuan.
2: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
3: PRT, PRT. Anak saya minta surat kelakuan baik, kok enggak dikasih sama polisi?
2: Blacklist.
1: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
1: Pencurian misalnya.
2: Enggak tahu.
1: Narkoba?
2: Enggak tahu.
1: Tawuran atau kasus asusila?
2: Enggak tahu.
4: Enggak tahu, enggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan enggak tahu, enggak tahu.
1: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
5: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana, panas betul ya, makanya saya buat kenopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman?
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini, ya?
0: Nah, kalau itu, biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan, rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, bagaimana dengan bagaimana adat melihat relevansi nilai Kanamo Paelo? Nah, dalam konteks pendidikan dan juga pembangunan karakter generasi muda ini, Pak Ghazali, silakan.
1: Terkait dengan pendidikan, betul sekali. Dalam pilar pendidikan yang dicetuskan oleh UNESCO ya dan dunia itu bahwa learning to do, learning to now, ya kan? Iya, belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, learning to be, kemudian learning to live together. Bagaimana kita mencari untuk saling memahami, ya? Belajar terutama itu etikanya, moralnya, sopan santunnya, saling memahami. Bagaimana kita, apalagi di kebinekaan, ya, di Sulawesi Tengah lebih spesifik lagi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bong dan dinyatakan menang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, ini hewan apa?
3: Oh, itu namanya kuskus.
2: Kalau ini gambar hewan apa?
3: Yang ini tapir dan babi rusa.
2: Lucu ya?
3: Iya.
2: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
3: Iya ya.
2: Kata kakak itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
3: Itu loh.
4: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palu di udara membawakan acara siarannya untuk hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026. Sawarni akan temani Komio pagi ini hingga tuntas nanti di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Apa kariba sahabatku? Mudah-mudahan kariba Nabelo sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Selalu mengucap syukur kepadanya atas nikmat kesehatan yang diberikan olehnya kepada kita sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa beraktivitas, terutama kru siar yang sejadi ini mempersiapkan diri untuk beraktivitas pagi ini. Dan tak lupa juga kami jumpai saudara-saudaraku umat muslim. Kami yakin Komio lebih awal bangun untuk menunaikan sholat subuh. Selamat menunaikan sholat subuh, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun info program untuk Depar 1 dan Depar 24 hari ini, pagi ini pukul 5 kita akan mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan juga dilanjutkan dengan musik religi, dan juga ada mutiara pagi islami sampai di jam 6 informasi pas jam atau kariba salia. Setelah kariba salia, nuapa kariba Palu, apa kabar Palu, informasi terkini dan teraktual yang kami update ke ruang dengar Komio. Jam 7 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, lanjut nuapa kariba Palu season kedua sampai di jam 8 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, sarapan Vempoi dalam bentuk obrolan berkaitan dengan Astacita, yaitu tentang isu kenakalan remaja di era digital. Sampai di jam 9 kariba salia, informasi pas jam. Kemudian setelah kariba salia, lanjut sarapan Vempoi sesi kedua, masih dengan topik kenakalan remaja di era digital. Sampai di jam 10 lagu Indonesia Raya, dan juga akan dilanjutkan dengan rekan-rekan penyiar yang bertugas di Pro 4 RRI Palu sampai di jam 24 nanti. Baik sahabat budaya, itulah informasi program untuk Depar 1 dan Depar 24 hari ini. Dan kami jumpai saudara-saudaraku umat muslim, kita akan mengikuti lagu-lagu bernuansa islami.

sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi

Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi.

0: pun manusia, termasuk diri kita yang sempurna. Namun acap kali kita marah bila ada orang lain yang melontarkan kritik terhadap perbuatan kita yang salah. Ada pula yang bahkan tidak memperkenankan orang lain mengkoreksi kelakuan buruknya. Adalah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin pemerintahan Islam yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi separuh dunia, memberi contoh nyata. Beliau selalu minta para sahabat agar selalu mengkoreksi dirinya. Mungkin sikapnya yang terbuka inilah yang membuatnya menjadi sangat disegani dan berhasil sebagai pemimpin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan dan mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah."
1: Pendengar, saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
2: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
3: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Rosalia Tinti Auno waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Serara, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan promosi jabatan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah provinsi setempat harus berdasarkan sistem merit yang mengutamakan kompetensi, kinerja, dan prestasi, bukan kedekatan pribadi ataupun hubungan keluarga. Karir ASN harus berlandaskan merit demokrasi, yakni penempatan dan promosi berdasarkan kompetensi, kapasitas, kinerja, serta prestasi, bukan karena kedekatan pribadi, hubungan keluarga, atau faktor lain, kata Anwar Hafid di Palu pada hari Selasa. Ia penegasan tersebut disampaikan saat memimpin pengambilan sumpah atau janji 442 pegawai negeri sipil PNS di halaman parkir Pogombo, kantor Gubernur Sulawesi Tengah Kota Palu. Berdasarkan keterangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pada awal Januari 2026, jumlah ASN di lingkungan pemerintah provinsi tersebut mencapai sekitar 22.126 orang, terdiri dari PNS dan pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Kareba Kaufuna. Sekolah di Kepulauan Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka di tengah kebijakan penyesuaian kegiatan belajar akibat polusi asap kebakaran hutan dan lain, Karhutla. Namun Dinas Pendidikan Morowali mewajibkan seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan menggunakan masker selama proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar ruangan. Ketentuan itu berlaku bagi satuan pendidikan di Kecamatan Bungku Selatan, Menuai Kepulauan dan Sombori Kepulauan. Kepala Dinas Pendidikan Morowali Arifin Lakane membenarkan penerbitan kebijakan penyesuaian pembelajaran tersebut saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Sampai suhu serara visiamu kariba salia tinti auno. Yaku warni popiau fai kami panjili, ri kariba salia tinti papito.

0: besar beberapa tahun ke depan.
1: Festival Seni Tradisi Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
2: Lain deh bang, jadi tentu turun aku. Ane mau buat dulu sama dia harus tenaga bunja. Kita jadi buat. Paling lari ke barakan bunda. Maka tepuk sampai sebelum sama kapal.
3: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RRI Palu.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, wow, tidak terasa ya, kita sudah berada di lembaran hari ke-14 bulan Oktober 2026 ya. Nampaknya pagi ini masih berkabut ya, tapi cuaca cerah ya. Kumia juga yang sudah beranjak dari tidurnya, kami yakin tidak bermalas-malasan. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah, yang akan berangkat kerja, kantor ya, ataupun aktivitas lain ya. Tentu persiapan segala sesuatu, adik-adik pelajar, mahasiswa, guru, dosen harus cepat bergegas pagi-pagi ya, karena akan berangkat sekolah. Begitu juga para orang tua yang mempersiapkan sarapan pagi setiap hari, tugas rutin yang tidak bisa kita tinggalkan ya, demi putra-putri kita, untuk mereka masa depannya ya. Mereka harus sarapan pagi supaya sehat ya, fisiknya bisa bertahan menerima pelajaran, tidak ngantuk di sekolah. Jangan lupa uang jajan, tuang sangunya. Kemudian juga yang bawa kendaraan sendiri, hati-hati karena arus lalu lintas pagi itu cukup padat ya. Kemudian juga yang mungkin jarang sekolahnya jauh dijangkau, diantar oleh orang tua, sudah boleh bersiap-siap. Iya. Dan juga pagi ini Komio juga para petani pedagang nelayan yang sudah memulai aktivitasnya, apapun profesi dan kegiatan Komio, bersyukur ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Semoga apa yang kita kerjakan membawa satu keberkahan buat keluarga kita ya, amin. Dan baik sahabat budaya, saya Warni akan temani Komio pagi ini dengan informasi-informasi terkini dan teraktual. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu. Siaran kami Komio dapat dengarkan di 97,5 MHz, 1035 kHz, dan juga RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kasih.
1: Oke, kita sudah dihibur dengan lagu-lagu daerah dari Sulawesi Tengah. Amri Palu kita tinggalkan dulu. Dan baik, Noapa Kareba Palu, apa kabar Palu pagi ini? Satu informasi dari rri.co.id, Parigi Motong, Ketua Kamar Dagang dan juga Industri Kadin Kabupaten Parigi Motong, Faradiba Zainong, mendorong optimalisasi Pelabuhan Pantoloan di Palu sebagai salah satu pintu utama ekspor komoditas Sulawesi Tengah, guna memperkuat aktivitas perdagangan dan juga meningkatkan manfaat ekonomi bagi daerah. Menurutnya, penguatan peran Pelabuhan Pantoloan perlu disertai pengembangan ekosistem ekspor yang mencakup pengumpulan komoditas, pergudangan, angkutan, jasa logistik, hingga pelayanan pelabuhan. Ia juga mengatakan Sulawesi Tengah memiliki basis komoditas yang kuat, tetapi perlu memastikan semakin banyak aktivitas ekonomi dari perdagangan komoditas tersebut berlangsung di daerah, bukan hanya mengandalkan pengiriman hasil produksi. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor Sulawesi Tengah sepanjang 2025 mencapai 22,31 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 399 triliun. Nah, sementara itu pada Januari sampai November 2025 nilai ekspor tercatat 19,976 miliar dolar Amerika Serikat. Dari nilai ekspor periode Januari sampai November 2026 tersebut sebanyak 19,238 miliar dolar Amerika Serikat dikirim melalui Pelabuhan Sulawesi Tengah, sedangkan 738,18 juta dolar Amerika Serikat melalui pelabuhan di provinsi lain. Nah, oleh sebab itu diusulkan agar pemerintah daerah bersama pelaku usaha memetakan komoditas yang berpotensi dikirim melalui pelabuhan di Sulawesi Tengah, termasuk kebutuhan infrastruktur dan juga layanan logistik untuk mendukung kegiatan tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kuliner khas adalah ikon setiap daerah di Indonesia karena cita rasa atau keunikan dari kuliner tersebut. Begitupun halnya dengan Kota Palu yang memiliki beberapa kuliner khas yang terkenal di kalangan para wisatawan yang datang ke kota ini. Kaledo, sup tulang sapi yang dimasak hingga empuk. Kuahnya yang bening, memiliki rasa bumbu yang kuat dari campuran berbagai bumbu seperti asam jawa, cabai rawit, dan garam. Kaledo disajikan beserta dengan nasi atau ubi. Kuahnya pun menyegarkan badan dengan rasa asam dicampur dengan rasa pedas dari cabai rawit. Utakelo, sayur yang berbahan dasar daun kelor. Kuahnya bersantan dan gurih, terbuat dari campuran santan kelapa dan berbagai bahan seperti terong muda, pisang puda, jantung pisang, ubi, dan udang kecil.

Ada juga duo, adalah makanan khas masyarakat Kota Palu. Makanan yang berbahan dasar teri ini mempunyai rasa asin, gurih, dan pedas, karena masyarakat Kaili sangat terkenal dengan masakan pedasnya. Duo terbuat dari teri yang dimasak bersama irisan bawang khas Kota Palu. Palu Mara, atau yang biasa disebut dengan sayur ikan, kuahnya berwarna kuning karena campuran kunyit dan menggunakan asam jawa dengan sedikit cabai untuk rasa pedasnya.

Sampai Jufi Sararaku pura-pura. Kita lanjut ke informasi lain, sahabat budaya PLN, PT PLN Persero dan juga pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah bersinergi menghadirkan akses energi listrik yang merata hingga wilayah kepulauan. PLN terus berupaya menghadirkan listrik yang semakin merata dan juga andal bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali, kata General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan juga Gorontalo, Wahyu Prasetyo melalui keterangan tertulisnya diterima di Palu kemarin. Ia mengatakan hingga kini sistem kelistrikan pembangkit listrik tenaga diesel PLTD Kepulauan Ulunambo, Kecamatan Menui Kepulauan dan juga PLTD Peku, Kecamatan Bungku Selatan telah beroperasi 24 jam penuh, sebelumnya hanya beroperasi 12 jam. Pengoperasian pembangkit tersebut ditandai dengan peresmian gedung baru PLTD Ulunambo pada hari Sabtu 10 Oktober 2026. Pemerataan akses listrik, kata Prasetyo, ini merupakan bagian penting dari komitmen PLN dalam menunjang pembangunan daerah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil serta kepulauan yang memiliki tantangan geografis.

0: aku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Siti Papintu waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Serara, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Tengah memperkuat ekosistem pengembangan komoditas unggulan kakao di Kabupaten Poso untuk memperluas akses pasar global dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kami memiliki program yang diamanatkan kepada OJK untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah, kata Kepala OJK Sulawesi Tengah Boni Hardi Putra dalam kegiatan pendataan dan juga nota kesepahaman MOU dan business matching pengembangan ekonomi daerah di Poso. Ia menjelaskan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari edukasi dan program pengembangan ekonomi daerah yang sebelumnya dilaksanakan OJK di Kabupaten Poso, khususnya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akses pembiayaan dan juga pemanfaatan layanan keuangan. Kariba Kaufuna, kualitas udara di Kota Palu, Sulawesi Tengah memburuk setelah konsentrasi partikulat halus PM2,5 terpantau masuk kategori sangat tidak sehat. Kondisi ini diperkirakan masih berpotensi dipengaruhi sebaran asap dari luar Pulau Sulawesi hingga 15 Oktober 2026. Ketua Tim Pelayanan Publik dan juga Humas BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri, Muhammad Soeharto Dwi Putra Rahman mengatakan, peningkatan konsentrasi partikulat telah terdeteksi sejak Juni 2026. Namun kenaikan yang lebih signifikan terjadi pada Agustus hingga Oktober. Berdasarkan pengamatan pada 10 dan 11 Oktober, PM2,5 masuk kategori sangat tidak sehat, sedangkan PM10 berada pada titik kategori tidak sehat. Sampai Sufu Serara Vesiamo Kariba Salia Tinti Papitu. Iyaku Warni Popia Fai Kami Panjili, Ri Kariba Salia Tinti Uvalu.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Terima kasih Komyo masih mendengarkan perempuan RRI Palu dari seputaran Kartini 39 Palu, tidak terasa ya. Kita bergeser di menit ke-15 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi juga yang sudah tiba lebih awal di tempat aktivitas ya. Tentu segala sesuatu pekerjaan hari ini sudah kita persiapkan ya, schedule kerjanya dari tadi malam, apa yang akan kita kerjakan di kantor ya. Yang pertama kita harus peduli juga dengan lingkungan kita sekitar, bersih-bersih ya. Jangan sampai ada yang ya berantakan, mejanya dirapikan dulu ya. Kita ekstra sedikit pagi-pagi ya, sekedar menyorong atau mengelap sedikit ya meja kerja supaya tertata dengan rapi. Kalau rapi ya, apalagi wanita biasanya identik dengan rapi, bersih ya. Ruangan dingin, kemudian sejuk, apalagi wangi-wangi, wah. Ini akan merefresh juga pikiran kita pagi-pagi, lebih bersemangat lagi untuk beraktivitas ya. Karena kalau lingkungan sehat otomatis ya, pekerjaan kita akan bisa kita selesaikan hari ini ya. Dan baik sahabat budaya, selamat pagi semuanya. Masih kami isi dengan informasi-informasi di suasana pagi hari ini. Dan juga ya, sang mentari ini nampaknya sudah bersinar-sinar, tapi agak redup-redup karena nah ini ya, asap sudah seminggu lebih kayaknya ini kota Palu, kota kita berasap. Ini asap kiriman karena karhutla di daerah dan juga kabupaten. Nah ini mempengaruhi juga ya sedikitnya pandangan kita juga agak terganggu. Biasanya kita melihat pohon-pohon atau gunung-gunung, tapi ini tidak tampak ya. Yang tampak itu hanya kabut. Ya, sekali lagi kami ingatkan, Komio tetap memakai masker, apalagi di luar ruangan ya. Karena ini takutnya kita terganggu kesehatan kita, apalagi masalah pernafasan ya. Nah, selamat pagi semuanya dan baik. Masih ada informasi lain yang kami hadirkan ke ruang dengar Komio. Ya, di antaranya ini tentang wisata ya. Wisata Pantai Karampuana di Kabupaten Donggala. Komio yang sudah pernah berkunjung ke sana juga ya. Ini masih di seputaran Sulawesi Tengah, terus menjadi magnet yang terletak di Desa Toale, Kecamatan Barawa Tengah. Nah, ini menawarkan keindahan alam eksotis terpadu dengan kearifan lokal. Jadi satuan pantauan salah satu media cetak. Nah, di sini apalagi sore hari ya, suasana pantai semakin hidup dengan kehadiran pengunjung serta masyarakat sekitar yang asik ya menikmati suasana sunset kalau sore hari ya. Jadi Komio yang tengah menikmati akhir pekan, rencanakan ya sekali-sekali memang kita perlu refreshing ya untuk menghilangkan kejenuhan kita. Oke, tapi pagi ini kita tetap semangat ya. Terima kasih juga kawan-kawan yang sudah tiba di tempat aktivitas, wah, lebih awal. Karena kalau kita datang lebih awal itu akan lebih baik ya, kita tidak tergesa-gesa, apalagi biasa bangun pagi. Ya, terkadang memang fisik kita kadang kurang sehat ya. Tapi tetap semangat ya. Maka dari apalagi rekan-rekan operasional, tetap kita konsumsi namanya tambahan vitamin, makan yang bergizi ya. Karena jam tidur kita ini tidak teratur ya. Terus terang saja ya, saya saja dinas subuh ini bangunnya jam 1. Bayangkan dari jam 1 tidak tidur. Memang mata agak redup-redup. Karena apa ya? Sudah terbiasa bangun subuh, jadi 3:30 subuh itu saya sudah bersiap-siap dan sudah habis mandi. Nah, karena kenapa? Takutnya kita terjaga-jaga jangan sampai terlambat. Nah, bangun lebih awal itu akan lebih baik ya. Tapi kalau sudah dari jam 1 memang sih agak ngantuk sedikit. Tapi apapun itu tetap semangat, namanya suatu tuntutan aktivitas pasti ada plus minusnya. Baik sahabat budaya, kami akan hadir lagi dengan informasi lain. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayo, mau kemana?
2: Kok tiba-tiba?
1: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
2: Kok Bapak ada di sini sih?
1: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
2: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
1: Aduh. Sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
3: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.

Ya, suara dari Adi Andriam. Ya, ini Lentera Manjili. Lagunya asik ya, membuat suasana hati bahagia pagi hari ini. Karena dengan mendengarkan irama-irama lagu, otomatis pikiran kita juga ikut ceria ya. Karena terkadang orang kalut hatinya. Nah, ini perlu dihibur ya. Komio harus mendengarkan musik, karena mendengarkan musik itu membuat imajinasi seseorang untuk berbuat sesuatu. Entah dia mendengarkan lagu itu, ada yang menikmati, ada juga ya sambil beraktivitas kecil-kecil di dalam ruangan atau di luar rumah atau di seputaran rumah, apalagi yang namanya ada irama lagu yang cukup menghibur pagi-pagi. Nah, itu membuat kita lebih bersemangat untuk beraktivitas. Baik sahabat budaya, apapun itu tetap semangat, tetap berkarya. Kerjakan tugas-tugas kita sesuai dengan tupoksi masing-masing ya, banyak PR yang harus kita kerjakan ya. Dan ya, tentunya juga pagi ini ya, wow, sinar matahari sudah mulai menampakkan ya, terkadang kabut tapi ini sudah memantulkan di sudut-sudut ruangan. Ini artinya cuaca hari ini cerah ya. Kita semua merindukan sekali-sekali turun hujan ya, karena kalau kita lihat di seperti di halaman depan ya, halaman RRI ini, rumput-rumput pada menguning karena musim kemarau di mana-mana. Bukan saja ya ini ya, ini mempengaruhi juga apalagi khususnya ibu-ibu berkaitan dengan tanaman bunga-bunga yang di rumah ya. Setiap hari kita harus ekstra menyiramnya pagi dan sore karena musim kering ya. Baik sahabat budaya, tetaplah bersama Pro4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani 97,5 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka. Padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini

0: Yan, mau jalan-jalan kemana kita?
1: Ke taman kota itu, Dan. Ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan.
0: Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga, Yan. Coba kau lihat itu mobil di depan. Enak sekali dia buang kulit pisang sembarangan.
1: Ya, astaga.
0: Dikira jalannya setau.
1: Yoleh.
0: Kayaknya mobil itu menuju tempat yang sama dengan kita, Yan. Cantik-cantik, tapi di mobilnya tidak ada tempat sampahnya. Babuang sembarangan di jalan raya lagi.
1: Sudah, Yoyas. Gak usah kesal begitu.
0: Bagaimana teh mau kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian.
1: Sudah, Yoyas.
0: Sudah, Jodan. Kau pergi jauh sama cewek-cewek itu.
1: Jangan marah.
2: Meskipun tampak sepele, perilaku membuang sampah di jalan raya menandakan karakter yang buruk. Siapapun kita mungkin pernah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan memang perlu. Namun, perubahan perilaku lebih utama.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika...

0: Amalia Tinti Walu waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara, pemerintah Kota Palu memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pencegahan dan juga penurunan stunting melalui rapat kerja yang dipimpin Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Rapat berlangsung di ruang pertemuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPEDA Kota Palu dan dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Dr. Rohmat Jasin, Kepala BAPEDA Ahmad Rizal Arma, perwakilan Puskesmas se-Kota Palu, serta sejumlah pejabat terkait. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi perangkat daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan agar program pencegahan dan penurunan stunting berjalan lebih terarah dan tepat.